merdeka dari Inggris. Dan di tahun 2007 ini ada pembukaan Piala Asia AFC 2007 pada tanggal 7 Juli. Ih, cakep ya, 7 Juli 07072007. Cakep loh itu dulu pembukaan Piala Asia AFC 2007. Dan yang terakhir teman Pro 2 ada dari tahun 1966. Ada serial TV Tokusatsu Ultraman, yang mana itu pertama kalinya disiarkan sekaligus untuk menandai dimulainya serial Ultraman. Hey, ngerti kan kamu teman Pro 2? Dan itu tadi adalah berbagai momen-momen bersejarah yang ada di tahun sebelum tahun 2026 di tanggal 7 Juli.

salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

di update karena ini ada nih WhatsApp yang lagi mulai nguji fitur indikator titik ijo, yaitu nandain kontak tersebut lagi aktif atau online di perangkat iOS ya. Setelah sebelumnya ada fitur serupa yang lebih dulu diuji di Android tuh. Ah elah, berarti kalau online kelihatan ada titik ijonya ya teman Pro 2. Jadi fitur itu pertama kali ditemuin di WhatsApp beta ya, versi yang terbaru. Melalui fitur ini pun kamu sebagai pengguna beta yang telah memasang versi terbaru dari aplikasi WhatsApp bisa melihat lingkaran kecil berwarna hijau di bagian kanan bawah foto profil kontak ketika kontak itu lagi online. Aduh, gak mau di-update gak sih? Jadi ketahuan kalau lagi online gak sih teman Pro 2? Mending gak usah di-update deh. Jadi indikator itu tuh bekerja secara real time ya, sehingga titik hijau akan hilang secara otomatis ketika kontak yang bersangkutan tidak aktif di WhatsApp. Nah, saat ini indikator online itu cuma muncul pada halaman info kontak yang bisa diakses dengan mengetuk foto profil kontak. WhatsApp ini juga belum menampilkan indikator itu pada daftar percakapan maupun tab obrolan utama ya, teman Pro 2. Jadi, kamu setuju gak nih ada titik ijo yang nandain kita lagi online di WhatsApp? Kalau aku sih enggak ya. Bisa dinonaktifin gak sih itu tandanya? Cinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda? Jalur kereta api Kalisat Panarukan yang saat ini sudah tidak beroperasi pernah menjadi urat nadi ekonomi untuk mengangkut barang ekspor di masa Hindia Belanda. Jalur ini dimulai pembangunannya sejak 23 Juni 1893 oleh perusahaan kereta api negara atau Staatsspoorwegen. Jalur ini dibangun untuk tujuan ekspor, terutama untuk mengangkut komoditas penting seperti gula, tembakau, kopi, beras, dan teh yang dihasilkan dari Jember, Banyuwangi, Bondowoso, serta Situbondo menuju ke Pelabuhan Panarukan untuk diekspor ke berbagai negara di Eropa.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

Teman Pro 2, kamu pernah dengar ada kata phone buddy gak sih? Itu loh, ini tuh fenomena yang lagi populer banget. Istilahnya phone buddy. Ya meskipun ini sebenarnya sih bukan suatu diagnosis medis resmi ya. Jadi phone buddy ini ada satu fenomena di mana tubuh kamu itu tuh kena dampak dari penggunaan smartphone. Memang yang namanya smartphone sekarang itu kan gak bisa lepas ya dari genggaman, dan tanpa disadari berjam-jam ngelihat handphone, scrolling sosial media, sampai main game. Gak cuma nyita waktu sih, tapi juga itu bisa mulai mengubah postur tubuh kamu. Nah, itu yang namanya phone buddy. Jadi gejalanya itu mulai dari bahu membungkuk, terus leher kaku, jempol pegel, sampai mata lelah. Dari Direktur Departemen Ortopedi di Rumah Sakit CK Birla Delhi di India ya, Dr. Aswani Maishan, yang mengungkapkan adanya lonjakan kasus masalah otot dan juga tulang akibat penggunaan HP yang berlebihan nih teman Pro 2. Dan meskipun phone buddy ini bukan satu istilah medis ya, ini sebenarnya tuh efektif menggambarkan perubahan tubuh ketika kita sebagai manusia itu menghabiskan waktu berjam-jam nunduk melihat ponsel ataupun duduk dengan postur yang tubuh. Karena secara anatomi, kepala manusia itu kan memiliki berat sekitar 4,5 hingga 5,5 kg nih teman Pro 2. Tapi saat menunduk demi melihat layar handphone, nah di situ tuh leher dipaksa buat kerja ekstra keras menahan beban yang berlipat ganda. Kondisi itu memicu teks neck, yaitu sindrom leher kaku, sakit kepala, sampai nyeri bahu kronis nih akibat tekanan berlebih pada tulang belakang leher. Dan sebenarnya gak cuma leher aja sih teman Pro 2, kebiasaan nunduk itu juga membuat bahu melengkung ke depan seperti tanda tanya gitu. Dan lambat laun otot dada itu mengencang sementara otot punggung melemah. Jadi kalau itu dibiarin berbulan-bulan sampai tahunan, maka kondisi ini akan memicu iritasi saraf, terus juga keausan dini pada tulang belakang, sampai nyeri kronis yang itu sulit sekali untuk diperbaiki. Gerakan berulang saat mengetik itu tuh ternyata juga bisa memicu nyeri sendi pada ibu jari dan pergelangan tangan. Ditambah risiko mata kering karena ketegangan mata digital atau digital eye strain. Itu tadi teman Pro 2. Nah, gimana caranya mencegah terjadinya phone buddy ini? Ada beberapa cara, tapi nanti dulu ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Spidey. Selamat pagi teman Pro 2.

0: asal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
2: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin.
4: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak.
3: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman pro 2, cara untuk mencegah biar kita nggak phone buddy, ini perlu menerapkan yang namanya beberapa langkah ini. Jadi, yang pertama adalah posisikan handphone itu tuh setinggi mata. Jadi, jangan nundukin leher. Maka, angkat ponsel kamu itu sejajar dengan pandangan mata untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang. Terus langkah selanjutnya adalah dengan menerapkan aturan 20-20-20. Jadi untuk mencegah mata lelah, setiap 20 menit melihat handphone, alihkan pandangan untuk melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Lalu langkah selanjutnya, kamu bisa rutin untuk istirahat dan lakuin peregangan ya. Jadi jangan duduk diam berjam-jam, teman pro 2. Ambil jeda setiap 30-45 menit untuk berdiri, jalan kaki, dan melakukan peregangan leher serta dada. Cara yang terakhir adalah dengan olahraga penguatan otot. Jadi melakukan latihan harian seperti nundukin dagu, terus juga peregangan tulang belikat, serta memperkuat otot inti atau core muscle. Ini bisa menopang tulang belakang. Jadi teman pro 2, jangan sampai kamu terlena. Enak-enak main gadget lah, endingnya kena phone buddy. No, no ya teman pro 2.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

8 pagi, iya kamu udah hektik, kamu udah nyurang-nyurang gitu. Jangan dong, kita slowin dulu kali ya sama satu single reggae nih, teman pro 2 dari Tropical Forest. Dia band reggae yang dikenal konsisten dengan mengusung isu lingkungannya melalui narasi green music. Memproduksi video musik untuk lagu yang berjudul Microplastic. Jadi proses produksinya pun ini digarap oleh talenta lokal, ada Eko Poleng barengan sama Hipno Kreatif Media, dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Dipantau langsung nih sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu. Langsung deh teman pro 2, kita santaiin pagi ini ya, dengerin lagu-lagu reggae dulu dari Tropical Forest with Microplastic.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, Piala Dunia 2026 hadir dengan skala terbesar sepanjang sejarah. Kalau sebelumnya hanya diikuti 32 negara, pesta bola dunia tahun ini akan diikuti 48 negara. Ada 104 pertandingan yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, gelaran 4 tahunan ini juga akan menjadi rekor penggunaan stadion terbanyak, 16 stadion sepak bola. Jadi, sudah siapkah kamu mengikuti keseruan dan kemeriahan Piala Dunia 2026?

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bu.

Bos ini sepada teman pro 2. Selamat pagi teman pro 2, bikin pagi kau makin seru barengan sama Devi Wulandari ya. Udah pada sarapan teman pro 2? Belum? Ya udah, sama aku pun juga belum. Padahal kan ya, kita harusnya itu sarapan katanya kan di bawah jam 9 ya, itu harus udah selesai sarapannya. Tapi ada juga yang masih mangkir aja buat, enggak deh sarapan nanti dulu gitu kan. Nah tuh dia, kalau kamu nih teman pro 2, tim yang kalau pagi itu harus banget makan yang langsung berat, atau pagi itu tuh masih bisa banget untuk ya udah nyemil-nyemil dulu aja deh, karena enggak enak kan buat makan yang langsung berat. Kalau nyemil yang kecil-kecil itu tuh kayak kue, terus abis itu maybe roti bakar, sandwich gitu ya. Bule banget. Tapi terus ada juga yang milih buat makan telur aja. Itu makannya yang kecil-kecil aja. Kalau makan yang besar, makan berat maksud aku adalah ya udah langsung aja karbo, nasi gitu kan. Nah, kamu tim yang mana sih teman pro 2? Harus banget pagi itu makan nasi, atau pagi itu yang harus adalah makan kecil aja? Karena kamu tim yang gak bisa buat makan berat di pagi hari. Boleh kamu gabungan di Besti pagi hari ini ya, bekal semangat tiap pagi. Aku tunggu di WhatsApp di 081 559 70 8950.

bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

0: Ada, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
1: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
0: Iya, ntar aku bersihin.
2: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

02 di Besti pagi hari ini. Kita tentang sarapan-sarapan ya. Mengingat jarang juga ada orang yang sarapan pagi. Ya benar deh, yang sarapan kan harusnya pagi ya. Maksud sarapan siang, sarapan digabung sama makan siang, itu maksudnya. Jadi brunch gitu loh teman Pro 2. Nah, ngobrolin tentang sarapan. Ini kamu tim sarapannya itu nasi kalau pagi hari, atau maunya sarapan cemilan aja sih? Nah, bisa banget kamu langsung isi polling ya, yang aku udah posting di Instagram story Pro 2 Jember. Sejauh ini sih masih 50% ya. Ada yang sarapan nasi kalau pagi hari, ada juga sarapan cemilan aja. Kalau kamu tim yang mana? Boleh isi polling deh teman Pro 2 di Instagram story Pro 2 Jember. Atau kamu mau juga di WhatsApp, boleh banget. Langsung aja di 081-559-70-8950. Aku masih nungguin kamu sampai pukul 9 ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia.

0: kalian?
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Nggih, niki waduh, niki panen to iki.
1: Wah, nggih,
0: iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biajoke Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
0: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh.
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya, oke, let's go.
0: Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

teman Pro 2. Bentar. Bentar banget. Enggak, udah dari tadi Devi. Enggak dong, yang pastinya aku masih kok setia buat nemenin kamu di Spada edisi 7 Juli 2026 ini. Mau bacain yang udah masuk ya teman Pro 2, gabungan dari kamu. Ada dari, ini yang udah ngisi polling, ada dari wait. Kalau di polling kan kelihatan ya. Ini ada dari Dian Wardatul yang memilih untuk sarapan nasi kalau di pagi hari. Wih. Terus ada juga dari Cindy yang memilih cemilan aja. Cemilan aja udah bikin kenyang, kata dia gitu sih. Jadi selain ngepolling, dia juga nge-DM teman Bro 2. Terus ada juga yang ada gabungan dari WhatsApp, ada Ica. Kalau kata Ica, aku adalah tim yang sarapan pagi harus nasi karena bakalan aktivitasnya padat seharian. Jadi biar enggak pingsan nanti kalau udah sibuk-sibuk dan lupa makan. Oh, kamu tim yang suka lupa makan juga. Aku pun seperti itu, Ica. Terus ada dari Tari. Kalau Tari, aku tim yang makan pagi harus banget pakai nasi biar kuat menghadapi dunia ini. Widih, ngeri juga nih menghadapi dunia ini. Ya, seperti itulah ya teman Pro 2. Mau sarapannya mau pakai nasi, mau sarapannya nyemil-nyemil aja, yang pastiin, yang perlu dipastiin, itu maksud aku, adalah kamu isi tenaga di pagi hari. Jangan sampai siang harinya lemes gara-gara belum makan. No, ya teman Pro 2.

Masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru di pukul 9 pagi. Waktunya buat kita bermain-main di Insight teman Pro 2 ya. Kalau melihat sosial media di akhir-akhir ini, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang muncul, ya kan? Jadi emang ini bukan suatu hal yang langka terjadi sih. Namanya juga kita kan beda orang, beda cara pikir gitu ya. Jadi pastinya beda pendapat udah gak bisa lagi buat dihindari gitu. Nah, kamu nih teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh temenan sama orang yang hobinya beda banget? Ada juga temen yang cara berpikirnya gak sama kamu, atau bahkan berasal dari daerah, budaya, atau maybe latar belakang yang berbeda. Ini sebenarnya sih awalnya ngerasa canggung gitu ya kan, pastinya perlu waktu untuk beradaptasi ya. Tapi lama-lama justru kita tuh malah bisa belajar banyak hal dari perbedaan ini kan teman Pro 2. Nah kalau dipikir-pikir, teman itu kan adalah orang yang paling sering nih buat kita temui di luar keluarga. Dari mereka lah akhirnya kita bisa belajar gimana cara komunikasi, terus juga bekerja sama, menyelesaikan konflik, sampai juga menghargai sudut pandang yang beda. Makanya teman Pro 2, banyak yang bilang kalau menghargai perbedaan itu paling mudah dipraktekkan, sekaligus paling penting juga dimulai dari lingkungan pertemanan. Nah menurut kamu nih, kenapa menghargai perbedaan itu penting banget dimulai dari pertemanan, dimulai dari lingkungan pertemanan? Boleh deh kasih tahu di Insight pagi hari ini ya teman Pro 2. Aku tunggu WhatsApp kamu, bisa kamu kirim ke WhatsApp di 081-559-70-8950 by voice note. Aku tungguin sampai pukul 10.

0: Jember, selain terkenal dengan kota pendalungan dan suar-suwir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi ternyata di seluruh dunia ini keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.
1: Tas gonta-ganti terus.
2: Wow.
1: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 ngobrolin tentang perbedaan di pertemanan ya. Memang sih yang namanya berteman itu kan bukan berarti harus selalu punya selera musik yang sama, pilihan makanan yang sama, ataupun pendapat yang selalu sejalan, ya kan? Justru serunya pertemanan adalah ketika kita tuh bisa saling melengkapi meski punya banyak perbedaan. Karena kalau sejak di lingkungan teman itu kita udah terbiasa menghargai perbedaan, maka kemungkinan besar kebiasaan itu juga bakalan terbawa ke sekolah, kampus, tempat kerja, atau bahkan di kehidupan bermasyarakat. Dan kalau dipikir-pikir sih ya teman Pro 2, hampir loh setiap hari itu kan kita berinteraksi ya sama orang gitu kan, sama teman gitu. Entah pas belajar di sekolah atau maybe kerja, main bareng, atau ya udah sih kamu sedang berjalan di pinggiran jalan gitu aja juga bisa loh ngobrol sama orang. Dan disitulah sebenarnya banyak sekali pelajaran hidup yang tanpa sadar bisa kita dapatkan. Nah itu deh teman Pro 2 yang ngobrolin tentang menghargai perbedaan. Itu kan penting ya. Kenapa? Kenapa menghargai perbedaan ini penting? Dimulai dari lingkungan pertemanan. Kasih insight ke WhatsApp Pro 2 RRI Jember ya di 081 559 70 8950.

Mam, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.

kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: yang udah masuk di Insight pagi hari ini. Tadi kan aku tanya ke kamu ya, kenapa menghargai perbedaan itu tuh penting dimulai dari lingkungan pertemanan. Itu tadi nih, kalau memang lingkungan pertemanan itu udah terbiasa ngedengerin tanpa menghakimi ya teman perdua, maka menghormati pilihan orang lain terus juga menyelesaikan perbedaan dengan kepala dingin udah menjadi satu kebiasaan yang itu bakalan terbawa sampai kita tuh menghadapi dunia yang jauh lebih beragam. Nah, ada yang udah masuk di WhatsApp, udah ngirim suaranya juga yang berisi insight dari dia. Ada dari Tama nih, teman Pro 2. Langsung aja, ini dia.
1: Hai, nama saya Tama. Menurut saya, menghargai perbedaan penting dimulai dari lingkungan pertemanan, karena di sanalah kita saling berinteraksi dengan orang yang memiliki latar belakang, agama, suku, budaya, dan cara pandang yang berbeda. Ketika kita belajar saling menghormati, mendengarkan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada teman, kita sedang membangun sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dari pertemanan yang penuh toleransi, akan tumbuh rasa saling percaya, kerjasama, dan persatuan. Jika sikap ini menjadi kebiasaan sejak lingkungan terdekat, maka akan lebih mudah menciptakan masyarakat yang damai, rukun, dan menghargai keberagaman.
0: Sepakat banget deh sama Tama itu tadi teman Pro 2 ya. Memang yang namanya menghargai perbedaan itu tuh bukan berarti selalu setuju dengan orang lain ya, tapi menyadari bahwa setiap orang tuh berhak loh punya pandangan, punya pengalaman hidup yang beda selama tetap saling menghormati. Karena pada akhirnya pertemanan yang kuat itu tuh bukan dibangun karena semua orang sama, melainkan karena semua orang merasa diterima dan dihargai apa adanya. Itu tadi di segmen Insight kita pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya channel Gianto Putra di sini. Nah, di sini saya akan memperagakan cara pengambilan kopi dengan cepat ya. Nah, kebetulan di samping
1: derasnya kemajuan teknologi membuat siapa saja bisa menggunakannya untuk berbagai hal. Dan jika dulu teknologi kental ada di masyarakat perkotaan saja, sekarang di wilayah yang jauh dari ibu kota juga bisa menikmatinya dengan sangat mudah. Seperti yang terjadi di Dusun Posong, Kecamatan Tapen Bondowoso, Jawa Timur. Kampung yang sekarang terkenal sebagai kampung YouTuber ini bahkan sekarang menjelma menjadi layaknya tempat pendidikan bagi anak-anak muda yang ingin berkreativitas sambil mendapatkan cuan dari YouTube. Adalah Imam Januar, lelaki yang dikenal sebagai penggerak kampung YouTuber di Bondowoso dan pertama kali mencicipi dunia YouTube di tahun 2017 lalu hingga saat ini. Konten yang ditawarkan pun dapat bertahan lama atau tidak termakan zaman. Seperti tips kesehatan misalnya, ataupun konten yang berisi edukasi lainnya untuk mendapatkan viewer dan juga subscriber. Dan saat ini mereka semakin giat tentang bagaimana menghasilkan konten yang baik dan memang dibutuhkan oleh banyak orang. Hingga akhirnya mampu membangun daerah tempat tinggal mereka menjadi kampung YouTuber seperti sekarang.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua mau masuk pukul 10, yang itu artinya di Spada edisi 7 Juli 2026 sudah selesai buat nemenin kamu ya. Habis ini dilanjut ditemenin sama Pro 2 Hitlist, barengan sama siapa? Tungguin aja. Kalau kamu mau request lagu, nah waktunya buat di Pro 2 Hitlist kamu gabungan.

Thank you ya teman Pro 2, kamu udah nyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Dan besok balik lagi di jam 6, kamu bakalan ditemenin sama Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Bye teman Pro 2, have a nice day. Terus juga semoga hari ini berbalut dengan mood yang sangatlah baik. Devi pamit, bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi barengan Aisyah yang bakal ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Dan informasi pertama ada Astra kenalkan tenun Sumba di Indonesia, Singapore Orchid Extravaganza. Dan di informasi kedua, Pelita Air BNI hadirkan promo tiket domestik hingga Rp360.000. Dan di informasi ketiga, FIKKI UNER percepat pembangunan gedung baru di Banyuwangi. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. PT Astra International TBK memperkenalkan budaya Indonesia melalui program Desa Sejahtera Astra Sumba Timur dalam ajang Indonesia Singapura Orchid Extravaganza di Gardens by the Bay tahun Pro 2 di Singapura yang berlangsung hingga 10 Agustus 2026. Melalui pameran ini, Astra mempromosikan tenun ikat khas Sumba, hasil karya sekitar 250 perajin, sekaligus menampilkan instalasi bertema keberlanjutan sebagai upaya memperkenalkan budaya, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia ke panggung internasional.

PT Pelita Air Service bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia atau BNI menghadirkan promo potongan harga tiket pesawat hingga Rp360.000 untuk seluruh rute domestik dalam rangka HUT ke-80 BNI. Promo berlaku untuk pembelian tiket pada 4 hingga 31 Juli 2026 dengan jadwal penerbangan sampai 24 Oktober 2026 melalui kanal resmi Pelita Air. Program ini diharapkan memudahkan masyarakat menikmati perjalanan udara yang lebih hemat, nyaman, dan juga terjangkau.

Universitas Erlangga mempercepat pembangunan gedung baru Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam atau FIKKIA di Banyuwangi yang ditargetkan dimulai pada 2026. Revitalisasi kampus ini dilakukan untuk memperkuat pendidikan kedokteran dan kesehatan di wilayah Jawa Timur. Di wilayah timur Jawa sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap pembangunan tetap mengusung arsitektur khas daerah, sementara gedung baru 4 lantai itu akan mendukung pengembangan berbagai program studi di FIKKIA UNER. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pro 2, kamu kembali lagi ya dengan Aisyah, dengan suara ini lagi Tom Pro 2 di Pro 2 Hitlist tentunya di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Dan di jam 10 sampai jam 12 nanti Aisyah bakal nemenin kamu seperti biasa di Pro 2 Hitlist ya Tom Pro 2. Di hari Selasa ini, kamu udah melewati hari Senin, kamu udah mencapai hari Selasa. Keren banget Tom Pro 2. Dan semoga mood kamu masih terjaga ya di pagi hari ini, di pagi hari yang agak siang ini Tom Pro 2. Semoga kamu masih tetap semangat dalam menjalani hari, masih semangat dalam melakukan tugas-tugas kamu Tom Pro 2. Atau mungkin Tom Pro 2 lagi pada libur, ada yang lagi libur, ada yang lagi santai-santai aja di rumah, atau malah di rumah disuruh bersih-bersih sama ibunya Tom Pro 2. Tapi apapun kegiatan kamu, semoga hari ini kamu masih bisa semangat dan juga semangat request di Pro 2 Hitlist tentunya. Karena kalau kamu request, nanti aku bakal puterin. Dan kalau kamu sering-sering request, nanti lagu kesukaan kamu ataupun musisi kesukaan kamu berkesempatan masuk ke top 20 chart kita di hari Sabtu tahun Pro 2. Aku tungguin ya requestan kamu di line WhatsApp kita di 081-559-708-950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Langsung aja kirim sekarang juga biar aku langsung puterin lagu kesukaan kamu tahun Pro 2.

0: Senyuman itu bukan cuma tanda bahagia loh. Di balik satu senyuman, ada proses biologis yang cukup rumit. Saat kita tersenyum, sekitar 53 otot wajah ikut bekerja dan memicu pelepasan dopamin serta endorfin. Dua hormon yang bikin mood jadi lebih happy. Menariknya, dari senyuman saja kita bisa tahu mana senyuman yang tulus dan mana senyuman yang cuma basa-basi. Senyuman tulus biasanya terlihat dari pipi yang terangkat, lalu sudut mata ikut mengerut secara alami. Sementara, senyuman palsu cenderung hanya menggerakkan mulut, tanpa melibatkan otot sekitar mata. Bahkan menurut penelitian Paul Ekman, senyum yang tulus akan memudar secara perlahan dan natural. Sedangkan, senyum palsu biasanya akan hilang lebih cepat.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Masih di Prodo Hitlist dan sekarang saatnya aku bacain requestan dari teman Prodo di WhatsApp kita nih, teman Prodo. Karena udah banyak banget yang request, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 banyak teman Prodo. Jadi aku mau bacain yang pertama dari bawah dulu ya. Aku mau bacain dari Sarah. Pagi Min, saya Sarah dari Berbinar. Fanbase-nya Sabrina Leanor. Halo Berbinar di seluruh Indonesia. Dan Sarah ini mau request lagunya Sabrina Leanor, tentu banget. Yang haha dong Min, terima kasih. Oke, Sabrina Leanor haha, abis ini aku puterin. Dan Berbinar di pagi ini yang hadir gak cuma Sarah aja teman Prodo. Ada Galuh, ada Asri, ada siapa nih namanya? Ada Marisa, ada juga dari Widya. Oke, boleh banget ya. Berbinar pagi ini sangat berbinar, sangat cerah, sangat banyak banget yang request lagunya Sabrina Leanor yang haha. Jadi aku puterin abis ini, kamu jangan kemana-mana. Dan selanjutnya ada juga dari siapa nih? Dari The NGS. Selamat pagi Prodo Hitlist, izin request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke, boleh banget teman Prodo. Kamu kalau misalnya dengerinnya lewat radio mobil kamu atau radio di rumah kamu, kamu bisa banget dengerin kita di mana aja dan kapan aja kayak kak Zulia ini lewat RRI Digital teman Prodo. Dan selanjutnya nih ada juga dari Afif request lagunya Tulus Teh Hijau. Ini juga enak banget teman Prodo, salah satu lagu baru ya dari Tulus. Jadi langsung aja kita dengerin lagunya Sabrina Leanor, haha, NG Carvalho, Remuk dan juga Tulus Teh Hijau.

Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tuh tadi kita udah dengerin lagu baru dari Tulus, Teh Hijau, Tom Pro 2. Sekarang aku mau lanjut lagi bacain requestan dari Tom Pro 2 ya. Aku mau bacain yang pertama nih, ada dari Amalia Tom Pro 2. Selamat pagi Min, request Berkaca-Kaca by Vanessa Z. Boleh banget, Vanessa Z Berkaca-Kaca. Ini juga lagunya sering banget di request ya Tom Pro 2. Boleh banget abis ini aku puterin. Dan selain dari Amalia, ada juga dari Nothing namanya Tom Pro 2. Nothing ya, cuek abis. Selamat siang Min, salam kenal, saya Bagas. Oh namanya Bagas Tom Pro 2. Izin request lagu Sumpah Mati Nicky Baker dan juga Andi Rianto ya Min. Semangat sekiranya Min. Thank you banget Bagas, thank you juga udah request ya Sumpah Mati by Nicky Baker dan juga Andi Rianto. Abis ini aku puterin buat kamu. Dan selain itu ada juga dari Lara Purnamasari. Ini salah satu teman Pro 2 yang gak pernah absen nih requestnya teman Pro 2. Dan Lara request lagu Utopia Rasa Ini Indah. Boleh banget dong abis ini aku puterin. Dan buat kamu teman Pro 2 yang belum request, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Tahukah Anda? Ada perbedaan antara tarian janger yang berasal dari Bali dan teater janger yang sering dipentaskan di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Tarian janger adalah salah satu tarian khas Bali yang diciptakan sekitar tahun 1930 menggunakan iringan gamelan khas Bali. Ditarikan oleh 10 pasang pria dan wanita muda. Kelompok penari wanita disebut janger, sedangkan penari pria disebut kecak. Mereka bergantian menari dan menyanyikan lagu janger. Sedangkan teater janger Banyuwangi merupakan kesenian hibrida pertemuan unsur Jawa dan Bali yang berakulturasi dengan manis. Gamelan dan kostum serta gerak tarinya mengambil budaya Bali, namun lakon, cerita dan bahasa justru mengambil dari budaya Jawa.
1: Jagat istunggoro manik ingsun namung ngelake kuning panuwun.
0: Pada saat lawakan, terkadang digunakan bahasa Osing sebagai bahasa pengantar.
2: Karpe gewek atase joget yang masuk rekapan.
3: Osing karpe sun maja gedikau.
0: Lakon ceritanya biasanya diambil dari serat Damar Wulan.
3: Asem mana?
4: Dapat nih. Ah.
5: Sengaja pit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
4: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama ke mana boa.
5: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
4: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
5: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
4: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
5: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, tarik deui tah.
4: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
5: Lumayan lagi jadi sapasang.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tom Brodue, ada kabar yang cukup menyedihkan nih buat penggemar K-pop. Ada grup K-pop yaitu CARD resmi mengumumkan akan mengakhiri aktivitas mereka sebagai grup setelah hampir satu dekade berkarya. Tahun kedua udah satu dekade berkarya dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri aktivitas ini, cukup sedih banget ya tahun kedua. Dan pengumuman ini tuh disampaikan langsung oleh agensi DSP Media dan mereka menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi panjang dan telah disepakati oleh keempat anggotanya. Dan keempat anggotanya ini yaitu Joseph, PM, Somin, dan juga Jiwoo tahun Pro 2. Dan sebelum resmi berpisah, Kartu masih akan menghadiahkan satu mini album terakhir berjudul Where to Know Part 2 atau Nowhere yang dijadwalkan rilis pada 28 Juli 2026 tahun Pro 2. Dan setelah itu, mereka tuh akan menjalani tur dunia yang sekaligus menjadi momen perpisahan buat para penggemar ya. Dan pihak agensi juga menyampaikan terima kasih kepada Hidden Card atau sebutan buat para fansnya CARD di tahun Pro 2 yang tentu udah mendukung perjalanan CARD dari sejak debut pada 2017 ya. Dan selama berkarir, CARD tuh dikenal sebagai salah satu K-pop co-ed yang punya warna musik unik dan lewat lagu-lagu seperti Don't Recall, Hula Hula, hingga Bom Bom yang sukses mencuri perhatian penggemar dari berbagai negara tahun Pro 2. Dan meski perjalanan mereka sebagai grup akan segera berakhir ya, semoga keempat anggotanya ini tetap sukses dengan karirnya masing-masing Bang Bro 2. Dan tentunya album serta tour terakhir ini bakal jadi momen yang gak terlupakan bagi seluruh Hidden CARD di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya kamu fans CARD dan juga pengen nonton nih tahun Pro 2, semoga bisa ini ya, bisa dapat tiketnya, waktunya juga pas, budgetnya juga pas. Semoga kamu, jadi kamu bisa berpisah sama CARD ini dengan keadaan bahagia tahun Pro 2. Dan kita tunggu aja rilisan mini albumnya yang terakhir nanti 28 Juli 2026. Sekitar 2 mingguan lagi, jadi sabar dulu untuk para Hidden CARD ya.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Kalau tadi udah bacain dari WhatsApp, sekarang gantian dulu ya. Kita geser dulu, teman Pro 2. Kita geser dulu ke Instagram kita nih. Karena udah banyak banget yang request. Contohnya nih, ada dari Finanda. Roni Parulian, dengarlah cinta. Oke, Roni Parulian, dengarlah cinta, boleh banget ya. Dan ada juga dari Owen WW 2006, Hai Min, izin request Sumpah Mati Nicky Baker X Andi Rianto. Thanks Min, thank you banget udah request, tapi sayang banget Sumpah Mati Nicky Baker dan juga Andi Rianto udah aku puterin tadi ya. Jadi kalau misalnya kamu ketinggalan atau pengen dengerin lagunya lagi, kamu bisa banget dengerinnya di RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin lagu-lagu terbaru atau lagu-lagu yang udah lama juga lengkap di situ, kamu tinggal dengerin aja. Dan selain Dengarlah Cinta, ada juga dari Gaby Gartiana, Mesahira di Ujung Minggu Kak. Oke, boleh banget Mesahira di Ujung Minggu juga abis ini aku puterin. Dan selain dari Gaby Gartiana, Izayadis juga request lagu yang sama, Aprianti Sahid juga request lagu yang sama, Zara Baila 5 request lagu yang sama, yaitu Mesahira di Ujung Minggu. Sildot Famaya juga lagu yang sama nih, Tawam Pro 2, banyak banget fansnya Mesahira ya. Dan selain itu ada juga dari Zania, ya request Jagat Rasa by Samuel Cipta. Langsung aja kita dengerin Tawam Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, masih ada sekitar 30 menitan, langsung aja request di Instagram kita ataupun di line WhatsApp kita.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat sadaqatun min malin?" Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan hadis di atas dengan mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya semata. Beliau bersabda, sedekah tidaklah mungkin mengurangi harta. Kalau dilihat dari sisi jumlah, harta tersebut mungkin saja berkurang. Namun kalau kita lihat dari hakikat dan keberkahannya, justru malah bertambah. Dan juga Allah akan mengganti bagi sedekah tersebut segera di dunia. Allah pun akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat. Barakallahu fikum.

Tuan Pro 2 yang udah nemenin Aisyah di Pro 2 Hitlist, thank you banget ya udah menemani selama 2 jam kebelakang. Dari jam 10 sampai udah mau jam 12 siang nih, saatnya kamu menikmati istirahat ya. Saatnya kamu break nih Tuan Pro 2, tapi tenang aja walaupun Pro 2 Hitlist sudah harus selesai di sini, tapi Aisyah masih bakal nemenin kamu ya Tuan Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. Dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang tentunya masih barengan Aisyah. So buat kamu Tuan Pro 2, thank you dan jangan kemana-mana. Masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Chamber, teman terbaik kamu.

santai siang kembali lagi ya di jam 12 sampai jam 3 sore ini. Seperti biasa nemenin santai istirahat kamu di siang hari. Mungkin kamu lagi cari-cari makan atau mungkin kamu lagi menuju tempat makan atau bahkan lagi makan nih tahun Pro 2. Tentunya di jam 12 sampai jam 1 nanti masih seputar makan siang ya. Aku bakal ngasih kamu informasi seputar kuliner, UMKM, dan makanan-makanan yang menggugah selera pokoknya tahun Pro 2. Dan kalau ngomongin makan, biasanya makan siang tuh kan kita makan berat ya tahun Pro 2. Udah bekerja dari pagi dan siang, saatnya kita top up tenaga, top up semangat dengan makan makanan berat nih. Tapi biasanya kalau udah makanan berat tuh gak lengkap kalau gak ditambahin dengan cemilan-cemilan ringan yang manis atau bahkan cemilan-cemilan ringan yang pedas tahun Pro 2. Dan aku ada rekomendasinya nih. Siapa tahu abis makan siang kamu jadi pengen nyemil sesuatu, nah aku ada rekomendasinya abis ini. Tapi kalau kamu penasaran kira-kira apa sih rekomendasi cemilan di siang hari ini, kamu jangan kemana-mana tahun Pro 2. Tentunya masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Chamber, teman terbaik kamu.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Halo,
2: Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah, yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih? Makasih, teman.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM.

nomor 2, kalau kamu habis makan siang atau pengen cari cemilan-cemilan yang anget, pedes, dan juga bikin nagih, aku ada rekomendasi nih Tompro 2. Cimol kuah pedas, dari namanya aja udah sangat menggugah selera ya. Cimol kuah pedas ini wajib banget masuk daftar cemilan yang harus kamu coba nih. Jajanan berbahan dasar tepung aci ini punya tekstur yang kenyal dan dipaduhkan dengan kuah gurih dan tentunya kaya rempah ya Tompro 2. Ditambah level pedas yang bisa disesuaikan, jadi kamu gak perlu takut kepedesan atau kurang pedes Tompro 2. Dari yang pedasnya cupu sampai pedasnya nampol ada semua nih. Dan gak heran kalau cemilan satu ini tuh banyak banget penggemarnya ya, terutama anak-anak muda nih biasanya. Kalau cemilan-cemilan peraci-acian gini biasanya emang kesukaannya anak muda ya. Dan selain rasanya yang unik, cimol kuah pedas tuh juga cocok dinikmatin kapan aja. Mulai dari sore hari, kamu pulang sekolah, kamu pulang kuliah, kamu pulang kerja, atau saat cuaca dingin, hujan, atau malam-malam, atau lagi santai-santai siang hari gini juga oke-oke aja dimakan ya Tompro 2. Dan salah satu penikmatnya yaitu Zahra nih mengaku kuah cimol kuah pedas jadi salah satu camilan favoritnya. Dan menurutnya perpaduan cimol yang kenyal dengan kuah pedas gurih tuh punya cita rasa yang berbeda dari jajanan lainnya. Apalagi sekarang cimol kuah pedas juga udah mudah ditemukan di berbagai tempat dan beragam pilihan topping dan tingkat kepedasan ya Tompro 2. Jadi gak cuma aci-acian aja, kadang juga cimolnya udah ada isinya ya Tompro 2, kayak cimol bojot gitu. Dan kadang juga toppingnya udah bermacam-macam, bumbunya juga udah macam-macam banget ya Tompro 2. Dan tentunya camilan ini menunjukkan ya kalau jajanan tradisional tuh terus berkembang mengikuti selera masyarakat modern, tapi tentu aja tanpa kehilangan identitas aslinya, masih cimol Tompro 2. Jadi kalau kamu lagi cari cemilan yang simple, sederhana tapi enak banget, mungkin kamu bisa coba si cimol kuah pedas ini Tompro 2. Udah banyak banget ya ditemukan di jajan-jajan UMKM, jadi kamu tinggal pilih aja mana yang pengen kamu beli dan juga mana yang mungkin dekat sama kamu Tompro 2.

0: Tahukah Anda? Anak adalah observer yang jeli tanpa kita sadari. Ia tahu dan bisa menilai bagaimana interaksi ibu dan ayahnya. Dan ini pula, anak akan membangun pengertian di dalam benaknya seperti apakah keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, penting sekali menunjukkan interaksi penuh kasih di hadapan buah hati.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
2: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
0: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kalau tadi ngomongin cemilan pedes ya Tom Pro 2, sekarang aku mau ngebahas soal cemilan segar buat siang hari ini. Dan kalau dengar kata es krim, pasti yang kebayang tuh bisa meleleh cepet karena cuaca ya Tom Pro 2. Es krim yang biasanya kita makan tuh kan biasanya kalau kena panas ya udah leleh gitu ya Tom Pro 2. Tapi ternyata ada es krim yang justru kenyal, elastis, bahkan susah meleleh loh. Namanya tuh dondurma, yaitu es krim khas Turki yang terkenal di seluruh dunia. Dondurma tuh berasal dari wilayah Kahramanmaras dan dibuat menggunakan bahan unik yaitu salep, tepung dari umbi anggrek liar, serta mastik yaitu getah alami yang membuat teksturnya jadi kenyal dan bisa ditarik. Tarik, khasnya es krim Turki kan bisa ditarik-tarik gitu ya Tom Pro 2. Dan makanya gak heran kalau para penjual dondurma di Turki sering bikin atraksi seru saat menyajikan es krim ini. Es krimnya diputer, diangkat, sampai dikerjain gitu pembelinya Tom Pro 2. Kalau kamu suka nonton, pernah nonton video es krim Turki di sosial media tuh kan pembeli-pembelinya dijailin-jailin gitu Tom Pro 2. Itu karena es krimnya bisa melar-melar. Dan selain atraksinya yang menghibur, dondurma juga punya banyak pilihan rasa. Mulai dari pistachio, vanilla, coklat, sampai cherry yang asam. Karena teksturnya lebih padat, jadi rasa setiap bahan juga terasa lebih kuat saat kamu makan es krim ini. Dan menariknya lagi, di balik kelezatannya ternyata ada tantangan besar Tom Pro 2. Bahan utama berupa salep tuh kini semakin langka karena berasal dari anggrek liar yang populasinya terus menurun. Dan bahkan Turki melarang ekspor salep asli untuk menjaga kelestariannya. Banyak pembuat dondurma mulai beralih ke salep sintetis ya Tom Pro 2, sementara sebagian lainnya tetap menggunakan salep asli dalam jumlah terbatas sambil mendukung budidaya anggrek secara berkelanjutan. Jadi gak heran kalau pada tahun 2025 Taste Atlas menobatkan dondurma sebagai salah satu hidangan penutup beku terbaik di dunia. Jadi kalau suatu saat ya Tom Pro 2 punya kesempatan liburan ke Turki, jangan cuma cobain kebab atau baklavanya aja. Kamu juga recommended nih menyempatkan buat menikmati sensasi unik si dondurma alias es krim yang gak cuma enak, yang gak cuma penuh atraksi ini, tapi juga penuh cerita dan juga penuh tradisi Tom Pro 2. Kapan lagi kan kamu makan es krim yang bisa melar-melar gitu Tom Pro 2?

0: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet?
1: Sabar.
0: Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pai Merauke. Dan gak cuma dengerin Pro 1 dan Pro 2 aja, tahun Pro 2 kamu bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 5. Dan isinya macem-macem banget, dari Sabang sampai Merauke kamu bisa kenalan sama penyiar-penyiar yang macem-macem banget ya. Pokoknya tahun Pro 2 pokoknya seru banget, kamu bisa dengerin, langsung aja dengerin di RRI Digital. Dan selain dengerin Radio Republik Indonesia, kamu juga bisa dengerin lagu, lagu-lagu kesukaan kamu, lagu-lagu terbaru, lagu-lagu lama, itu udah lengkap banget di RRI Digital ya tahun Pro 2. Dan kamu dengerinnya juga udah gak perlu berlangganan, kamu udah bisa dengerin tanpa iklan dan juga tanpa shuffle. Dan yang gak kalah penting, kamu bisa update informasi-informasi terkini di RRI Digital dan juga di rri.co.id tahun Pro 2. Jadi jangan lupa, jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terkini yang terupdate, teraktual dan juga terfaktual. Dan juga jangan lupa download RRI Digital sekarang juga.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai lu mage bahasa huba untuk ngedangat oleh baima atau oleh para umama.
5: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur kanca-kanca ambek keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi

0: cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Jam 02 ada kabar dari dunia sepak bola ya, tepatnya Piala Dunia yang lagi panas-panasnya nih Tompro 2. Laga panas Portugal kontra Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Yang ternyata nggak cuma seru karena hasil akhirnya aja, tetapi di dalamnya tuh ada drama di penghujung pertandingan Tompro 2. Jadi ya, setelah peluang emas Bernardo Silva gagal berbuah gol di masa injury time, Rodri yang membela Spanyol terlihat tuh lagi merayakannya ya, tepat di depan mata rekan setimnya di Manchester City itu. Dan bahkan Rodri sempat menyentuh kepala Bernardo dan langsung memicu adu mulut di antara keduanya Tompro 2. Dan untungnya pemain dari kedua tim tuh langsung turun tangan melerai sebelum situasi semakin panas. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Spanyol, sekaligus memastikan langkah La Roja ini ke babak perempat final. Dan video cekcok Rodri dan Bernardo ini langsung rame di media sosial ya Tompro 2. Banyak yang menyayangkan kejadian itu karena keduanya tuh pernah 7 musim bermain bersama di Manchester City. Dan kabar baiknya, suasana langsung mencair setelah pertandingan, dan Rodri secara terbuka mengakui tindakannya berlebihan dan meminta maaf kepada Bernardo Silva Tompro 2. Gitu ya, namanya juga pertandingan besar, tensinya memang tinggi Tompro 2. Dan yang penting, setelah peluit akhir berbunyi, rasa saling menghormati tetap jadi hal yang paling utama. Congratulations untuk Spanyol ya, Tompro 2 menang tipis atas Portugal nih Tompro 2. Kalau tim favoritmu atau tim yang kamu dukung di Piala Dunia ini apa nih Tompro 2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudahkah Anda kenal dengan Ecoprint? Sesuai namanya, Ecoprint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak wulung, jambu biji, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik Ecoprint semakin digemari masyarakat. Bahkan kain-kain Ecoprint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari banyak kalangan, termasuk pecinta fashion mancanegara.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Salam Pro 2, kalau tadi udah dari sepak bola ya, sekarang kita ke dunia Formula One dulu, Salam Pro 2. Ada Kimi Antonelli yang kurang beruntung lagi nih di dalam balapan GP Inggris 2026, Salam Pro 2. Padahal Antonelli tuh tampil meyakinkan ya, sejak awal akhir pekan tahun Pro 2 dengan merebut pole position dan memenangkan sprint race. Sayangnya saat balapan utama di sirkuit Silverstone, masalah teknis menghantam mobilnya tahun Pro 2. Pelindung roda depan kiri tiba-tiba terlepas di lap ke-41. Dan itu membuat Antonelli kesulitan mengendalikan mobil dan harus masuk pit tambahan. Belum lagi dia juga terkena penalti 5 detik karena melewati batas lintasan akibat gangguan tersebut. Dan Antonelli akhirnya finish di posisi ke-16 tanpa membawa pulang satu poin pun tahun Pro 2. Dan Antonelli mengaku ya kalau dia kecewa karena merasa masih punya peluang mengejar Charles Leclerc sebelum masalah itu muncul. Sementara itu, bos Mercedes nih tahun Pro 2 yaitu Toto Wolff juga menyayangkan insiden tersebut nih. Menurutnya, Antonelli sebenarnya punya kecepatan untuk memberikan tekanan kepada Leclerc hingga lap-lap terakhir. Mercedes pun berjanji akan menyelidiki penyebab kerusakan agar kejadian serupa nggak terulang ya tahun Pro 2. Jadi buat kamu fans Mercedes, jangan berkecil hati, semoga bisa segera diatasi di balapan berikutnya nih. Dan meski gagal meraih poin, Antonelli masih memimpin klasemen sementara. Tapi persaingan kini makin ketat ya tahun Pro 2, jadi seri berikutnya bakal jadi kesempatan penting buat pembalap muda Italia itu kembali menunjukkan performa terbaiknya. Kita tunggu aja performa selanjutnya dari pembalap muda ini alias Kimi Antonelli ya tahun Pro 2. Kita stay tune aja di sirkuit-sirkuit selanjutnya tahun Pro 2.
1: Princess, I'm living.
2: Look at all these bills. How are they going to get paid?
3: You have the right to remain silent. Anything you say, can, and will be used against you in a court of law.

itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga, kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik.

Kabar seru dari dunia tenis, tahun Pro 2, juara bertahan Wimbledon yaitu Jannik Sinner masih belum terbendung ya tahun Pro 2. Petenis asal Italia itu sukses melaju ke babak perempat final Wimbledon 2026 usai mengalahkan wakil Jepang yaitu Shintaro Mochizuki secara langsung dengan 3 set ya, dengan skor 6-3, 7-6 dan juga 6-3 tahun Pro 2. Kemenangan ini jadi penampilan ke-15 Sinner di perempat final Grand Slam, sekaligus yang kelima secara beruntun di Wimbledon tahun Pro 2. Keren banget ya. Dan usai pertandingan, Sinner tuh mengaku cukup terkesan dengan permainan Mochizuki nih. Dan menurut Sinner, lawannya tuh tampil luar biasa dan pantas bangga dengan performanya tahun Pro 2. Dan di babak 8 besar nanti, Sinner tuh bakal ditantang petenis Jerman ya, Jan-Lennard Struff. Untuk memperebutkan tiket ke semifinal tahun Pro 2. Sementara itu Wimbledon juga masih menyajikan sederet laga-laga seru lainnya ya. Ada Alexander Zverev dan Taylor Fritz, Madison Keys hingga Alex de Minaur yang sama-sama berjuang mengamankan tempat di babak perempat final nih. Jadi kita tunggu aja nih tahun Pro 2 siapa saja yang bakal melangkah lebih jauh di turnamen tenis paling bergengsi di lapangan rumput ini tahun Pro 2. Kalau Jannik Sinner udah, jadi kita tinggal tunggu laga-laga seru lainnya nih tahun Pro 2. Apalagi kamu buat pecinta tenis, pasti ini sangat layak buat ditunggu ya tahun Pro 2. Thank you.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya.

Verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Tahun Pro 2 kita udah ngomongin soal olahraga ya tadi Tahun Pro 2, dan masih di santai siang. Dan kalau tadi kita di Pro 2 Sport Zone, sekarang saatnya kita masuk ke Pro 2 Showbiz Tahun Pro 2. Dan masih vibes liburan ya, masih vibes santai. Aku bakal ngebahas tentang film nih. Siapa tahu bisa masuk ke watchlist kamu buat mengisi libur kamu nih Tahun Pro 2, mengisi santai kamu. Atau mungkin kamu ada planning mau family time, mau nonton. Nah, mungkin bisa nonton film yang bakal aku rekomendasikan abis ini Tahun Pro 2. Tapi rekomendasinya masih abis ini.

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

aku ada rekomendasi film yang mungkin bisa kamu tonton nanti nih tahun Pro 2. Buat kamu yang suka film adventure ya, petualangan, dan kamu suka visual-visual yang megah gitu tahun Pro 2, yang mewah gitu ya. Ada sutradara peraih Oscar yaitu Christopher Nolan bakal menghadirkan film terbarunya berjudul The Odyssey yang mulai tayang di bioskop pada 17 Juli 2026 tahun Pro 2. Film ini tuh diadaptasi dari kisah epik legendaris ya, karya Homer, dan dibintangi oleh Matt Damon sebagai Odysseus tahun Pro 2. Kalau dari namanya aja udah kelihatan ya kalau ini kayak dari Yunani nih tahun Pro 2, dari mitologi Yunani ya. Dan Odysseus ini adalah seorang raja yang harus menjalani perjalanan panjang penuh bahaya untuk pulang ke rumah setelah perang Troya. Dan sepanjang perjalanan dia tuh bakal berhadapan dengan berbagai makhluk mitologi seperti Cyclops, Sirens, hingga Calypso tahun Pro 2. Dan yang bikin menarik nih, Christopher Nolan menyebut film ini bukan cuma soal aksi dan juga petualangan aja, tetapi juga tentang perjuangan, keluarga, dan juga harapan untuk kembali ke rumah. Jadi meski ceritanya sudah berusia ribuan tahun, tapi tetap dibuat relevan dan juga emosional ya, seperti masa-masa kini ini tahun Pro 2. Kalau kamu udah nonton film-filmnya Christopher Nolan, pasti udah tahu banget ya kalau dia tuh jagonya bikin film yang super megah ya tahun Pro 2, dan juga sangat mewah, sangat besar gitu untuk kamu enjoy. Dan salah satunya The Odyssey ini yang dibintangi gak cuma Matt Damon aja tahun Pro 2, ini banyak banget aktor papan atasnya. Ada Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, hingga Charlize Theron tahun Pro 2. Itu nama-namanya pasti ada beberapa yang kamu udah gak asing ya, dan tentunya ini film pasti akan megah banget. Dan The Odyssey juga menjadi film pertama dari Christopher Nolan yang direkam sepenuhnya menggunakan kamera IMAX 70mm. Jadi siap-siap dimanjakan dengan visual yang benar-benar spektakuler tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang pecinta film fantasi, aksi, dan juga mitologi, kayaknya The Odyssey ini wajib ya masuk daftar tontonan bulan Juli kamu tahun Pro 2. Tapi sabar dulu, karena tayangnya masih tanggal 17 Juli 2026.

0: Adanya kehidupan prasejarah di daerah Jember ditandai dengan ditemukannya beberapa situs yang tersebar di wilayah ini. Di antaranya adalah situs Duplang dan situs Klancang di Desa Kamal Arjasa. Sudahkah Anda mengunjungi tempat-tempat tersebut?
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

tadi film adventure dari Christopher Nolan, Tom Pro 2. Sekarang kita ngebahas soal film dari Indonesia, Tom Pro 2. Dan film ini unik banget ya. Film Indonesia ini tuh siap ngasih pengalaman nonton beda dari biasanya, Tom Pro 2. Judulnya adalah Fo-UFO. Kalau dari judulnya aja kamu udah tahu ya, ini tuh mengangkat kebudayaan mana. Dan bener banget, Tom Pro 2, ini adalah komedi sci-fi pertama yang mengangkat budaya Madura. Dan film ini bakal tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026 dan film ini disutradarai oleh Bayu Skak. Fo-UFO ini bercerita tentang sebuah keluarga di Madura yang hidupnya tuh berubah setelah sebuah UFO jatuh dan menghadirkan alien unik bernama Fo-UFO. Di balik kisah yang kocak, film ini juga menyimpan cerita hangat tentang seseorang anak yang ingin mewujudkan impian sang ibu berangkat haji tahun Pro 2. Kalau Bayu Skak udah identik dengan film komedi ya tahun Pro 2, tapi tentunya nggak cuma komedi aja, dan di film Fo-UFO ini juga menampilkan sesuatu yang sentimental nih tahun Pro 2. Dan yang bikin menarik, sekitar 70% dialog tuh menggunakan bahasa Madura. Tapi tenang aja tahun Pro 2, ceritanya tetap dibuat universal, jadi tetap seru dinikmati sama siapa aja walaupun kamu nggak paham bahasa Madura ya. Tenang aja, ada teknologi namanya subtitle tahun Pro 2. Bayu Skak juga mengaku ingin keluar dari zona nyaman dengan menghadirkan komedi sci-fi yang tetap kental dengan budaya lokal. Film ini juga jadi tantangan baru buat Retan Muslim yang biasanya dikenal sebagai komedian. Kali ini ia justru banyak memainkan adegan emosional tahun Pro 2. Dan menariknya lagi, hampir 90% pemain itu tuh berasal dari Madura. Sehingga logatnya gak dibuat-buat ya Tom Pro 2. Dan nuansa lokalnya juga terasa semakin otentik. Jadi buat kamu yang liburan ini lagi cari tontonan yang lucu, yang heartwarming, dan juga mungkin bisa ditonton sama keluarga kamu yang konsepnya unik dan bisa bikin ketawa, bisa nonton Fo-UFO ini, bisa masuk ke daftar watchlist kamu di tanggal 9 Juli nanti Tom Pro 2. Let's move in.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pada musim hujan, biasanya sering kita temui katak dan juga kodok. Tapi, tahukah kamu perbedaan kedua hewan amfibi tersebut? Berbicara tentang kodok, karena kakinya yang pendek dan juga gemuk, saat ia melompat, ia tidak begitu jauh. Ia tidak bergigi, ia biasa menghabiskan waktu di darat, dan kulitnya cenderung kering kasar serta berbintil. Sedangkan katak, ia merupakan pelompat yang ulung karena memiliki kaki yang panjang dan juga ramping. Ia sering berada di dekat air dan memiliki kulit yang licin dan mulus. Tapi meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Mereka merupakan pemakan serangga yang biasanya menjadi hama atau sumber penyakit. Jika ada mereka yang memakan mangsanya, maka petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi musuhnya. Terima kasih katak, terima kasih kodok.
2: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

gak kerasa Pro 2 santai siang udah nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 sore ini, Tom Pro 2. Semoga hari kamu menyenangkan dan hari ini kamu happy ya, ditemenin sama santai siang dan juga ditemenin sama Aisyah. Dan masih dijaga semangatnya Tom Pro 2 karena sekarang masih jam 3 sore, masih ada beberapa jam lagi sampai kamu nanti pulang ke rumah dan istirahat ya. Dan tentunya Aisyah udah harus pamit dan santai siang udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan santai siang bakal kembali lagi besok di jam yang sama, jam 12 sampai jam 3 sore. Dan sebentar lagi kamu bakal ditemenin sama Dita Aulia dan juga Ewin Ramadan di sore ceria Tom Pro 2 buat tetap menjaga semangat kamu di hari Selasa ini ya. Jadi bakal ditemenin sama Dita dan juga Ewin. So Aisyah harus signing out dulu. Dan teman-teman berdua, bye-bye. Kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama.

Ibnu Mani' rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menuliskan nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang yang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal. Ada tiga macam niat orang dalam berteman. Sebagaimana dipaparkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Pertama, karena kemuliaannya. Kedua, karena kepentingan atau manfaat duniawi. Ketiga, karena senang dan nyaman. Pilihlah niat yang pertama sebagai alasan dalam berteman, yaitu bertemanlah karena kemuliaan orang yang kita jadikan teman, bukan karena kepentingan duniawi atau sekedar kesenangan atau kenyamanan. Kemuliaan di sini bukan kemuliaan materi, tapi kemuliaan ilmu dan akhlaknya. Barakallahu fikum.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan dan juga
3: dan aku Dita Aulia teman Pro 2.
2: Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah ekspor listrik ke Singapura. Menteri ESDM tegaskan harus saling menguntungkan.
3: Informasi kedua teman Pro 2, Kemenperin perkuat ekosistem industri halal nasional.
2: Dan yang ketiga teman Pro 2, Polije perluas akses pendidikan tinggi di Sabu Raijua. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. The first information, teman Pro 2, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia masih menegosiasikan harga ekspor listrik hijau ke Singapura. Negosiasi tersebut menjadi bagian penting dalam kelanjutan kerjasama energi strategis kedua negara. Pembahasan ekspor listrik dilakukan bersamaan dengan kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong ke Indonesia. Pertemuan kenegaraan tersebut berlangsung di Istana Merdeka Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Indonesia dan Singapura menandatangani 26 kesepakatan kerjasama dalam pertemuan bilateral tersebut. Kesepakatan itu mencakup sektor energi, perdagangan, investasi, konektivitas hingga pertahanan kedua negara.
3: Kemenperin memperkuat ekosistem industri halal nasional untuk memperluas akses sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. BSKJI meningkatkan kapasitas layanan sertifikasi halal agar lebih profesional, cepat, transparan, dan mudah diakses termasuk melalui LPH BSPJI di berbagai daerah. BSPJI Padang telah membantu 97 pelaku usaha memperoleh sertifikat halal dalam 2 tahun terakhir termasuk memfasilitasi 25 IKM secara gratis.
2: And the last information, Politeknik Negeri Jember terus memperkuat dan juga memperluas akses pendidikan tinggi melalui program studi luar kampus utama. Kampus 6 di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran kampus tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan bagi generasi muda di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus merantau ke luar daerah. Salah seorang mahasiswa Polije Kampus Sabu Raijua, Marques Rona, mengaku kehadiran Polije menjadi harapan baru bagi masyarakat. Menurutnya, biaya kuliah menjadi lebih terjangkau karena mahasiswa tidak lagi harus melanjutkan pendidikan ke Kupang, teman berdua. Marques juga mengapresiasi komitmen para dosen dari kampus utama di Jember yang secara bergantian datang mengajar di Sabu Raijua, meski perkuliahan sementara masih memanfaatkan gedung DPRD Kabupaten Sabu Raijua, proses pembelajaran dinilai tetap berjalan dengan baik.
3: Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah kita hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Sore ceria, ceriain soremu bareng Produa.
1: Produa FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Hai, balik lagi barengan aku di Taulia
1: dan juga aku Edwin Ramadan tentunya.
0: Di sore ceria ya bakal.
1: Aku mau tanya dulu Dit, kamu kemarin dari mana Dit?
0: Aku kemarin meliburkan diri sejenak
1: ya. Kayaknya kamu seneng banget kemarin dia. Ya, dia liburan kayaknya.
0: Kapan kemarin lagi teman preview di hari Senin tuh aku bisa dapat libur berasa.
1: Biasanya enggak pernah libur hari Senin.
0: Liburnya hari Senin, Sabtu Minggu masuk, kemarin libur hari Senin.
1: Boleh lah. Iya. Besok libur lagi kayaknya.
0: Masuk dong Bapak.
1: Masuk ya.
0: Besok masih barengan kita berdua.
1: Oh iya benar.
0: Sore ceria kita sudah aktif lagi kembali ke personil tetap sore ceria ya.
1: Entar lagi setiap program acara aku bakal bikinin spot itu.
0: Udah.
1: Ya misalkan
0: kamu jangan janji-janji palsu.
1: Aman, tenang aja, tak bikinin kamu. Tak bikinin.
0: Ini janji palsu bukan?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Bisa dipegang.
1: Janji manis ini.
0: Janji manis. Semanis apa?
1: Semanis permen coklat.
0: Wede.
1: Itu ada permen coklat banyak, itu siapa yang ngebawa itu?
0: Nah, itu adalah namanya rezeki. Banyak banget ya omongan kita di sore hari
1: Ibu
0: ini.
1: Ibu MD Aisyah.
0: Iya, Masya Allah. Terima kasih.
1: Istimewa, semoga lancar rezekinya Aisyah.
0: Amin. Dan teman Predua di sore hari ini kita balik lagi buat temenin kamu beraktivitas di sore. Sepertinya kalau sore udah pada pura-pura kerja ya.
1: Loh, pura-pura kerja gimana kamu, Dit? Ngawur kamu ini, Dit.
0: Sudah kayak cetak-cetak-cetak-cetak, padahal udah mau pulang.
1: Wih. Oh, gitu ya. Cetak-cetaknya udah gak cepet lagi. Biasanya
0: gitu. Bekerja sekarang, beneran. Sambil liatin jam.
1: Nah, itu artinya bukan gak semangat, Dit.
0: Tapi?
1: Ngantuk
0: gitu. Nah, ini pas banget sama berdua biar kamu gak ngantuk nungguin jam pulang. Kita berdua bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi yang menarik.
1: Betul.
0: Dan tentunya temannya sama lagu-lagu yang enak banget buat
1: barengin pokoknya,
0: aktivitas
1: ya
0: kamu di sore hari ini.
1: Jadi untuk kamu semuanya, teman berdua yang penasaran, kita udah kayak di-clude ini ya, cerita lokal unik
0: terupdate.
1: Nah, makanya sesuai dengan namanya lokal, kita bakalan ngebahas seputar informasi masih yang lokal-lokal aja.
0: Betul.
1: Ya. Jadi untuk kamu semuanya pas cocok nang dindi bare. Nang kene bae wis.
0: Stay tune terus pokoknya teman Predua di 89.5 FM Predua RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhuu.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: Mas, depan situ belok kanan ya.
3: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
2: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
3: Oke, Bu, siap. Lah, nah di sini juga gak bisa lewat, Bu.
2: Loh,
3: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
2: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
3: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini gak ada mobil, Bu.
2: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
3: Ya tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
2: Loh.
4: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
2: Kok Bruce Lee, Mas?
3: Namanya juga emosi, Bu.
2: Wah, wow!
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, sama Bro Dua. Waduh, apapun kegiatan kamu hari ini, kerja, sekolah, kuliah ataupun di jalan, semoga sore ini jadi waktu buat tarik nafas sejenak dan bisa menikmati suasana ya.
1: Amin.
0: Kita sore ini bakalan ngebahas suasana liburan yang berbeda di kota saya tercinta Jember, teman Bro Dua ya.
1: Kalau ngomongin Jember, memang sekarang wisatanya sudah amat sangat berkembang ya, Win.
0: Benar-benar
1: semuanya itu terfacility. Wede. Iya, fasilitasnya tuh mulai lengkap. Dan kali ini teman Pre 2 ada cerita menarik juga dari salah satu pantai yang mungkin agak underrated ya. Biasanya kan kalau di sini pantai Papuma, Watu Ulo.
0: Pasti Tanah Lot.
1: Tanah Lot di sana.
0: Bali ya, bukan ya.
1: Bukan. Ini dari Puger.
0: Oh iya, aku tahu.
1: Dari Pulau Puger.
0: Pelelangan ikan, bukan?
1: Bukan.
0: Bukan ya,
1: pantainya.
0: Oh, pantai. Oke. Okay. Oh, rekreasi.
1: Betul.
0: Oh,
1: iya, ding. Pantai Cemara.
0: Oh, Cemara.
1: Jadi
0: berarti pantainya tuh banyak cemaranya, Dit.
1: Harusnya ya. Aku juga belum pernah ke sana.
0: Loh. Iya, kamu harus ke sana tuh, Dit.
1: Tahu enggak? Aku ke Pantai Jember itu yang udah aku pernah
0: Teluk Love, Payangan. Pantai Pasir Papuma, Papuma.
1: Enggak.
0: Watullah, Watullah.
1: Enggak.
0: Labuan Bajo.
1: Bukan Jember. Gak ada. belum pernah main.
0: Salbut ya, ya ampun.
1: Aku bakal ceritain dulu momen liburan sekolah yang ternyata ini kan lagi libur sekolah ya, tapi mungkin beberapa ada yang sudah masuk, Queen. Kayaknya sekolah-sekolah yang swasta ini udah pada masuk duluan karena memang mereka liburnya duluan. Tapi masih ada beberapa yang masih liburan. Nah, teman Pre 2, momen libur sekolah ternyata membawa berkah juga buat para nelayan di dusun Getem.
0: Getem.
1: Getem. Getem. Di dusun Getem ya, teman Pre 2.
0: Desa
1: Mojomulyo, okay. Kecamatan Puger.
0: Lah, itu bener baru.
1: Jadi teman Pre 2, saat hasil tangkapan ikan lagi turun-turunnya nih, mereka punya cara yang kreatif untuk tetap mendapatkan penghasilan.
0: Yeah.
1: Yaitu membuka wisata naik jukung.
0: Oh iya benar. Loh, ini seru loh Dit, naik jukung ini. Oh,
1: gimana tuh? Gimana tuh?
0: Jadi naik jukungnya di Jember ini ya, ini enggak mahal. Cukup dengan 10.000 per orang.
1: Oh, cek murahnya.
0: Cek murahnya banget itu, Mat. Ya. Jadi pengunjung ini bisa menikmati perjalanan menyusuri muara Pantai Cemara sampai ke bawah Jembatan Cinta menggunakan jukung milik para nelayan.
1: Widi.
0: Kamu tahu perahu jukung apa enggak?
1: Tahu.
0: Nah, itu udah.
1: Oh.
0: Perahu yang kecil itu loh.
1: Yang ya biasanya kan digunakan untuk melaut.
0: Iya, kan? Biasanya kan orang itu kalau misalkan naik jukung itu mau pergi mancing biasanya.
1: Betul.
0: Nah, ini enggak, ini untuk rekreasi.
1: Wisata,
0: jadi
1: ya?
0: Bisa menikmati jukung ya kan sambil melihat sungai-sungai. Barangkali ada ikan.
1: Nonton lumba-lumba. Waduh, di situ ada lumba-lumba.
0: Atau nonton buaya.
1: Waduh.
0: Coba pegang langsung buayanya.
1: Jadi teman Pre 2 ini bisa menjadi salah satu wisata yang menarik perhatian banyak keluarga dan rombongan tentunya. Salah satu nelayan ada Pak Hendrik nih, mengaku selama libur sekolah hingga pertengahan Juli ini penumpang cukup ramai. Bahkan dalam satu rombongan itu ada yang menyewa 2-3 jukung sekaligus.
0: Nah, ya benar-benar wisatawan ini enggak cuma menikmati pemandangan aja loh di situ. Tapi juga bisa memanfaatkan momen ini buat foto-foto dan juga bikin video dengan latar suasana pantai yang estetik banget.
1: Wedih, jadi kayak udah vibes-nya berlibur di Bali gitu.
0: Cemberlah ya. Inilah. Mantap banget itu, Mant.
1: Nah, teman Pre 2, meskipun begitu ya, keselamatan ini tetap menjadi prioritas dan untuk Satpolair Polres Jember juga mengingatkan para nelayannya agar selalu mengutamakan keamanan penumpang tentunya selama perjalanan. Jadi dipastikan semuanya aman ya, teman Pre 2.
0: Iya, jadi memang kalau misalkan kita ngomongin soal liburan itu teman Pre 2 kan enggak harus selalu mahal
1: gak
0: gitu
1: harus
0: ya.
1: Mahal.
0: Kadang pengalaman sederhana seperti yaitu tadi naik jukung ya.
1: Naik jukung.
0: Menyusuri muara dengan jukung itu justru bisa jadi momen yang seru sekaligus ikut mendukung perekonomian masyarakat lokal.
1: Betul gitu. Banget teman Pre 2. Jadi langsung aja gas kita ke Pantai Cemara Puger.
0: Betul, gas.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Baik teman produk, kita lanjut lagi. Aku bakalan memberikan informasi yang sangat bermanfaat banget ini ya, Dika.
1: Kalau tadi kita udah nemenin kamu dengan informasi yang sangat menarik, bisa menjadi, ya ini siapa tahu bisa menjadi info wisata ya nanti di liburan yang menjelang akhir ini tuan Pre 2. Dan buat kamu yang tadi udah nungguin jam pulang,
0: yeah.
1: Nah ini infonya penting banget sebelum kamu tancap gas.
0: Iya,
1: yeah. Asik. Mau kemana tancap gas?
0: Iya itu dia makanya. Mau kemana teman bro dua ya? Jangan-jangan kamu ini ngefans banget sama Lady sehingga mau bertemu Lady.
1: Mau ke Pro 2, mau main kesini. Boleh banget teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 kita bakal check and recheck dulu. Kita bakal bacain untuk laporan kehilangan.
0: Kebawa kan?
1: Aku akan bacain dulu untuk keadaan lalu lintas di sore hari ini teman Pro 2. Biar kamu pulangnya menemukan jalan yang terang. Tepat. Ya betul, yang terang, yang tepat, yang tidak blusuan gitu.
0: Pak jalan yang tenang.
1: Aduh, jalan yang lancar lah ya.
0: Yang lancar. Kayaknya kalau yang tenang agak sedikit menyeramkan juga sih.
1: Agar kamu bisa menghindari beberapa titik macet yang sudah aku pantau di sore hari ini tahun pre 2. Aku mulai dari depan kantor LPTN di Jember, di sini sudah mulai macet dari segala arah. Biasanya kalau macetnya di perempatan ini tuh paling cuman yang di Jalan Panjaitan sama yang menuju ke atas. Ke atas. Ya, ke sana tahun pre 2.
0: Ke atas. Ya.
1: Tapi teman Pro 2 kali ini untuk di perempatan LPTN di Jember ini macetnya dari segala arah, benar-benar merahnya juga gelap banget dari
0: Gunung Batu.
1: Pajajaran enggak, yang atas sana.
0: Oh, ke sana. Yo ke ini ke kat, daerah perhutani kat, maksudnya kamu.
1: Kat naik kan?
0: Oh iya sih benar. Enggak salah kok, tenang aja.
1: Lanjut deh, kita lanjut ke daerah kota ke Gleda Kembar di mana?
0: Ini kalau di Gleda Kembar teman Pro 2 emang ini selalu always banget ya.
1: Always on point.
0: Ya. Yang di daerah Gleda Kembar ini pasti udah macet kalau di sini ini ya.
1: Segala arah ya.
0: Segala
1: arah kalau itu. Di sore ini teman Pro 2.
0: Iya, biasanya pagi dan sore sih.
1: Pagi dan sore memang.
0: Kalau pagi mungkin banyak berangkat. Orang yang ke pasar dan juga berangkat pasar. Sekolah juga ya kan. Nah, kalau sore ini biasanya banyak orang pulang kerja.
1: Oke, aku lanjut deh perjalanan kita menuju Jalan Turnojoyo. Jalan Turnojoyo aman banget today teman Pro 2 hari ini aman banget, lancar jaya. Sampai di perempatan Kiai Haji Sidik di sini ada sedikit penumpukan kendaraan tapi hanya sedikit aja, jadi kalau menurutku sih masih aman banget buat dilalui ya.
0: Bisa dibilang ramai lancar lah ya.
1: Asal kamu sabar aja.
0: Nah, itu dia.
1: Soalnya emang udah capek banget sabarnya habis, ya enggak tahu deh. Nah.
0: Kalau di daerah ini ya, apa namanya di Gajah Mada sampai dengan Mangli teman Bro 2.
1: Wah, jauhnya ya. Tiba-tiba
0: sampai benar. Tapi emang isi di daerah Gajah Mada ya, ini sampai dengan Mangli ini masih lancar, tapi di daerah Manglinya itu teman Bro 2. Ini yang enggak salbut di sini.
1: Iya, memang di situ pusatnya kemacetan ya teman Bro 2. Jadi ya berhati-hati buat yang lewat di daerah situ ya. Karena kendaraan juga gede-gede
0: banget ya, di sana. Belum lah jalan provinsi. Duh, ya.
1: Jangan lupa pakai masker ya teman Bro 2.
0: Benar.
1: Berdebu.
0: Iya, berbeluk teman Bro 2.
1: Berbeluk teman Bro 2. Bisa-bisa kalau kamu sampai rumah, make up kamu itu foundation yang awalnya ya.
0: Putih.
1: Krim. Ya putih, jadi
0: abu-abu
1: hitam. Lanjut ya teman Pro 2.
0: PB Sudirman gimana nih?
1: PB Sudirman, nah ini ada beberapa titik macet. Yang pertama di perempatan yang menuju ke Jembatan Semanggi. Di sini macetnya agak lumayan tinggi teman Pro 2 karena gelap banget nih. Lanjut juga di Jalan Veteran, ini juga macet tapi nggak semacet yang di Jembatan Semanggi tadi.
0: Oke.
1: Satu titik macet lagi berada di Jalan Mastrip. Yang ini macetnya ngelebihin yang tadi-tadi.
0: Ya emang kalau di sana itu memang ini sih apa juga salah satu titik macet berdua ya.
1: Ayo macetnya panjang nih PB Sudirman yang menuju
0: itu
1: ke Mastrip.
0: Pertigaan yang depan atau di bundaran?
1: Di bundaran.
0: Sama aja.
1: Semuanya macet. Padahal ini juga anak kuliah lagi libur ya. Tapi macetnya di Mastrip tetap juga dari segala arah.
0: Tidak berubah.
1: Iya. Dan di Kalimantan juga macet dikit aja.
0: Dikit ya. Tidak banyak ya.
1: Lumayan loh. Gak kayak biasanya. Ya lumayan macet lah Kalimantan. tapi nggak terlalu yang macet banget kayak di Mas Trip sih.
0: Iya, yang penting nggak terlalu macet lah. Tapi walaupun nggak terlalu macet, jangan kebut-kebutan teman berdua ya.
1: Bukan kok berarti kamu bisa, waduh, banter-banteran. Jangan ya,
0: atau balapan kamu. Aduh, jangan.
1: Meskipun terlihat lenggang, tetap waspada karena we never know.
0: Yeah, that's good.
1: Pokoknya we never know teman berdua, jadi tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan.
0: Apa itu we never know?
1: Kita tidak pernah tahu.
0: Yeah. We never know. Yeah, win.

0: so well.
1: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Pemakaian busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Teman Pre2 masih barengan aku di Taulia dan juga
1: aku Evin Ramadan tentunya di sore ceria interval yang kedua teman-teman.
0: Betul.
1: Ya.
0: Apa di ini? Jam 4 ini teman Pre2 kita masuk di skena ya.
1: Siaran edukasi anak muda. Asik.
0: Ya, dan pastinya di jam 4 ini selama 1 jam ke depan kita bakal menginspirasi kamu dengan teman-teman kita yang luar biasa teman Pre2. Dan di kesempatan kali ini tentu aja kamu enggak cuma bisa dengerin lewat radio aja, tapi kamu juga bisa memantau kita di live streaming RRI Jember, YouTube dan juga TikTok ya.
1: Nah, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu untuk tim dari streaming ya, yaitu ada Mas Fani
0: Isbat. Waduh, sekarang sudah disebut ya.
1: Harus.
0: Oke, teman Pre2 di sore hari ini sudah ada teman-teman kita yang luar biasa.
1: Iya, benar sekali.
0: Dari SMKN 4 Jember ya. Ada Kak Alexa Putri Bivanza
1: dan juga Ferlita Adin Armadita.
0: Ferlita Devin.
1: Oh Armadita. Iya, Ferlita Devin Armadita. Waduh, kenapa agak nge-lag ini
0: ya? Oke deh teman Pre2, kita langsung saja sapa mereka berdua di sore hari ini yang sudah cantik banget.
1: Nah,
0: sudah pink-pink nih di
1: istimewa. Kenapa bajunya kok bisa ini ya? Kok bisa seragam gini ya?
0: Nah, ini dia. Kita penasaran ya, langsung saja. Gimana kalian berdua di sore hari ini kabarnya? Ferlita dan juga Alexa.
2: Baik
0: ya, libur sekolah ya.
2: Iya, baik
0: banget. Pantes ini jadi ya bisa ini ya, kostum.
1: Tapi bukan cosplay ini bukan ya?
2: Bukan.
0: Memang janjian pink-pink.
2: Iya, janjian.
0: Lucu ya.
1: Benar.
0: Effort loh datang ke sini.
1: Wah, istimewa pokoknya. Tapi di luar gimana? Jember macet enggak?
0: Tadi berangkat ke sini?
2: Macet banget sih.
0: Loh, iya enggak
2: sih, Kak?
3: Di lampu merah tuh.
1: Bener berarti Edith ya.
0: Oke deh, mungkin langsung aja di sapa teman Pre2 yang sekarang lagi menyimak obrolan kita. Mungkin mereka juga pengen kenalan sama kalian. Boleh disapa sekaligus kenalan juga. Siapa dulu?
2: Aku dulu.
0: Boleh, yuk.
2: Halo teman Pro2, perkenalkan nama aku Ferlita Devin Armadita dari SMKN 4 Jember, konsentrasi kalian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Di SMK ini aku berkesempatan lomba juara 3 band di luar sekolah.
0: Kamu kelas berapa sekarang?
2: Kelas 11, kelas 2.
1: Kelas 2 berarti ya.
0: Administrasi perkantoran tadi ya?
2: Iya, perkantoran.
0: Oh, dan kamu juara 3 band lomba di luar sekolah.
2: Iya.
0: Sebagai
2: vokalis.
0: Vokalis. Widih.
1: Singer.
0: Suruh nyanyi enggak, Win?
1: Ya, nanti harus itu. Harus suruh nyanyi kayaknya nanti itu.
0: Singer ya.
1: Boleh.
0: Oke, di
1: selanjutnya ada Alexa Putri ya.
3: Halo teman Pro2, perkenalkan nama aku Alexa Putri Bivanza dari sekolah SMK Negeri 4 Jember. Aku di SMK Negeri 4 Jember ini konsentrasi keahliannya yaitu akuntansi. Dan sekarang aku sedang menduduki bangku kelas 11.
0: Kelas 11 akuntansi.
1: Sama berarti kelas 2 ya.
0: Suka ngitung kamu berarti. Suka yang hitung uang apa lagi?
1: Suka. Pasti suka matematika ini mulai kecil kayaknya.
3: Aduh enggak sih.
0: Aduh enggak
1: juga ya.
0: Tapi di akuntansi. Enjoy tapi.
3: Enjoy
0: gitu.
1: Kenapa agak berat gitu ya?
0: Enjoy tapi pusing dikit
3: ya. Bener banget.
0: Karena memang susah guys.
1: Iya bener.
0: Susah banget emang. Tapi ya semangat lah ya. Untuk Alexa ini juara dongeng ya.
3: Iya bener banget Kak.
1: Ini pasti waktu kecil mau bobo pasti didongengin sama orang tua ya.
0: Bener banget
1: Dit.
0: Kamu sekarang
1: memang aku agak sedikit jadi dukun. Bisa juga sih Dit, kadang-kadang gitu.
0: Nah teman Pro2, nanti kita bakal ngobrol ya bareng mereka berdua di sore hari ini. Menarik banget, dari akuntansi ternyata bisa mendongeng. Enggak, tapi dongengnya enggak soal angka-angka kan?
3: Enggak dong, Kak.
0: Itu horror. Makin horor.
1: Kirain dongengnya soal rumus gimana ya.
0: Berat ya.
3: Iya, berat.
0: Berat.
1: Jadi, pada suatu hari,
0: ada matematika debit dan kredit
3: terus enggak balance.
1: Aduh.
0: Ini kalau Gen Z sudah ditambelin. Udahlah, enggak mau ribet kan biasanya. Aduh, tapi enggak boleh sama Pre2. Dan teman Pre2 tentu aja di sore hari ini enggak cuman kita berdua aja yang bisa sharing, dan kamu juga bisa bertanya kalau ada pertanyaan. Langsung aja di question box yang udah aku buat di story Instagram Pre2 Jember. Duanya pakai angka.
1: Iya, benar. Dan juga kamu juga bisa WhatsApp aja sama kita teman Pre2 di
0: 081 559. Ayo berapa?
1: Ayo coba lagi. 081 559 70
0: 50. Kita tungguin teman Pre2 sampai jam 5 aja.
1: Benar.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Ya, sama Bro Dua dimanapun kamu masih bareng kita berlima ya.
1: Oh ya, berlima tuh kan iya, operatornya enggak dihitung lagi, berlima sama Pre Dua.
0: Berlima ya.
1: Dan kita lanjut lagi ngobrol bareng Alexa dan juga Verlita di sore hari ini nih.
0: Iya, nah, benar banget.
1: Dulu, nih? Ke siapa dulu?
0: Aku mau ke ini dulu, ke Alexa dulu deh.
1: Alexa dulu. Kenapa? Jadi,
0: ya aku suka banget sama dongeng sebenarnya gitu ya. Si, aku mau tanya, kamu udah mulai suka banget ngedongeng mulai umur berapa?
2: Sebenarnya suka ngedongeng itu dari SMP sih kak, denger-denger dari TikTok itu.
0: Oh,
2: dari
0: berarti
2: aplikasi-aplikasi sosial media itu kan. Soalnya kayak indah gitu kak, apalagi kalau waktu perkenalan dongengnya kan itu kayak suara di pri-pri gitu.
0: Di pri-pri kayak gimana tuh?
1: Kayak gimana tuh?
0: Menangis gitu ya?
2: Iya, kayak suaranya tuh lambat, terus halus gitu, suka banget.
0: Gitu, kayak yang ditimang-timang gitu tuh ya.
2: Bener banget.
1: Nanti kita suruh dongeng juga kayaknya. Satu nyanyi, satu dongeng juga ini ya.
0: Tapi kalau misalkan kita ngomongin dongeng nih Dit ya, kan ya nggak apa ya, nggak munafik juga, kita kayaknya senang juga ya Dit ya, kalau misalkan ditimang-timang gitu ya.
1: Iya, kalau sambil dikasih dongeng sih gitu. Iya, ya ketiduran.
0: Ya itu makanya cepet tidur kayaknya.
1: Cepet tidur memang. Tapi, jadi kamu dari SMP itu suka baru mendongeng. Kalau mendengarkan dongeng dari baby sudah
2: iya, kecil dong.
1: Sudah dibaca-bacain gitu.
0: Ya. Dibaca-bacain apa maksudnya ini?
1: Baca-bacain cerita dongeng. Aduh, apa nih?
0: Kirain dibaca-bacain apa nih?
1: Bacain cerita dongeng berarti sejak dari kecil.
0: Kalau lombanya mulai dari kapan?
2: Baru
0: kepikiran
2: ini,
0: kan? Untuk lomba. Kenapa baru kepikiran ini? Untuk lomba dongeng gitu?
2: Karena sebelumnya itu kan di SMK ini ditawarin ikut lomba debat kan kak. Terus itu gak masuk top 10. Akhirnya di share lomba lain, lomba dongeng. Mau coba deh, baru ini ikut lomba dongeng. Ternyata berhasil itu.
1: Dan berhasil meraih juara 2 dongeng tingkat nasional.
2: Iya benar.
1: Wow. Nasional. Ini langsung lomba ya. Apa nih? Dongeng apa nih lombanya?
2: Dongengnya itu tentang Nusantara kak. Terus ada kayak nilai-nilai untuk seseorang yang disabilitas. Jadi kayak intinya kita menghargai seseorang yang disabilitas.
0: Okay.
1: Masih ingat gak judulnya apa yang kamu bawain?
2: Judulnya Kuda Yang Sombong dan Kura-Kura Sang Pemaaf. Karena ditujukan di anak SD dan anak TK gitu.
1: Kamu berarti ini mengangkat fabel ya, pakai hewan-hewan. Kenapa mau memilih yang fabel ini? Apakah memang juknisnya?
2: Enggak,
1: bebas dari.
2: Karena menurutku hewan-hewan itu cocok ya untuk anak-anak. Kan
0: ya,
2: menarik banget, apalagi hewan-hewan yang bisa berbicara seperti itu.
1: Jadi pada saat mendongeng kamu cosplay hewan?
2: Iya, kayak memperagai, memperagai suaranya.
0: Oh, harus gitu juga ya?
2: Iya dong kak, soalnya kan ada nilai-nilainya tuh. Ternyata kalau main ngubah-ngubah suara tuh nambah nilai banget.
0: Misalkan, misalkan kamu menceritakan tentang kanguru, kamu lompat-lompat juga berarti harus?
2: Harusnya iya sih.
1: Harusnya iya. Oh sama untuk tubuhnya juga ya?
2: Iya, kalau misalkan jatuh, jatuh beneran kak.
1: Oh waduh, effort banget ya?
2: Iya bener.
1: Sudah harus mengelola kata-kata, atur nafas, harus jungkir balik juga.
0: Jungkir balik gitu.
1: Kan itu lompat-lompat.
0: Kirain sesuai jungkir balik, tak kira ngapain juga jungkir balik ya.
1: Kan sesuai ceritanya.
0: Oh gitu.
1: Okay.
0: Misalkan domba bergulung-gulung.
1: Bergulung-gulung. Bergulung-gulung tuh. Yeah. Itu sambil ngomong.
0: Oh, iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Waduh, jadi kita ngomong dulu bergulung-gulung.
1: Terus habis itu bangkit ngomong lagi.
2: Iya. Yeah.
1: Nafasnya itu apa?
0: Dita suka itu seperti itu, teman saya ini ya.
1: Habis nafas saya. Ini kamu dongengnya berarti di sana langsung mendongeng tuh berapa menit durasinya waktu lomba?
2: Maksimal 15 menit kak.
1: Oh nah, panjang ya?
2: Iya, itu aku pas banget 15 menit lebih 2 detik.
1: Wow, panjang sekali. Dan ini sendirian ya?
2: Iya kak.
1: Waduh.
0: Kamu gak nervous gitu enggak?
2: Enggak, soalnya kan udah kebanyakan latihan ya udahlah keluarin aja gitu.
1: Ingat semua ceritanya, alurnya?
2: Kalau sekarang sih sedikit-sedikit sih kak.
0: Kalau dulu inget ya?
1: Waktu inget, lomba kak. Inget lah.
0: Tapi
1: ya,
0: emang harus gitu deh. Lepaskan Dita, lepaskan Dita.
1: Gulung-gulung nih kan, gulung-gulung. Kalau semisal mendongeng, selain memang PR-nya untuk tampil, PR untuk mengingat juga ya, harus
2: ya,
1: hafalan ceritanya.
2: Diuji banget kak.
1: Kamu tuh menghafal tuh berapa lama biasanya?
2: Itu persiapan menghafalnya tuh lumayan sekitar 2 minggu gitu kak. 2 minggu.
1: 2 minggu menghafal. Itu berarti kamu latihan. Ini aku penasaran deh, latihan kamu tuh mulai dari mana dulu? Menghafal dulu, ngedalemin karakter dulu, suara dulu, nafas dulu, atau apa dulu nih?
0: Wah, ya pastinya nafas dulu, Rit. Ya. Pastinya nafas dulu, Rit. Kamu, wah, pertanyaannya kamu, ayo latih.
1: Apa lagi? Apa dulu nih? Kamu latihannya tuh dimulai dari mana sih sebenarnya?
2: Dimulai dari memahami ceritanya, Kak. Kalau misalkan kita udah memahami ceritanya, udah tahu letak, oh ternyata 1, 2, 3 tuh gini, itu kita udah bisa paham ceritanya. Jadi kita cepat menghafalnya, Kak.
0: Kirain dimulai dari berdoa dulu.
1: Oh iya benar. Pasti sih, ya berdoa dulu. Ya. Terus habis kamu hafal, habis kamu tahu ceritanya, kamu juga menentukan suaranya gini, yang kata bener. Gini, yang itu gini. Itu kamu sendiri yang menentukan.
2: Iya, terus nanti guru itu nambahin, Kak. Contohnya kalau misalkan suara kuda tuh seharusnya gini gitu. Jadi tinggal dikoreksi terus ditambahin sama guru.
1: Wow, cosplay banyak suara. Untuk narasinya kamu juga?
2: Dibantu sama guru, Kak, kebetulan.
1: Oh, capek ya, narasinya panjang gitu. Capek. Sudah cosplay kuda, cosplay banyak sekali memang. Oke, ternyata ini menarik banget ya. Ada lomba yang memang agak lumayan unik. Nah. Jarang semuanya bisa. Harus konsisten kan untuk suara, misal suara tokohnya dalam satu cerita. Bener, itu kamu berarti menjaga banget ya.
2: Bener, Kak. Soalnya kan banyak banget karakternya tuh harus dibeda-bedain.
1: Nah, pas lupa, tiba-tiba
2: pernah banget sih, Kak, waktu tampil mau suara monyet malah yang keluar suara burung.
1: Terus
0: mau saya, suara monyet
1: yang keluar suara burung.
2: Soalnya sebelum karakter monyet itu karakter burung dulu, Kak.
1: Nah, makanya untuk berubah secepat itu.
2: Iya, itu kan agak susah. Jadi kebawa suasana, akhirnya mundur lagi itunya.
1: Mundur.
2: Maksudnya ngulang.
1: Oh.
2: Ngulang dari perkataan si burung lalu si monyet dulu.
1: Mikir banget berarti ya untuk habis ini suara monyet, habis ini suara burung, tapi harus tetap fokus dalam 15 menit itu. Panjang ternyata ya. Ini berarti kalau misal lomba dongeng nih apa aja yang dinilai pada saat lomba itu?
2: Dari itu acting, kayak contohnya yang jatuh tadi atau guling-guling itu, Kak.
0: Oh, sampai berdarah-darah gitu ya.
1: Actingnya jungkir balik tuh tadi juga dinilai.
2: Iya,
1: ya.
2: Kak. Itu pendalaman ekspresi, terus jalannya cerita,
1: alur ceritanya. Oh, ceritanya juga dinilai berarti.
2: Iya. Terus itu, Kak, pengubahan karakter. Pengubahan suara karakter.
1: Pengubahan suara karakter. Ya konsistensi karakternya itu ya suaranya.
0: Kalau misalkan suaranya pas suara laki gendruwo misalkan gimana?
1: Jadi laki juga.
2: Berat.
1: Diberat-beratin. Wah, seru juga nih ya. Tapi memang menguji sekali. Oke, jadi lumayan banyak ya yang dinilai. Untuk cerita tadi juga dinilai ya. Kamu buat sendiri ceritanya?
2: Enggak, Kak, dibantu sama guru. Karena awalnya yang menawarkan itu kan bu guru. Terus saya ragu, bu saya gak pernah ikut lomba kayak gini, gak pernah buat cerita juga. Terus guru ngayakinin saya.
1: Kamu gak teater juga?
2: Enggak.
1: Soalnya anak-anak teater ya, ekspresif banget.
2: Iya.
0: Tapi kan itu 15 menit kan ya?
1: Panjang loh, sendirian lagi.
0: Itu berapa lembar itu skripnya itu? Kalau misalkan mau ngapalin itu?
2: Cuma 4 lembar, Kak. Kayak 4 kaca gitu loh.
1: Empat kaca.
2: Kayak 1, 2 gitu. Bukan lembar full.
1: Oke. Menarik ya lombanya. Yeah. Ini salah satu lomba yang jarang banget diikuti. Benar. Memang lomba dongeng yang ternyata kukira itu mungkin cuma 5 menit gitu ya. Karena kan sendirian ya.
2: Iya, umumnya seperti itu, Kak.
1: Ternyata. Tapi 15. Wah. 15. Panjang itu sama Prediwa.
0: Panjang banget itu, Dit.
1: Dan sama Prediwa kita tahan dulu ya untuk terkait dongeng ini. Nanti kita bakal tanya lebih dalam teknik-tekniknya dan sebagainya. Kita beralih dulu. Nah
0: ini
1: ke sebelahnya Verlita.
0: Benar. Tapi aku mau ucapin dulu selamat ya, Verlita berhasil meraih juara 3 band ya. Itu festival apa parade?
3: Festival, Kak.
0: Festival
3: di Universitas Jember.
0: Oke.
1: Di Universitas Jember. Kapan tuh lombanya?
3: Itu bulan kemar 2025 tapi akhir bulan, Kak, Desember.
0: Oh, Desember.
1: Ya, akhir bulan.
0: Ini apa persiapannya apa biasanya kalau misalkan mau lomba gitu?
3: Saya sih kak latihan itu kan soalnya di sekolah juga ada ekskul band kan.
1: Oh kamu ikut ekskul band memang. Memang vokalis?
3: Iya vokalis.
1: Oke okay. Sejalan ya. Kukira pas ekskul megang apa gitu. Tiba-tiba lomba vokalis.
0: Kelihatan loh dari suaranya kelihatan. Seperti Mbak Dita.
1: Waduh kacau. Enggak ya sepertinya ya. Jangan nanti yang dites nyanyi. Jangan aku kan aja. Kalau kamu sendiri sebagai vokalis ya di lomba itu kan berhasil meraih juara 3 di UNEDS. Di UNEDS berarti ini lombanya main gede ya kalau di UNEDS. Itu memang pelajar atau umum kalau boleh tahu lombanya?
3: Pelajar sih Kak.
1: Pelajar ya. Iya. Oh. Dan kamu untuk sama teman-teman kan pasti itu di situ bawain berapa lagu?
3: Kita bawain 2 lagu, 1 lagu wajib sama lagu bebas.
1: Apa tuh lagu wajibnya?
3: Lagu wajibnya Pelan-pelan Saja Kak, Kotak.
0: Wih, Pelan-pelan Saja. Boleh refnya gimana?
1: Nanti kita ngobrol dulu.
0: Oke, boleh.
1: Lagu tidak wajibnya tidak wajib. Lagu pilihannya
0: lagu
1: apa?
3: Pilihannya Kita Kesana.
1: Hindia.
3: Iya.
1: Widih.
0: Nah ini Mbak Dita ini apa namanya ngefans banget sama Hindia. Ya Dita ya?
3: Iya
1: sama kayak Mas Ewin juga. Iya Hindia banget.
0: Mana dilempar-lempar gitu. Dilempar-lempar ya ampun.
1: Itu kan kalau menurut aku Hindia itu salah satu lagu yang agak susah ya di cover band. Gimana ya? Ini kayak takutnya gak menggelegar. Iya gak sih waktu kamu bawain itu?
3: Iya apa juga kan bingung juga waktu itu Kak sempat ganti-ganti lagu.
1: Oh sempat apa dulu? Awalnya dulu?
3: Awalnya mau bawa lagu Coklat kalau gak salah.
1: Kalau Coklat kan memang asik ceder-ceder. Iya. Apa ceder-ceder?
3: Cuma sayanya yang vokalnya yang gak anu. Kita itu Kak bawa 2 vokal, 1 laki-laki sama saya.
1: Oh duet-duet.
3: Iya asik.
1: Terus
3: sudah sih kan
1: akhirnya memutuskan ke Hindia
3: iya,
1: aja
3: kan,
1: yang
3: kita kesana,
1: kita kesana. Karena apa tuh
3: karena saya coba ternyata emang cocok sama suara saya.
1: Okay. Cocok suaranya jadi aransemennya
3: dan juga itu Kak sebenarnya playlistnya anak band juga
1: iya
3: sih. Kebanyakan kan itu
1: lagi rame sih
3: iya lagi rame
1: akhirnya kita... itu aransemennya sama atau ada yang diubah?
3: Kita sih sedikit-sedikit ada yang di remix sih Kak.
1: Ada yang di remix ya. Oke,
0: berarti kalau kamu kan dulu juga pernah ikut band ya?
1: Pernah.
0: Yang nyanyi Abang Tukang Bakso gitu.
1: Muncul lagi suara itu ya. Jadi kamu membawakan Hindia yang kita
3: kesana.
1: Kita
0: kesana.
1: Aduh.
0: Kita kesana itu kemana maksudnya? Lomba atau apa?
3: Kita mau menang.
0: Oh gitu asik.
1: Betul.
0: Istimewa.
1: Juara. Okay. Gimana perasaan kamu pas juara 3?
3: Kaget sih Kak, soalnya kan di situ banyak pesertanya yang lebih bagus lagi kan. Terus di situ juga tiba-tiba juara 3. Wah, itu seneng banget. Soalnya juga saya itu kan baru pertama masuk Kak. Baru pertama masuk band itu masih baru-baru ikut lomba.
1: Baru dibentuk apa gimana?
3: Enggak, sayanya yang baru ikut lomba.
1: Kamu baru
3: ya, langsung ditunjuk, dipercaya buat ikut lomba ini gitu.
1: Langsung vokalis gitu ya. Langsung depan sendiri.
3: Apalagi di Universitas Jember.
1: Ah, rame banget tuh.
0: Kamu tapi enggak pernah nervous?
3: Pasti pernah lah Kak. Cuma kan kita latihan kan juga capek-capek. Terus hari-hari itu juga dibuat latihan terus.
1: Berapa lama?
3: Emang biasanya kita setiap hari sih Kak.
1: Setiap hari?
3: Satu minggu 7 hari itu latihan.
0: Latihan terus latihan, ya?
3: Iya.
1: Pulang sekolah atau jam berapa?
3: Pulang sekolah kita pulang jam 3.
1: Oh untuk persiapan lomba itu tiap hari selama berapa lama? Sebulan ada? Atau berapa minggu?
3: Kita sampai 2 minggu sih Kak latihan.
1: Wah, cepet ya.
3: Iya.
1: Cepet ya. Itu kalau aku 2 minggu lagu aja belum tentu hafal.
0: Iya.
1: Kamu berarti menghafal lagunya termasuk yang cepet ya?
3: Iya.
1: Menghafal sendiri di rumah atau gimana?
3: Saya dengerin terus sih Kak. Saya juga hobi dengerin lagu.
0: Kalau sekarang apa yang jadi ini ya? Maksudnya lagu favorit kamu akhir-akhir ini kan itu kan dulu ya. Kan setiap bulan ataupun pokoknya setiap tahun tuh banyak sekali lagu-lagu baru bermunculan. Kalau sekarang yang lagi
1: kamu sukai.
0: Jadi sukai apa?
3: Itu Kak, Kita Buat Menyenangkan lagunya Nadia.
1: Bernadia.
0: Ya. Kita buat
1: kayaknya
0: tuh
1: memang vibes-nya kesana ya, Bernadia, Hindia gitu-gitu. Memang sukanya di sana.
3: Iya.
1: Oh, pantesan cocok nih sepertinya. Boleh nanti menyanyi?
0: Boleh lah. Ya. Duet sama Mbak Dita ya. Kamu suara satu, Mbak Dita suara alam.
1: Bisa banget tuh suara alam.
3: Saya yang nyanyi, kakak yang nangis.
1: Nah, betul. Yeah. Aku lah. Cuman wow.
0: Juara satu Dita kalau itu ya.
1: Akhirnya teman berdua, buat kamu aku mau ingetin lagi ya, kalau mau bertanya kepada Alexa dan juga Verlita, karena kita masih bakal ngobrol banyak lagi nanti tentang mereka berdua tentunya. Buat kamu yang kepo-kepo, langsung aja deh.
0: Ya, boleh. Kamu bisa tanya-tanya aja teman berdua di WhatsApp kita 081 559 70
1: 89
0: 50.

0: Yay.
1: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini.
0: Boleh.
1: Seru banget nih.
0: Harusnya gitu ya.
1: Kita bakal lanjut ngobrol tadi untuk Alexa suka mendongeng sejak SMP ya.
2: Benar.
1: Berarti di SMP tuh kamu sudah mendengarkan dongeng atau mulai mendongeng?
2: Sudah mendengarkan aja sih.
1: Mendengarkan aja.
0: Tapi mendongeng juga tapi ya.
2: Iya, tapi kayak enggak nyoba diseriusin, kayak cuma nyoba-coba
0: pernah
2: aja.
0: Pernah enggak tapi kamu ngedongeng di depan teman-temanmu?
2: Enggak dong, Kak, diketawain. Enggak.
1: Malu ya?
2: Iya.
0: Takutnya malah bukan diketawain.
1: Apa?
0: Takutnya malah tidur mereka.
1: Iya. Terlalu nyaman di dongeng. Karena emang biasanya kalau dongeng itu kan bikin ngantuk itu tadi ya, seru. Berarti kamu kenalnya itu memang didongeng dari kecil dan juga dari sosmed TikTok itu ya, yang banyak dongeng-dongeng gitu. Dongeng-dongeng yang kamu suka itu sebenarnya apa sih genrenya yang beneran kamu suka nih sebenarnya?
2: Sebenarnya aku bukan suka dongeng yang buat tidur sih, Kak. Kayak lebih suka dongeng yang lebih komedi.
1: Jadi komedi.
0: Lebih misalkan tukang cilok naik haji.
1: Bener sih. Gitu-gitu.
2: Iya, makanya aku bawain dongeng yang bersifat komedi. Jadi bikin penontonnya ketawa.
1: Waduh, PR lagi nih, harus bikin komedinya juga.
0: Edit,
1: ya.
0: Komedinya ditingkatkan lagi, edit.
1: Ini komedi di sini tuh PR banget loh, serius.
2: Soalnya kalau penontonnya enggak ketawa, kita yang malu.
0: Loh, itu dia. Coba ketawa dulu.
1: Ketawa respect gitu ya. Ayo kita lanjut lagi. Kalau dari Verlita suka menyanyi sejak kapan nih?
3: Dari kecil, Kak.
1: Kecil? Kapan? Kecilnya udah dari lahir sudah suara kan merdu nih.
3: Orang tua saya tuh suka nyetelin lagu anak-anak gitu loh, Kak, di kaset.
1: Ya, masih muter kaset ya?
3: Iya, dulu banyak kaset-kaset. Terus juga mama saya bisa nyanyi juga.
0: Jangan-jangan kamu sebelum tidur dinyanyiin juga.
1: Kalau ini didongengin, ini nyanyi. Ditimang-timang ini.
0: Timang-timang. Iya. Kalau Dita bangun mau tidur diapain?
1: Ditimbang-timbang. Berarti memang mama ya yang punya suara emas.
3: Iya, nurun ke saya. Terus TK juga diikutkan lomba-lomba gitu, Kak.
1: Oh, dari TK berarti?
3: Iya, dari TK.
1: Lomba apa kalau nyanyi juga?
3: Nyanyi juga, kan kayak tingkat TK gitu loh, Kak. Ke TK-TK yang lain kayak gitu.
1: Lucu ya kalau anak-anak TK suaranya itu masih pure anak kecil
0: gitu. Berarti udah mulai TK udah sering ikut lomba gitu ya. Mana lomba yang paling berkesan menurut kamu tuh yang mana?
1: Selain lomba ini ada gak?
3: Apa ya, Kak?
1: Lomba yang paling berkesan yang mungkin belum berkesempatan juara tapi ini
0: tapi ngena banget gitu ya. Susah untuk dilupain gitu.
1: Ada gak?
3: Ada sih, Kak, tapi saya lupa di mana.
0: Loh.
1: Ya berarti enggak berkesan tuh.
0: Iya.
1: Dilupakan tuh ya. Di mana waktu masih kecil paling ya.
3: Oh iya. Itu, Kak, pernah di TK mana gitu saya lupa. Terus Kak, saya sudah ikut lomba itu cuma enggak menang.
1: Sudah ngerasa all out banget gitu ya. Tapi masih belum rezekinya.
3: Tapi kok masih kecil gitu kan, Kak? Jadi ya udahlah.
1: Ya udahlah, nangis terus es krim juga berhenti gitu.
3: Saya di situ saya pas waktu pulang kalau misalnya saya menang nanti dibeliin jajan tapi enggak menang.
1: Reward.
0: Ya. Akhirnya dibeliin apa?
3: Gak dibeliin apa-apa.
1: Beli bensin buat pulang. Ya apa, tapi kan setidaknya dari situ akhirnya juga belajar lagi, belajar lagi. Dan kamu ikut les nyanyi enggak?
3: Enggak, Kak.
1: Oh, tadi dia belajar sendiri.
3: Sebenarnya gini, Kak, sempat
1: gimana?
3: SD itu kan introvert saya jadi enggak nerusin bakat saya tuh. Nah, di SMP itu ketemu guru yang bisa ngajarin vokal, Kak.
1: Di SMP.
3: Ikut paduan suara.
0: Paduan suara.
1: Waktu SMP. Okay. Terus.
3: Itu ketemu guru yang bisa ngajar saya, bisa ngajar vokal, terus pemanasan dan segala macam. Terus saya ngerti kalau ternyata suara saya tuh bisa dikembangkan lagi. Dan juga guru-guru SMP ngasih lomba-lomba gitu loh, Kak, suruh ngikut gitu-gitu.
0: Yang paling support kamu dalam menyanyi siapa?
3: Paling support itu guru SMP sih, Kak.
0: Guru
1: yang
0: SMP
1: ngajarin itu tadi ya.
3: Iya.
1: Berarti itu yang berkesan banget ya buat kamu ya. Oke.
0: Iya. Kita balik lagi ke ini ya, ke
1: Alexa
0: ya. Oke. Kalau misalkan kita ngomongin soal dongeng ini, sebenarnya apa sih yang paling berat ketika mendongeng itu apa? Tekniknya yang
1: menurut
0: teknik
1: kamu
0: yang mana atau apa menurut kamu?
2: Itu, Kak, ngubah suara sama ngatur ekspresi.
0: Oh.
2: Karena sering banget kan kalau misalnya ngubah suara aslinya pemarah nih. Tapi ekspresinya tuh ketawa tuh susah banget. Soalnya kan bukan refleks. Kita harus banyak latihan tuh kan. Nah, yang tadi tuh Kak, yang salah suara tadi tuh itu termasuk yang paling berat karena kita harus benar-benar ngerti jalan ceritanya.
0: Berarti ini ya, apa namanya, kamu harus bener-bener baca itu ya, skripnya itu ya.
1: Pernah gak kamu mengubah cerita di tengah jalan?
2: Pernah sih Kak.
1: Oh pernah itu pernah. Ya? Karena memang kalau untuk menghafal semuanya, kadang di tengah-tengah adalah sedikit yang di
2: improve
1: dikit. Ya, mengalir aja, udah hari-ha, sudah di panggung ya, gimana lagi daripada kelihatan bingung, kosong kan. Berarti pernah merubah ya?
2: Iya, tapi merubahnya tuh dikit. Ya tetap di jalan ceritanya.
1: Iya, makanya itu tadi yang pentingnya untuk memahami alur ya, biar tetap on track alurnya, nggak keluar jalur meskipun improve, tapi tetap di jalurnya. Oke, aku bacain tanggapan yang udah masuk dari teman
0: preview dulu
1: ya. Ini kalau nggak dibacain nanti mawah-mawah.
0: Iya. Mengambek nanti.
1: Iya, kali ini ada dari Kak Lia. Ini kayaknya buat Kak Alexa dulu ya. Kalau lomba mendongeng tuh perlu kostum juga nggak sih?
2: Kalau kostum itu perlu banget sih Kak. Cuma kalau misalkan memang gak ada, ya udah kita bisa improve ke yang lain. Contohnya kayak aksesoris gitu. Kalau misalkan pakai kostum itu lebih menarik Kak, karena saya lihat peserta lainnya yang pakai kostum aja kayak, wah, mau nampilin apa ini? Sampai saya tuh takut gitu.
1: Takjub juga ya, waduh, peserta lain kok udah kayak gini. Berarti kalau pakai kostumnya banyak dong. Apa gimana? Sesuai karakternya?
2: Enggak, sesuai suasananya aja. Misalkan nih kita lagi bercerita tentang kerajaan, kita bisa berpenampilan sebagai putri atau pangeran gitu kan.
1: Nah, kan monolog tuh sendirian. Ketika dia berganti, berarti ya, oh berarti kostumnya itu yang relevan sama semuanya ya, gitu ya.
2: Yang netral gitu kan.
1: Karena emang ribet juga ya, harus ganti kostum di tengah-tengah
2: ini. Ini waktu jadi putri, pas jadi pangeran, bajunya mana? Saya
1: Ya. Atau mungkin pas jadi putri rambutnya panjang ini.
2: Ya.
1: Pas jadi putra
2: dilepas ya.
1: Dilepas. Nanti bingung lagi mau pakai lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Repot memang ya. Oke, jadi memang kostum itu, tapi masuk penilaian enggak kalau kostum itu?
2: Masuk, kayaknya masuk sih Kak. Soalnya kan itu termasuk properti-propertinya gitu.
1: Oh. Kemarin kamu pakai properti apa yang hewan-hewan yang mencirikaskan kamu jadi apa tadi kata?
2: Enggak. Itu saya benar-benar menceritakan dengan saya itu kayak menjadi itu loh Kak, kayak penjaganya di apa mini zoo gitu. Jadi saya pakai topi apa tuh yang bundar, terus pakai vest,
0: bawa kayak ini ya, kayak petugas gitu ya.
1: Jadi sudah kayak mengayomi semuanya,
2: Berpetualang gitu Kak.
1: Jadi bisa cosplay untuk
0: cosplay petualang kayak yang satwa-satwa gitu ya. Tapi kayak gini, kan kamu kan juga ngapalin itu kan butuh waktu nih. Gimana cara kamu ngebagi waktu antara kamu itu ngapalin skrip, ya kamu harus mendalami peranmu itu, lalu kamu juga harus belajar.
1: Bagi waktu sama bagi waktu. Latihan lomba sama belajar sama ujian gimana tuh?
2: Kadang kalau misalkan kita mau mengikuti lomba gitu sama guru itu dikasih toleransi Kak. Waktu di senggang-senggang pelajaran itu kita bisa latihan dengan guru yang memang sudah mengajarkan kita dongeng. Terus kalau saya pribadi sih, waktu mau tidur Kak, sambil merem gitu, saya sambil cerita. Waktu saya nginep di rumah teman saya nih Kak, teman saya takut Kak, karena soalnya saya tuh sambil merem ngomong-ngomong sendiri gitu.
1: Tapi kamu juga praktek gak kayak gladi bersih di depan keluarga mungkin?
2: Sering dong Kak.
1: Teman keluarga gitu ya.
0: Soalnya bukan kesurupan tapi.
2: Nah, teman saya ngiranya gitu Kak, soalnya sambil merem sambil gini-gini. Sambil marah-marah.
1: Sambil kamu bayangkan kamu marah nih kayak gimana.
2: Soalnya kan kudanya sombong nih. Jadinya benar-benar gitu, mbak merem gitu.
1: Temanmu ya, ini anak gak apa-apa nih. Gak
2: apa-apa ya. Mangannya gitu Kak.
1: Emang seru banget ya kalau ngomongin soal dongeng. Ini banyak banget ternyata yang perlu diasah teman pre-2. Gak cuma tahu alurnya sendiri, tapi juga karakternya, suaranya, kostumnya. Banyak deh.
0: Harus mendalami, bener-bener mendalami ya.
1: Lanjut lagi, ada pertanyaan juga buat Kak Verlita di sore hari ini. Dari Kak Rajma underscore.
0: Rajma underscore, boleh gas.
1: Sebagai vokalis harus hafal lagu?
3: Wah itu gak usah ditanyain lagi sih.
1: Ya gimana ya? Ya lebih baik hafal gak sih?
3: Ya hafal. Terus kalau gak hafal nanti nadanya kemelenceng kemana-mana.
1: Betul. Kalau lomba itu berarti juga termasuk penilaian ya?
3: Iya, kan gak mungkin saya tiba-tiba bawa lirik kan. Penampilannya kurang
0: bagus, maksimal ya.
3: Kurang maksimal. Oh. Dan juga kan harus mengekspresikan lagu itu juga harus sesuai. Mm-hmm. Kalau tiba-tiba megang HP kan ekspresinya kan
1: gak sesuai. Gak ada kayak buat nyontek gitu.
3: Gak ada.
1: Iya. Buat nyontek lirik gak ada ya.
0: Jadi harus dihafalin bener-bener dihafalin ya.
3: Jadi kok pun salah lirik ya harus ikutin arus aja.
1: Gimana tuh kalau salah lirik?
3: Kalau saya sih kak langsung ke lirik selanjutnya, nggak usah di, maksudnya nggak, jangan diem gitu loh kak.
1: Oh, terus diisi apa waktu salah lirik itu?
3: Salah lirik
1: biarin dah.
3: Lirik selanjutnya kak, itu kan tetap tetap
1: jalan terus.
3: Iya tetap ya. Ikut sama alunan musiknya gitu.
1: Itu masuk di penilaian juga?
3: Seharusnya masuk.
1: Waduh gak? Tremor ya.
3: Tapi kalau misalnya jurinya tiba-tiba nggak notice gitu, itu ya hoki sih.
1: Hoki gitu ya.
0: Pernah kebalik-balik? Gak pernah
3: kalau itu.
1: Kebalik-balik gimana tuh?
0: Misalkan liriknya memikirkanmu, misalkan terus kebalik memikirkanku, misalkan. Pernah? Mu dan ku kan agak mirip-mirip dong.
3: Iya pernah. Cuma pasti samar-samar kayak.
0: Samar-samar ya.
3: Iya samar-samar.
1: Tapi kalau sebagai vokalis kan memang dalam sebuah band itu yang paling kelihatan banget ya.
3: Iya vokal.
1: Kalau band seperti itu, kalau pas lomba itu apa aja sih yang dinilai sebenarnya?
3: Dari cara itu sih kak, penampilan vokalnya, saya itu.
1: Kamu yang dinilai ya, gitu ya?
3: Terus. Iya sama itu kak, kan juga dinilai.
1: Masing-masingnya juga dinilai.
3: Iya musiknya gitu. Mm-hmm. Kan biasanya musik juga ada yang fals kak, yang kayak piano tiba-tiba gede sendiri, mengking sendiri kayak gitu-gitu.
1: Oh.
0: Pernah mengalami hal seperti itu ya?
3: Pernah kak, pernah. Kayak. Kan ada juri yang bilang itu pianonya juga ada yang kegede, maksudnya kegedean, terus gitarnya mungkin
1: kepleset tangannya.
0: Kepleset tangannya.
1: Iya dari sini. Coba tahu pas enggak pas ya, kepleset kan ya enggak tahu. Terus harus semuanya harus balik on track lagi kalau misal salah ya. Ya udah gitu ya, harus kembali ke on track. Nih kamu kan tadi bilang juga ini latihan tiap hari ya. Nah kalau dari kamu nih, kalau tadi kan dia malam tuh sambil explore sendiri. Gitu. Kalau kamu gimana membagi waktunya?
3: Membagi waktunya itu sih kak, kan kalau pagi sampai sore itu kan belajar
1: juga, sekolah.
3: Nah di latihannya itu di sekolah kan kita juga punya ruang musik sendiri,
1: Untungnya ada fasilitas ya.
0: Berarti satu grup ini ya dari sekolah ya?
3: Iya.
0: Semuanya ya. Gak ada yang dari luar, misalkan gitarisnya dari luar gitu.
3: Kepengennya sih kayak collab gitu kak, cuma belum.
1: Jadi di sore itu
3: latihan itu.
1: Cukup
3: sih kak, kan cuma antara 1 jam atau 1,5 jam lah gitu.
1: Terus
3: kalau habis pulang ke rumah itu latihan untuk aku sendiri sih vokal ya.
1: Nah
3: itu nyanyi aja di rumah sambil misalnya lagi bantuin orang tua
1: sama nyanyi.
3: Iya ngerjain tugas kayak gitu.
1: Nyanyi di kamar mandi juga nggak?
3: Iya. Pasti semua orang gitu gak sih?
1: Iya. Aku juga.
0: Di tangga nyanyi dari kuburan. Waduh.
1: Kalau nyanyi di kamar mandi tuh kan kayak
3: bergema.
1: Iya kayak ngerasa suaraku paling enak gitu ya. Padahal enggak gitu, padahal itu kata ewek kamar mandinya gitu.
0: Kamu yang teriak-teriak di anuin tetangga.
1: Kalau teriak-teriak di kamar mandi ya bukan menyanyi itu namanya.
0: Apa tuh?
1: Bukan, itu berbahaya, itu mendongeng di kamar mandi. Oke teman berdua, seru banget obrolan kita di sore hari ini. Tapi tenang aja buat kamu yang ingin bertanya lagi, kita masih ada satu segmen terakhir nanti ya. Langsung aja selipin pertanyaan kamu di question box. Di question box yang udah aku buat di story Instagram Pre2 Jabar. Seperti Kak Lia dan juga Kak Rasma tadi. Atau juga bisa di WhatsApp Pre2 ya Win ya.
0: Di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.
1: Kita tungguin teman Pre2.

0: Oke teman Predua, tadi kita udah ngobrol banyak banget dan yeah, seru banget obrolan kita di sore hari ini. Dan aku penasaran, aku pengen tahu kalau Alexa mendongeng
1: boleh
0: dengan suara-suara hewan-hewan itu tadi boleh nggak?
2: Boleh sih kak.
0: Nah coba deh, kamu mau jadi apa nih sekarang? Mau jadi apa?
2: Jadi burung sama monyet.
1: Oh okay. Jadi burung dulu ya?
0: Coba burung dulu ya. Oke, burung gimana tuh?
2: Ini ceritanya kayak burung sama monyet itu marahin kuda karena terlalu sombong ya.
1: Nah, okay. Yang jadi kuda Mbak Dita, ayo.
0: Ayo. Mbak.
1: Oh itu kambing.
0: Itu kambing. Oke.
2: Satu, dua, tiga.

0: keren.
1: Pantesan juara, ternyata memang keren banget. Keren, keren, bisa keren, begitu keren, keren, loh. Keren. Wah, cocok nih mengisi suara kita mini drama.
0: Nanti kalau misalkan udah di WA sama Mbak Dita, datang ya.
1: Bagus banget, ternyata memang ada
0: gak bisa gue.
1: Dan suaranya tuh monyet banget, monyet.
0: Aku misalnya jadi bau.
2: Suara gajah itu.
0: Gitu ya. Iya, memang Patrick Star kalau enggak. Oh, SpongeBob aku.
1: Wah, SpongeBob.
2: Keren.
1: Wah, luar biasa. Ini kamu kayaknya bisa banget nih nanti diteruskan ya lombanya. Sayang banget karena memang bagus banget dongengnya. Dan kita boleh coba juga enggak untuk yang sebelah?
0: Boleh dong. Ayo, sama
1: satu ref ya. Aduh.
0: Verlita ya.
1: Iya, sore hari ini kita banyak hiburan.
0: Iya benar.
3: Yuk, lihat sedikit gak?
1: Boleh dong. Kamu mau bawain lagunya lagu apa? Yang kamu nyaman aja.

0: sudah. Asik. Putus harus berlangganan itu waktu itu. Itu aku cuma bisa nih jogetnya aja.
1: Ini aku juga bisa kalau gini-gini.
0: Gitu doang. Aduh, enak banget suaranya.
1: Kita buat menyenangkan gitu ya. Tapi aku literally sore hari ini
0: happy ya.
1: Seneng banget sih ya. Mereka berdua ini sangat lucu dan juga ini ya, menginspirasi gitu ya.
0: Okay. Dan aku mau tahu nih rencana kalian ke depan setelah ini, apakah mau mengembangkan dongeng lagi, mau nyoba lomba lagi, atau mau nyoba lomba yang lain, siapa tahu, atau mau ada rencana apa ke depannya? Siapa dulu?
2: Saya deh kak.
0: Ya, oke.
2: Rencananya pengen sih ngelanjutin dongeng, tapi mungkin kalau misalkan ada lomba debat, aku pengen ikut.
0: Pengen nyoba di debat.
2: Soalnya kan udah pernah pantun, dongeng, puisi.
0: Banyak
2: tapi
0: ya.
2: Debat yang belum pernah berhasil. Orasi juga udah pernah sih.
0: Wah, kamu kayaknya anak sastra banget nih ya. Tapi aku tansi.
2: Iya.
0: Waduh. Oh, itu kayaknya hiburan kamu kali ya.
2: Bukan hiburan.
0: Apa?
2: Biar kayak pelarian gitu.
0: Pelarian. Wow.
1: Tapi enggak tertekan ya, Ndah.
0: Masih enjoy ya. Oke. Berarti memang ingin mencoba debat gitu ya.
2: Iya.
0: Ini kayaknya calon-calon debat bahasa Indonesia ya,
2: atau
0: bahasa Inggris?
2: Bahasa Indonesia.
1: Enggak suka marah-marah tapi kan ya?
2: Enggak.
0: Tapi tadi monyetnya marah-marah gitu.
3: balik.
0: Nah, oke, kalau Verlita apa rencana ke depannya nih?
4: Rencana ke depannya sih Kak, kepengen ikut lomba-lomba yang lain sih Kak. Ikut lomba-lomba yang maksudnya yang lebih bergengsi lah kayak gitu, yang lebih bagus. Terus juga kepengen ngeramein kontennya.
0: Personal branding. Bener. Kamu punya Instagram atau di TikTok?
4: Ada.
0: Apa? At apa? Boleh dipromosikan. Boleh dong. At apa tuh?
4: Verly.
0: Verly. Ya, tulisannya gimana?
4: V-E-R-L-Y.
0: V-E-R-L-Y.
1: Gitu aja Verly. Ya.
0: Kamu bikin konten apa? Nyanyi-nyanyi gitu?
4: Iya, nyanyi-nyanyi Kak.
0: Kita ramaikan ya. At V-E-R-L-Y. Tuh, kamu tontonin teman pre 2 suara-suara dari Verly. Kalau tadi terputus, lanjutin sendiri.
1: Kalau Alexa apa? Instagramnya?
2: Instagram ya Kak. Itu Lexa PB underscore.
0: Wih, PB? Kok PB? Oh iya, Putri Bivanza.
1: Alexa PB gitu ya?
2: Lexa.
1: Oh, Lexa. Oh, gak ada A-nya.
0: Oke, teman pre 2, seru banget obrolan kita di sore hari ini. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan untuk teman pre 2 di luar sana yang mungkin pengen mencoba tapi masih belum berani nih. Siapa dulu nih yang mau menyampaikan pesan untuk teman pre 2?
4: Aku dulu.
0: Oke, boleh, Herlita. Bentar.
4: Pesan untuk aku sih Kak, jangan pernah dengerin orang ngomong. Maksudnya kayak berpendapat jelek apapun tentang kamu gitu loh Kak. Kan hidup kita itu ditentukan sama kita sendiri.
0: Betul.
4: Lagi kan pasti teman-teman kita sendiri kan yang suka
1: julid gitu ya.
4: Iya, julid, suka gak suka sama kita. Jadi kita harus pintar-pintar cari teman yang buat kita up to the up, bukan cari teman yang
1: saling support lah ya.
0: Circle-nya jadi yang bisa membawa kita untuk berkembang ya.
1: Positive vibes.
0: Kalau circle kamu membawa ke kamu bikin down, waduh, berarti ciri-ciri itu harus kamu tinggalkan teman berdua itu tadi. Betul.
4: Terus juga jangan terlalu banyak ngomong
0: tapi
4: bagaimana mau sukses tapi terlalu banyak
0: tapi. Oke, betul banget ya.
1: That's itu good.
0: Quotes yang benar-benar terngiang-ngiang buat Gen Z untuk menabok para Gen Z ini.
1: Menabok nih. Kenapa menabok nih?
0: Kalau dari Alexa apa nih pesan untuk teman berdua di luar sana?
2: Halo teman Pro 2, jangan pernah takut untuk berbicara di depan banyak orang. Karena satu penampilannya kalian aja itu berpengaruh besar banget ke depannya. Cari jam terbang lo.
0: Asik.
4: Cari suara lo.
1: Cari jam tangan untuk mereka berdua.
0: Cari jam terbang dan juga suara lo ya. Luar biasa di sore hari ini. Terima kasih Alexa dan juga Verlita sudah main di hari libur ya Mas Ian ya. Sudah menyempatkan kesini. Terima kasih banyak. Semoga sukses kedepannya ya.
4: Amin.
1: Amin.
0: Semangat terus. Dan teman-teman, terima kasih banyak juga.

0: sudah menyimak kita di sore hari ini.
1: Semoga perulahan sore kita ini bisa jadi inspirasi untuk kamu semuanya. Amin. Kalian bisa termotivasi untuk bisa berkembang
0: dan berprestasi tentunya. Oke deh teman Pro 2, tapi tenang aja, aku dan Ewin masih bakal lanjut temenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Bener. So jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita pamit dulu teman.

0: Rokok apaan nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sembarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih. Rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih, murah. Enak.
2: Enak, murah. Bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ah, ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Ngerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah. Ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke. Okay.
3: Ayo gempur. Gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru katyo cantoko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan, seperti kita berdua.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tomom Pradiwa balik lagi barengan aku di Talia dan juga
1: aku Ewin Ramadan.
0: Nah, tenang aja, kita masih balik kok. Tadi yang pamit cuman Kak Alexa dan juga Verlita.
1: Benar.
0: Yang udah berbagi pengalamannya Tomom Pradiwa. Tapi kita lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Kita nggak pamit, Win.
1: Oh, nggak apa-apa.
0: Belum ya. Tenang aja, kita masih bakal lanjut temenin kamu sampai nanti jam 7 malam, Tomom Pradiwa. Dan sore cerinya di jam 5 ini kita masuk di
1: Chang
0: Ci
1: Men.
0: Men. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Kita masuk di
1: Chang Ci Men.
0: Nah, bincang ceria
1: menyenangkan.
0: Tentu aja dengan topik kita di hari ini adalah
1: ya, kapan kalian liburan lagi?
0: Kamu kok pengen libur mulu?
1: Ya, kayaknya udah memang harus ada ini ya, jeda untuk beristirahat.
0: Libur sudah mau usai. Kali ini teman Pradiwa kita bakal ngebahas sesuatu yang deket banget sama kita. Soal pertemanan nih ya. Kita kan bakal balik sekolah nih, ketemu teman-teman lagi. Nah, gimana nih cara kamu menjaga biar pertemanan kamu tetap harmonis, teman-teman?
1: Wow, iya benar. Ya, jadi memang punya teman itu memang ini menyenangkan gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kita bisa berbagi cerita.
0: Betul.
1: Belajar bersama.
0: Betul.
1: Betul. Saling mendukung bahkan bisa tumbuh bersama lah ya.
0: Betul.
1: Tapi dalam pertemanan itu perbedaan pendapat, karakter, hobi, budaya, bahkan latar belakang ini adalah hal yang wajar banget
0: lah. Ya. Betul.
1: Betul ya. Justru perbedaan itu bisa membuat kita saling melengkapi jika disikapi dengan baik. Betul.
0: Betul. Jadi intinya
1: Hubungan pertemanan yang harmonis tidak terjadi begitu aja, Dit. Tapi dibangun dengan rasa saling menghargai, saling percaya, dan mau memahami satu sama lain.
0: Betul.
1: Betul.
0: Jadi teman Pradiwa langsung aja ya cerita bagaimana kamu menjaga pertemanan kamu tetap harmonis. Langsung aja cerita di question box yang setelah ini aku buat setelah ini ya. Bentar, on progress.
1: Ntar lagi juga bakal cerita tentang ini, Didi.
0: Nah, kita tahan teman Pradiwa. Atau kalau kamu curhatnya mau panjang, kali lebar, kali tinggi, boleh banget di WhatsApp
1: Pradiwa. 08222859.
0: Itu nomor kamu.
1: Oh, iya.
0: Kamu minta isi pakai data.
1: Atau nomor rekening, Mbak.
0: Waduh, jangan. Langsung aja di WhatsApp Pradiwa ya, di 081 559 70 89 50.
2: Kita lagi ada di acara Chang Ci Men.
3: Makan kacang sambil makan permen.
0: Salah. Ulangi.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tompri 2 menjaga pertemanan ya. Sebenarnya itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana banget loh. Misalnya jadi pendengar yang baik ketika teman sedang bercerita. Ya udah didengerin aja. Atau menghargai perbedaan pendapat. Ya kalau berbeda pendapat ya itu wajar ya. Ya udah yang penting nanti ya ambil enaknya gimana lah gitu. Atau juga meminta maaf jika melakukan kesalahan dan juga enggak mudah menghakimi tentunya. Tompri 2. Ya,
1: setuju. Jadi di tengah keberagaman yang mungkin kita miliki gitu ya sebagai bangsa Indonesia ini, kita juga sering berteman dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya maupun keyakinan yang berbeda-beda gitu. Nah, perbedaan ini bukan menjadi penghalang untuk menjalin persaudaraan gitu ya, ataupun menjalin persahabatan, tetapi kesempatan ini sebenarnya teman berdua ya, kesempatan untuk apa ya, saling menghormati lah, belajar belajar menghormati dan menghargai lah.
0: Nah itu dia teman berdua. Selain itu ya, komunikasi yang baik juga menjadi kunci, karena banyak sekali kesalahpahaman yang muncul tuh sebenarnya bukan karena niat buruk, enggak kok, melainkan karena kurangnya komunikasi aja. Dengan saling terbuka dan menghargai satu sama lain, hubungan pertemanan akan menjadi lebih kuat dan nyaman. Ya udah jujur-jujuran aja gitu.
1: Nah, coba deh kita bacain untuk tanggapan yang udah masuk ini. Ada? Udah ada?
0: Ada, satu dulu deh. Oke, dari boleh. Iqbal Cowboy Junior.
1: Bukan
0: Iqbal Ramadan ini?
1: Bukan.
0: Iqbal Kaliwatos, teman-teman. Kali ini kata Iqbal, menurut aku pertemanan tetap harmonis kalau kita saling menghargai pendapat meskipun berbeda. Nah, ini dia. Setuju, Bal.
1: Karena gini loh, jadi menghargai perbedaan ya. Ini, ya mungkin ini juga cara lah ya, atau salah satu pondasi gitu teman berdua gitu ya, benteng dari persahabatan yang sehat gitu.
0: Betul. Satu lagi deh Win, kamu pilih deh tuh satu lagi, kita bakal baca di sekarang.
1: Boleh. Dari Dinda.
0: Dinda.
1: Apa kata
0: Dinda ini pasti sebel loh. Dia dinyanyiin mulu tiap
1: Dinda gitu.
0: Bukan.
1: Apa itu?
0: Apa ya?
1: Kan lupa kan? Dia.
0: Iya. Lupa.
1: Aku selalu berusaha jadi pendengar yang baik loh, Kak, katanya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kok marah-marah sih? Oh, iya, apa katanya, Bos?
1: Bestalah, kau sangat ngamuk-ngamuk. Aku selalu berusaha jadi pendengar yang baik loh, Kak. Kadang teman tuh sebenarnya cuma butuh didengarkan tanpa langsung diberi solusi.
0: Oh, benar.
1: Iya, benar. Ya, tapi kalau misalkan teman enggak ada masalah, ya enggak usah kasih solusi sih sebenarnya.
0: Betul, sebenarnya cuma pengen didengar aja kok teman kalian itu, teman berdua. Jadi mendengarkan ini bisa menjadi salah satu jalan yang tulus,
1: benar,
0: yang mungkin bisa membuat teman tuh ngerasa dihargai juga, teman berdua. Oke, nih teman berdua, buat kamu yang ingin sharing juga seperti Iqbal dan Dinda, langsung aja kirim pesan kamu di WhatsApp Pro 2
1: 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50.

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Oke, teman bro 2. Waduh. Ini bacain satu lagi Adit ya.
1: Iya, satu lagi deh. Satu lagi yang udah bergabung di sore hari ini ada dari siapa nih?
0: Ada dari Bima.
1: Bima Sakti bukan?
0: Bukan. Bima.
1: Dia sudah tahu sekarang. Sudah tahu ya sekarang.
0: Menurut aku katanya si Bima.
1: Apa?
0: Menurut aku Kak, saling menghormati waktu dan kesibukan teman juga penting. Gak semua orang bisa selalu membalas chat dengan cepat kok. Oh iya benar.
1: Betul sih ini ya.
0: Tapi kadang emang ada beberapa orang ini dia yang kadang tuh kalau misalkan chat gak dibalas itu ngerasanya udah gak menghormati gitu.
1: Merasa kayak diasingkan.
0: Merasa kayak yang gimana gitu. Padahal kan kita juga punya kesibukan sendiri-sendiri.

0: gitu. Terus ya, ya intinya saling menghargai aja deh, kita mampir dua ya. Gimana enaknya, apalagi kalau sudah berteman harusnya sudah saling mengenal satu sama lain ya, teman berdua. Oke deh teman berdua, dari obrolan kita di sore hari ini ya, kita belajar nih bahwa pertemanan yang harmonis itu enggak bergantung pada seberapa banyak kesamaan yang kita miliki, tetapi pada seberapa besar rasa saling menghargai yang kita bangun, teman berdua. Jadi menghormati perbedaan, menjaga kepercayaan, berkomunikasi dengan baik, mau meminta maaf. Nah ini nih, jangan gengsi mulu teman berdua. Dan saling mendukung adalah langkah-langkah sederhana yang bisa membuat persahabatan tetap terjaga, tetap hangat tentunya teman berdua.
1: Ya, di jadi, tengah keberagaman Indonesia sikap seperti ini ya. Nih juga menjadi bagian dari semangat hidup rukun dan saling asik menghormati. Betul. Yang menjadi kekuatan bangsa kita.
0: Asik, asik.
1: Betul.
0: Oke deh teman berdua, terima kasih yang udah bergabung di Cang Cimen kali ini ya. Buat yang belum bergabung, tenang aja, kita masih bakal Cang Cimen mah hadir setiap hari ya.
1: Hadir setiap hari.
0: Jam berapa Win?
1: Jam 5 sampai dengan jam 6 ya.
0: Jam 5 sampai dengan jam 6.
1: Dicatat ya, jangan sampai lupa ya.
0: Nah, jadi kamu besok bisa gabungan lagi teman berdua, tenang aja, tentu aja dengan topik yang menarik lainnya. So teman berdua, setelah ini kita masih bakal lanjut nemenin kamu di sore ceria interval berikutnya. So stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu.
1: Iya.
2: Kita lagi ada di acara Cang Cimen.
3: Makan kacang sambil makan permen.
4: Salah. Ulangi.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Loh, Nak, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman-teman berdua, kalau ini mulut rasanya udah capek dari tadi ngomong ya Win ya. Ini tuh kayak rasanya butuh sesuatu yang menyegarkan nih. Tapi sekarang kalau ngomong yang menyegarkan tapi tetap sehat itu, aduh memang pilihannya ya yang paling sehat ya di jeruk teman berdua. Buah jeruk menjadi salah satu alternatif ya ketika mulut kita semua di sini membutuhkan yang segar-segar gitu.
1: Nah, itu segar dan menyegarkan ya.
0: Nah, betul. Ternyata teman perdua jeruk ini juga manfaatnya banyak banget.
1: Loh, ya. Ini enggak usah opening, Dit. Langsung ngomong.
0: Oh iya ya.
1: Gak apa-apa, langsung lanjut.
0: Iya, ini kan disuruh-suruh interval terakhir ya.
1: Aduh, Anda sudah mengantuk ya? Ya ampun.
0: Iya, teman perdua. Intinya mah kalau di UPS seperti biasa, kita kan bahasnya ke lifestyle ya.
1: Soalnya dan... kalau UPS itu sudah segmen terakhir, teman perdua ya. Jadi antara lapar, ngantuk, dan lemes itu menjadi
0: butuh
1: satu ya.
0: Kesegaran.
1: Butuh kesegaran, jadi ini
0: pengen langsung ku bahas aja soal jeruk
1: materinya
0: ini.
1: Materinya ini jos ini. Soalnya ya itu tadi gitu.
0: Memang
1: ya.
0: Pas banget jeruk ini ternyata juga banyak banget manfaatnya selain untuk rasa segar aja ya. Ternyata manfaatnya buat kesehatan banyak banget loh teman berdua.
1: Ya, nah, ini dilansir dari kompas.com teman berdua ya. Jeruk ini mengandung banyak nutrisi seperti vitamin C, serat katanya kamu tadi itu tidak ya, kalium, folat hingga antioksidan alami yang baik banget untuk tubuh.
0: Betul banget teman perdua, vitamin C di dalam jeruk itu berperan membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pembentukan kolagen dan juga melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas teman perdua.
1: Benar, gak cuman itu, ini dia kandungan seratnya ini juga bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan,
0: betul
1: sekaligus
0: banget
1: membantu mengontrol gitu ya kadar kolesterol.
0: Betul, jeruk juga mengandung banyak air teman perdua, sekitar 85-90% sehingga bisa membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Tapi meskipun sehat ya, bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas. Teman berdua ingat semuanya ya tetap harus
1: sesuai
0: ada
1: sesuai kadar,
0: sesuai gitu kadar, benar, secukupnya. Teman berdua
1: yang wajar-wajar saja.
0: Betul.
1: Ya. Kandungan asam sitrat juga pada jeruk ini bisa mempengaruhi kesehatan gigi loh, Din. Kalau misalkan terlalu sering dikonsumsi. Nah ini nih, ini benar katanya Dita teman berdua ya. Kalau misalkan mengkonsumsi jeruk itu memang menyehatkan benar gitu karena banyak sekali nutrisi. Tapi kalau berlebihan ya itu tadi ya, ini juga nggak bagus ya. Jadi kandungan asam sitrat pada jeruk ini juga bisa mempengaruhi kesehatan gigi kalau terlalu sering dikonsumsi ataupun berlebihan untuk mengkonsumsi jeruk.
0: Betul.
1: Apalagi dalam bentuk jus ya. Nah makanya supaya lebih aman tuh disarankan makan buah jeruk ini utuh dan berkumur dengan air putih setelah itu dia. Gitu.
0: Betul. Buat yang punya lambung sensitif juga, makan jeruk dalam keadaan jumlah banyak atau saat perut kosong juga bisa memicu rasa gak nyaman teman perdua. Jadi sebaiknya sesuaikan aja dengan kondisi tubuh masing-masing.
1: Nah, kabar baiknya Dit, untuk kebanyakan orang yang mengkonsumsi satu buah jeruk ukuran sedang setiap hari, ini sudah cukup untuk mendapatkan manfaat nutrisi.
0: Hanya satu buah jeruk ukuran sedang bahkan ya, gak perlu yang gede-gede teman berdua. Jadi teman berdua, jeruk ini memang bisa jadi pilihan camilan yang sehat, praktis dan juga menyegarkan. Tapi kuncinya tetap ya harus dikonsumsi secukupnya dan imbangi dengan pola makan yang beragam supaya manfaatnya tentu aja bisa dirasakan dengan kita semua secara maksimal teman berdua.

0: sebuah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, teman berdua ya. Pernah gak sih kamu kayak yang gini nih? Tiba-tiba pas lagi ngerjain tugas ataupun tiba-tiba lagi kerja atau pas lagi nongkrong lah. Ya tiba-tiba kamu nguap. Nguap terus ya, sampai orang di sebelah sebelah kamu itu juga nguap juga.
1: Katanya kan nguap itu nular.
0: Nular gitu.
1: Ternyata teman predua, kalau kita ngomongin soal sebab akibat nguap, itu ternyata kalau menguap tuh bukan cuman karena ngantuk aja loh. Kali ini teman predua dilansir masih dari kompas.com. Jadi penyebab paling umum seseorang sering menguap itu adalah kurang tidur atau kualitas tidurnya kurang baik.
0: Bisa.
1: Nah, jadi meskipun kamu merasa sudah tidur 8 jam, kalau tidurnya nggak nyenyak, tubuh itu tetap bisa merasa lelah dan akhirnya lebih sering menguap juga teman predua. Selain itu ya Win ya, rasa bosan juga bisa jadi penyebab loh. Saat kita melakukan aktivitas yang monoton, kayak seperti mungkin rapat panjang banget nih, terus mungkin belajar berjam-jam atau mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja, otak ini mencoba tetap waspada dengan memicu respon menguap itu tadi. Jadi menguap ini juga menjadi salah satu respon tubuh ya yang baik juga, yaitu otak ini tetap waspada teman predua, kok tenang-tenang baik nih. Nah akhirnya respon menguap itu tadi lah
0: ya, teman predua. Tapi selain itu ada juga Dit, maksudnya kayak misalkan rasa bosen gitu ya, ini bisa jadi penyebab juga.
1: Betul.
0: Jadi saat kita melakukan aktivitas yang monoton seperti misalkan rapat yang panjang ya kan, belajar berjam-jam, mengerjakan pekerjaan yang gitu-gitu aja. Nah sebenarnya otak kita itu mencoba tetap waspada dengan memicu respon menguap.
1: Nah, itu tadi teman predua. Betul. Kalau kamu pernah ikut menguap setelah melihat orang lain menguap. Nah ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya ya Win ya. Masih dari kompas.com. Jadi menguap itu memang bisa menular karena berkaitan dengan respon sosial dan rasa empati terhadap orang lain nih teman predua.
0: Iya benar. Dan tentunya teman predua, apa ya, kalau nguap terjadi terus-menerus sampai ganggu aktivitas sehari-hari itu, itu juga gak bisa di, dianggap sepele loh.
1: Oh betul juga teman predua.
0: Nah, jadi dalam artian gini Dit, ini ada beberapa kasus ya. Kondisi ini bisa menjadi tanda gangguan tidur. Seperti pernah dengar ini gak? Sleep apnea.
1: Oh apa tuh?
0: Atau gini lah, berkaitan dengan kondisi medis tertentu Dit. Ya kalau misalkan kamu merasa sering menguap tanpa sebab jelas gitu ya, disertai kantuk berlebihan ataupun sudah mengganggu aktivitas kamu, ya ini sebaiknya memang harus dikonsultasikan kepada dokter gitu ya, ataupun kepada tenaga-tenaga medis yang memang profesional untuk menangani itu.
1: Tentu aja kamu harus menggali ya, kira-kira ini penyebabnya apa teman predua. Jadi sebelum kamu menyalahkan kopi yang kurang manjur atau teman yang bikin bosen, coba cek dulu pola tidurmu nih, nyenyak atau enggak. Siapa tahu tubuh kamu tuh sebenarnya cuma lagi minta istirahat aja, tidur yang lebih berkualitas teman predua.

0: Iya.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
2: Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat. Parah.
4: Ini ayo dong.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, kita sudah berada di ujung acara untuk sore ceria hari ini Teman Pro 2. Tapi tenang aja, kita akan berjumpa lagi besok ya. Balik lagi besok di sore ceria, tentunya masih barengan aku Nitalia dan juga
1: dan
0: Ewin
1: juga aku Ramadan. Ewin Ramadan.
0: Betul, besok di jam yang sama ya.
1: Yoi, jelas.
0: Kita bertemu lagi
1: harus
0: ya besok
1: lah.
0: Ya. Nah Teman Pro 2, kita harus pamit undur diri ya, karena di jam 7 kita akan bergabung bareng Pro 2 RRI Jakarta. Untuk mengikuti
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Jadi Teman Pro 2 yang nanti penasaran bakal ngobrol bareng siapa, pokoknya stay tune terus ya barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita pamit Teman Pro 2, bye-bye.
1: Bye.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 7 malam barengan aku di Talia teman Pro 2. Kali ini ada 3 kabar baru. Yang pertama teman Pro 2, pembangunan compute cluster Wamenkom Digi kunci daya saing AI Indonesia. Informasi kedua tentang Indonesia siap selenggarakan sidang pleno Federasi Konferensi Wali Gereja Asia. Informasi berikutnya tentang kuota SD Sekolah Rakyat Jember belum terpenuhi. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Wamenkom Digi Nezar Patria menegaskan pentingnya pembangunan compute cluster nasional sebagai kunci meningkatkan daya saing digital Indonesia, khususnya dalam industri AI. Indonesia harus bergerak dari sekedar pengguna teknologi menjadi pemain penting dengan membangun kapasitas komputasi yang kuat dan memperkuat talenta digital nasional. Compute cluster menjadi semakin

mendesak karena AI modern bergantung pada kapasitas komputasi berskala besar untuk berfungsi optimal. Dengan penguatan infrastruktur AI dan talenta digital, Indonesia diharapkan dapat bersaing di kancah global dan menentukan arah adopsi teknologi AI di Indonesia. Indonesia akan jadi tuan rumah sidang pleno Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC 2026. FABC merupakan forum para uskup Asia yang digelar setiap 4 tahun sekali dan pertemuan ini menjadi momentum bersejarah. Konferensi Wali Gereja Indonesia menilai terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah karena perhatian dunia terhadap praktik kerukunan beragama di Indonesia. Kuota peserta didik jenjang sekolah dasar SD di sekolah rakyat terintegrasi 6 Jember hingga kini masih belum terpenuhi. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember Kartika Sari Dewi mengatakan jika kuota jenjang SD tahun ini sebanyak 90 siswa. Namun hingga saat ini baru tercatat 37 calon peserta didik yang berhasil dijaring. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 102.2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan Penny Low di malam hari ini tentunya.
0: Ya, 102.2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Uci Suryawati.
2: Datang lagi ke sini
1: ya, benar.
2: Setelah berapa lama ya, Bro?
3: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uci main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
1: Ya ampun. Itu masih di bawah berarti ya?
3: Iya, masih di bawah.
1: Benar. Kan?
3: Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar. Benar.
3: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
3: Benar. Ingatan aku masih
1: luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
3: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Iya, bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada,
1: ya?
0: Ada apa dengan 7?
3: Beneran tanggal 7 bulan 7? Enggak.
0: Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Udah.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
3: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
3: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempat kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Luar biasa sekali.
3: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
3: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya?
3: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
3: nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah, ya
1: susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya? Jakim. Ya, itu ikut juga.
3: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
3: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
3: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih, jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat, nggak lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari.
3: Kalau 42?
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
3: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
0: Full maraton. Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi yang lari panjang gitu.
3: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
3: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
3: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
3: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah, wow.
3: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau nggak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang
3: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
3: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini karena kan bulan-bulan kan, kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
3: Iya.
0: Luar biasa.
3: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
3: Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh, 5
3: bulan 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi nih.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
3: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
3: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
3: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh. Kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
3: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih, maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita, maksudnya
0: benar.
3: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
3: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam, oh ternyata recording begini ya, masih apa kemarin
3: megang mic ke
0: sampai lupa megang mic sama berdua.
3: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
3: Awalnya kan, aduh mas, pas sudah megang mic, gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
3: Adik
0: juga,
3: iya, karena kangen kan. Kita kangen euforianya, kangen keseruannya. Terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyiin juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811 800 105,
1: atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Usi.
2: Lagi.
1: Oke, kamu sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad
0: ya di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang
0: bener.
1: Lagi sedih juga mungkin.
2: Ya. Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul gitu 7-7 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pinter banget sih gue ngomongnya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, bener.
2: Iya. Iya. Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh, spill gitu.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa
2: menikah
1: tahun?
2: Dari 2012.
1: Oh kan,
0: okay.
2: Nah, pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
0: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu
0: enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak nge-antar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
0: harus
1: lagi?
0: Pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya itu bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
1: bisa
2: itu
1: juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa. Apa? Ya.
0: Iya, mungkin ada yang aneh.
2: Kalau tapi yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih. Iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya ini misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan, lebay.
1: Ya, lebay. Mungkin ada lah gitu
0: benar,
1: kan.
0: Benar.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
0: Ya. Benar.
2: Gak usah setahun sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Benar.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup ya.
0: Cukup.
1: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: Iya. jadi kan, jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Eh, keren. Aduh, bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh cerpenku menang
1: di majalah gitu kayak.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
1: Oh,
2: kan?
1: Iya. Ya,
2: itu udah 400 ribu dapat tuh waktu itu.
1: Wow, iya, banyak
0: nih lah itu. Banyak.
1: Lumayan.
0: Benar.
2: Jadi kekurangannya harus kita terima.
1: Nice.
0: Itu dia.
2: Ya. Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
0: Bener. Ya. Karena lebih apa ya? Mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Banyak lagi. Bener.
1: Tapi kalau ini berarti lagu nya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru. Okay.
0: Benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
2: iya
1: sih. Ini.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana kalau dulu ya zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen nyanyi silakan, gitu, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh, yeah. Bener.
2: Komit nggak? Komit ya udah.
1: Gitu. Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes, gitu. Fun project. Bener.
0: Fun project, cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Bener.
1: Di kirinya.
0: Di kirinya. Lagi nyetir.
1: Iya bener.
0: Oh, mungkin di luar negeri dengerin. Di luar negeri dengerin.
2: Pas kiri gini. Kayaknya
1: enggak
2: deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kurang.
0: Aduh. Yaudah deh kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya teman bro dua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari kamu sih ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Ini
1: ada Susana Amelia.
2: Hai Susan.
1: Katanya lebih menantang mana kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya gak pernah jadi model.
1: Gak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Gak pernah
2: jadi model. Ya penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya, iya.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macem gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi,
2: menurutku, penantang
0: nyanyi. Alright.
1: Nah terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan. Ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah ya, kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan kepilih hatimu sama dia kan?
0: Iya benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain nih.
0: Oke, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa kak?
1: Oke.
2: Sekarang ya, golf, sepeda, badminton, tenis.
1: Oke. Tenis juga.
2: Tenis juga.
0: Padel?
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: Iya
2: kan,
1: sentuh doang. Aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku seneng tenis. Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk ya.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males lagi. Baru bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next kau sih akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik ga?
0: Itu kangen Klik banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back
0: lah.
2: Udah nggak pantas. Aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah.
1: Okay.
2: Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya,
0: passing the torch.
1: Oke, selanjutnya nih boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan. Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene. Iya,
0: benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting enggak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah gak ada video kayak, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting kan. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu karena enggak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu. Mungkin
1: masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan sekarang tuh ini visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang ngeliat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
0: Iya.
1: Nah, aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya,
0: benar-benar.
2: Ya ampun. masa-masa itu.
0: Iya, udah.
1: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, yeah. Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Aman ya?
0: Aman ya? Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Ausi.
2: Ya.
1: Yeah. Yes. Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Okay. Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Aku suka matcha.
1: Oh,
2: aku
1: okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, bener. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Okay, okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person. Berarti di rumah punya
2: ada,
1: kucing.
2: Ada
1: berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah enggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin enggak pernah main sama mereka. Jadi aku mikir kasihan nih kucing-kucingnya,
0: gitu kan.
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah enggak kayak dulu.
0: Kasihan
2: ya.
0: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
0: ikut
2: bercanda. Aku lari dia pasti lari, aku kabur lagi. Jadi apa sekarang? Aduh, aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Tapi bener gak sih?
1: Bener.
2: Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: gunung. Serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi emang dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak pernah juga. Aku enggak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Kan. Yeah, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh-teh. Oke. Oke, okay, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya, enggak ya?
0: Valid.
1: Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujurlah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas.
0: Oh, tas ya.
2: Tas. Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah. Wow.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, okay, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas
0: nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang, agak kurang gitu.
0: Oke.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, kan nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua. Ambil ini, misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa? Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa, ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah oke, udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung pilihannya. Tanggung jawab ya, santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Iya.
2: Gitu loh. Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
0: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya ada tempe ya.
1: lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Iya benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu.
0: Betul.
2: Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tiap generasi berubah.
1: Oke, nice. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau nggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh.
1: Boleh.
2: Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya nggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Beneran itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak hasbun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Palit-palit ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua,
0: ya?
2: Iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di Vistara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya Allah.
1: Di Vistara dan di Blok M biasanya.
2: Iya,
1: betul. Enggak ya, enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar-benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Enggak ada.
1: Biasanya kita ini ya, ada world tour biasanya.
0: Iya, benar.
2: Masih ya sekarang yang masih
0: gitu. Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja. Dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube
2: ditonton.
1: Ya.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Ya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
1: Itu aja ya.
0: Benar-benar. Karena udah bisa didengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga ya udah nanya-nanya.
0: Benar-benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Pro 2 FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dawe Prada, cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama, pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.

89,5 FM Pro 2 di Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam Selasa ya, 7 Juli 2026 nih teman Pro 2. Angka kembar biasanya semalam pada ini ya, hunting di online shop teman Pro 2 lagi tanggal kembar ya, biasanya diskonnya juga makin banyak nih teman Pro 2. Nah, bukan cuman diskonan yang makin banyak, tentunya informasi di Pro 2 juga makin banyak teman Pro 2. Karena Ija bakal nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam di hari ini ya teman Pro 2, sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tapi sayang sekali di interval pertama biasanya banyak teman-teman dari komunitas yang mampir ke Pro 2, tapi 2 hari berturut-turut nih teman Pro 2, sayang sekali lagi pada libur ya. Karena ya yang satu anak-anak sekolah masih libur, anak-anak kuliah juga masih libur juga teman Pro 2. Jadi Ija siaran sendiri deh, gak apa-apa teman Pro 2, sendiri pun gak apa-apa ya, yang penting kamu tetap setia di sini dengerin Pro 2 RRI Jember bareng Ija tentunya. Dan aku nanti bakal siapin berbagai informasi teman Pro 2, dan nanti interval pertama ya informasi, terus interval keduanya bakal aku bahas satu topik yang tentunya relate banget sama aku, dirimu, dan kita semua teman Pro 2, dan tentang kehidupan kali ini gitu. Memang ada kehidupan berikutnya. Ya, enggak tahu ya teman Pro 2. Ngomong Pro 2, jadi tetap stay tune aja ya. Mungkin kamu lagi cari-cari makan malam. Kalau aku tadi perjalanan ke sini ya, itu lumayan rame. Tempat makan udah full, kayak full banget. Entah itu bakso, entah itu tahu tek dan segala macamnya teman Pro 2, udah ngantri banget. Nah, mungkin kamu juga lagi ngantri sambil dengerin Pro 2 di sini. Pokoknya tetap stay tune aja teman Pro 2. Karena bakal ada lagu yang diputerin yang menarik banget tentunya. Kita mulai dari muak teman Pro 2. Baru pertama udah muak aja nih. Aku puterin lagu muak teman Pro 2 dari Aruma ya. Pokoknya tetap stay tune aja sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Inovasi di Piala Dunia tidak selalu langsung cocok di lapangan, termasuk soal bola. Pada FIFA World Cup 2010, bola Jabulani justru mendapat banyak sorotan dari para pemain. Beberapa kiper dan penyerang menyebut pergerakan bolanya terasa sulit diprediksi, terutama saat ditendang dari jarak jauh. Desainnya memang berbeda, dengan panel yang lebih sedikit dan permukaan yang lebih halus dibanding bola sebelumnya, sehingga mempengaruhi aerodinamika saat melayang di udara. Meski dirancang dengan teknologi modern, respon di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak. Gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah buat Home Pro 2 yang tumbuh bareng film animasi Moana nih, Home Pro 2, atau memang cari referensi nonton film nih, ada kabar seru nih. Disney siap membawa petualangan Sang Penjelajah Samudra ke layar lebar dalam versi live action dengan tampilan yang lebih megah dan juga realistis nih. Disney ya resmi menghadirkan film live action Moana yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 10 Juli 2026 nih, Home Pro 2. Dan film ini disutradari oleh Thomas Kyle dan juga mengadaptasi kisah animasi Moana yang pertama kali dirilis pada tahun 2016. 10 tahun yang lalu ya. Nah, karakter Moana kini diperankan oleh Catherine Lagaia, aktris muda asal Australia berdarah Samoa yang terpilih setelah mengikuti proses audisi dengan puluhan ribu peserta. Dan dia tuh cantik banget, Pro 2. Kulitnya eksotis tapi gimana gitu. Pokoknya unik mukanya dan juga cantik banget. Dan sementara itu Dwayne Johnson atau The Rock nih, Tom Pro 2, kembali memerankan Maui, manusia setengah dewa yang menjadi salah satu karakter favorit penggemar. Dan ceritanya masih mengikuti perjalanan Moana ya. Seorang gadis pemberani dari Pulau Matunui yang mendapat panggilan dari samudra untuk menyelamatkan masa depan masyarakatnya. Bersama Maui, ia berlayar melintasi lautan dalam petualangan yang penuh tantangan sekaligus menjadi perjalanan menemukan jati dirinya. Dan selain menyuguhkan aksi dan juga petualangan nih, Tumpro 2. Wah, ini kayaknya isinya spoiler semua, Tumpro 2. Film ini juga mengangkat nilai tentang keberanian, kepemimpinan dan juga keluarga serta hubungan manusia dengan alam nih. Cocok banget dan relate banget sama Pro 2 sama masa kini gitu. Nah, lagu-lagu ikonik dari versi animasi pun kembali dihadirkan dengan aransemen baru yang disesuaikan untuk format live action-nya. Trailer resminya memperlihatkan keindahan landscape Samudra Pasifik ya, visual efek yang lebih realistis tentunya, hingga chemistry khas antara Moana dan juga Maui yang tetap dipenuhi humor dan aksi seru. Gak hanya itu, Tom Pro 2, Disney juga melibatkan banyak aktor berdarah Pasifik ya, sebagai bentuk representasi budaya yang lebih autentik. Nah buat kamu yang udah rindu dengan petualangan Moana ya, kemarin cuma animasinya aja, atau baru pengen ngenal kisahnya nih, Tom Pro 2, karena lebih realistis gitu. Nah, film ini bisa jadi salah satu tontonan yang layak ditunggu bulan Juli ini, Tom Pro 2. Perpaduan visual yang kece banget, terus musiknya juga enak banget, Tom Pro 2, dan cerita penuh makna. Nah, ini siap membawa penonton kembali menjelajah luasnya samudra nih. Cocok ini Tom Pro 2 untuk weekend kali ini ya, karena pas banget keluarnya 10 Juli ya kan. Itu juga pas hari Jumat menjelang weekend gitu, Tom Pro 2. Nah, weekendnya kita nonton bareng-bareng ya nanti ya, Tom Pro 2.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Buat kamu yang lagi mobile ngumpro dua, mungkin mau cari makanan atau mau nongkrong sama teman-teman, apalagi anak-anak kampus pada libur. Tapi kayaknya udah pada balik juga itu ngumpro dua, nggak tahu deh kok. Mulai agak rame dikit teman pro 2. Tapi siang tadi juga sore tadi deng jam 4 kan biasanya rame banget kan, kayak full di jalan gitu. Tadi lumayan lengang, enggak begitu pada juga teman pro 2. Apakah sebagian mungkin masih di kampung halaman, sebagian sudah kembali ke kosan nih teman pro 2. Nah, aku mau kasih informasi nih. Kalau kamu bisa dengerin loh teman Pro 2, Pro 2 RRI Jember, dimanapun kapanpun lewat genggaman aja teman Pro 2. Karena di RRI Digital, namanya RRI Digital aplikasinya ya, itu bisa didengerin RRI seluruh Indonesia. Gak cuma Pro 2 RRI Jember aja, tapi Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5. Pro 5 ya. Terus dari Sabang sampai dengan Merauke, semuanya dalam genggaman doang teman Pro 2. Gratis aplikasinya, nggak berbayar ya. Kalau aplikasi lain mah berbayar, berlangganan dan segala macamnya, mahal loh Pro 2. Kalau di RRI Digital mah gratis ya kan. Terus bisa baca berita terup to date juga di rri.co.id teman Pro 2. Silahkan di situ banyak banget beritanya tentang politik, ekonomi, bisnis, terus hiburan juga banyak banget pokoknya. Terus kamu juga bisa nih nonton podcast-podcast yang topiknya seru-seru banget, nambah kamu wawasannya teman Pro 2. Dan tentunya silahkan ya download, dan sudah tersedia di App Store dan juga Play Store teman Pro 2. Yuk download RRI Digital sekarang juga.

0: Tampil di Piala Dunia biasanya butuh pengalaman. Tapi ada yang justru mencatat sejarah di usia yang sangat muda. Rekor pemain termuda di ajang FIFA World Cup dipegang oleh Norman Whiteside. Ia tampil pada FIFA World Cup tahun 1982 saat usianya baru 17 tahun 41 hari. Menariknya, ia bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang legenda Brasil, yaitu Pele. Di usia yang masih sangat muda, Whiteside sudah bermain di panggung terbesar sepak bola dunia, menghadapi pemain-pemain berpengalaman. Usia memang muda, tapi sudah mendunia.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Waktu menunjukkan pukul 20 lebih 58 menit nih Tempro 2. Itu artinya kita bakal menuju ke interval kedua, yaitu di cerita penutup hari, di mana kita bakal ngebahas topik-topik yang biasanya kamu alami nih Tempro 2. Ini sebenarnya udah aku upload juga sih. Boleh ya dikepoin di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember. Duanya pakai angka Tempro 2. Silakan di follow dulu, terus dicek IG story-nya yang terbaru. Nah, di situ ada tulisan cerita penutup hari, ada question box-nya juga loh Tempro 2. Atau kamu bisa gabungan juga di 081559708950. Cek aja WA story-nya juga Tempro 2. Silakan kalau mau request juga boleh ya, nanti aku bacain dan juga pasti puterin lagunya. Jadi tetap stay tune ya Tempro 2. Kita bakal bahas apa sih sebenarnya. Kalau kamu cek sosial medianya Pro 2 sih udah kelihatan ya. Tapi kalau kamu masih mager ya, nanti ya aku spill nih Tempro 2. Bakal kita bahas, seru ini pokoknya. Dan juga relate banget sih sama kita dan kamu teman Pro 2. Sama kita dan kamu kan sama aja teman Pro 2. Sama aku dan kamu, pokoknya aku juga pernah ngalamin kok. Apakah kamu juga pernah ngalamin? Boleh ya, di kepo-kepoin aja sosial medianya Pro 2 RR.

0: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, apa bawa catatan lagi? Tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

Dan kita officially teman Bro 2 masuk ke interval kedua, yaitu cerita penutup hari, di mana kamu bisa curhat-curhat loh, dan juga ngebahas topik malam hari ini teman Bro 2, yaitu tentang kamu tuh suka bikin skenario gak sih teman Bro 2, atau cerita di kepalamu sebelum tidur. Nah ini nih, nah teman Bro 2 ya, nah ini punya, yang punya kebiasaan begini, apakah kamu atau diriku atau kita semua teman Bro 2, lampu kamar nih biasanya udah dimatiin ya, semuanya tuh kita tuh udah persiapan mau tidur, pokoknya HP-nya pun udah juga ditaruh juga, terus badannya juga udah rebahan, udah rileks banget nih. Tapi nih teman Pro 2, justru disitulah nih film di kepala kita tuh mulai keputer. Tiba-tiba kita ngebayangin ya, jadi penyanyi terkenal yang lagi konser di depan puluhan ribu orang. Terus bayangin ketemu orang yang kita kagumi juga, atau nyusun skenario kalau besok nih presentasinya berjalan sempurna gitu teman Pro 2. Atau malah membayangkan percakapan yang sebenarnya belum tentu terjadi ya, asalkan enggak overthinking ya. Nanti itu boleh sebenarnya teman Pro 2, dan jangan sampai overthinking. Dan lucunya teman Pro 2, kadang tuh ceritanya lengkap banget ya, ada dialognya lah, ada latarnya lah, bahkan ada soundtracknya juga teman Pro 2. Kalau kamu pernah mengalaminya nih, tenang teman Pro 2, tenang ya, kamu tidak sendirian nih. Dan juga kamu jangan merasa aneh ya, tidak teman Pro 2, karena dalam psikologi sendiri kondisi ini berkaitan dengan mind wandering nih, yaitu ketika pikiran mengembara ke berbagai skenario yang tidak sedang terjadi saat ini. Dan ini juga didukung dari penelitian Harvard University, menemukan bahwa hampir 47% waktu seseorang nih dihabiskan untuk memikirkan hal selain apa yang sedang dikerjakan. Artinya otak manusia ini memang secara alami teman Pro 2 sering jalan-jalan gitu di masa lalu, masa depan, atau dunia yang kita ciptain sendiri teman Pro 2. Nah menjelang tidur fenomena ini menjadi lebih sering terjadi karena rangsangan dari luar nih mulai berkurang gitu. Nah ruangan jadi tenang, aktivitasnya juga udah berhenti, semuanya hening banget, dan otak mulai memproses nih berbagai pengalaman, harapan maupun kekhawatiran itu sendiri yang belum selesai sepanjang hari. Jadi yang Pro 2, bikin skenario sebelum tidur nih sebenarnya adalah hal yang cukup normal ya. Jangan kamu anggap diri kamu aneh teman Pro 2, itu normal kok. Dan pertanyaannya, apakah skenario itu membuat kita lebih tenang atau justru makin kita insomnia nih teman Pro 2, atau susah tidur nih? Nah karena ternyata gak semua film di kepala, film dalam tanda kutip ya, film kita di kepala nih memiliki dampak yang sama. Ada yang memicu kreativitas, ada juga yang merubah jadi overthinking nih teman Pro 2. Makanya aku tadi udah disclaimer di awal ya, itu boleh banget, tapi asal jangan sampai berubah ke overthinking teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas sih, seru banget teman Pro 2, bakal kita bahas lebih dalam tentunya, biar kamu gak left out gitu.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Niki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Turun, Mak, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, seperti yang tadi kita singgung, aku singgung sih sebenarnya Tung Bro 2, karena imajinasi dan juga overthinking ini memang terlihat mirip ya, sama-sama terjadi di dalam kepala kita sendiri. Nah, tetapi ya sebenarnya keduanya tuh berbeda loh Tung Bro 2. Kalau imajinasi biasanya membuat kita tuh ngerasa seneng, termotivasi atau terhibur ya kan. Sedangkan overthinking ini lebih banyak dipenuhi dengan rasa cemas, takut gagal, menyesal dan juga bayangin berbagai kemungkinan yang buruk-buruknya doang Tung Bro 2. Dan menurut penelitian dari American Psychological Association, otak manusia ini memiliki kecenderungan melakukan prospection ya, yaitu membayangkan masa depan sebagai cara mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi. Nah, kemampuan ini penting karena membantu kita membuat rencana dan juga mengambil keputusan. Jangan sampai salah ya. Namun ketika prospection berubah menjadi rangkaian kekhawatiran yang berulang tanpa solusi nih, nah kondisi itu dapat meningkatkan stres dan mengganggu kualitas tidur juga. Misalnya nih ya, awalnya hanya cuman bayangin presentasi besok, terus berkembang nih jadi kayak mikir gini juga, kalau aku salah ngomong gimana ya? Kalau dosennya marah gimana ya? Kalau bosnya marah gimana ya? Kalau nilainya jelek, kalau kena tegur dan segala macamnya. Nah, itu tuh nomor 2. Satu pikiran kecil yang bisa berkembang menjadi puluhan skenario yang belum tentu terjadi. Nah, itulah mengapa para psikolog menyarankan agar sebelum tidur kita tuh memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat, bukan terus mengulang lagi kekhawatiran yang sama nih Tung Bro 2. Nah, menariknya ya, kebiasaan membuat cerita sebelum tidur nih ternyata juga berkaitan dengan kreativitas seseorang ya. Enggak cuma overthinking aja Tung Bro 2. Ternyata juga jadi acuan kreativitasnya, betapa kreativitasnya kamu nih Tung Bro 2 melalui imajinasi-imajinasi atau skenario-skenario di dalam pikiran kamu sebelum tidur.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Shay?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, teman berdua, saking serunya nih, kamu kadang ya pas muter skenario atau bikin skenario di kepala nih, tiba-tiba kok kepikiran gini loh berdua. Kayaknya seru ya kalau dijadiin film atau menciptakan percakapan yang tidak pernah terjadi nih teman berdua, kayak yang sesuatu mungkin kayak mimpi-mimpi yang kamu harapkan itu di kepala tuh kayak safe zone gitu Mpro 2. Apapun kamu bisa lakuin di dalam pikiran kamu, pokoknya bebas gitu. Nah, ini juga didukung loh Mpro 2 sama penelitian dari University of British Columbia. Karena main wandering ini tidak selalu buruk nih. Dalam kondisi tertentu, pikiran yang mengembara ini justru berhubungan dengan kreativitas. Nah, kemampuan memecahkan masalah dan juga munculnya ide-ide baru. Banyak penulis, musisi, ilmuwan, tuh sampai pembuat film nih ngaku bahwa ide terbaik mereka ya, sering muncul saat pikiran sedang santai nih. Misalnya ketika berjalan, mandi, atau menjelang tidur. Tapi ada syaratnya nih Mpro 2. Imajinasi yang sehat nih biasanya menghasilkan inspirasi ya, sedangkan pikiran yang dipenuhi kecemasan justru lebih banyak menguras energi. Karena penting nih kapan mengenali kita sedang berkreasi dengan pikiran dan kapan pikiran kita tuh mulai mengendalikan kita. Nah, jadi kamu harus mawas diri nih Mpro 2, kayak benar-benar diseleksi. Ini kayaknya lebih cerita ini sih, ada cerita-cerita, ada episode-episode-nya kan teman Pro 2. Ini kayaknya episode ini bikin overthinking kebanyakan deh, bikin aku cemas dan segala macamnya, jadi anxiety dan segala macamnya teman Pro 2, kayaknya harus di stop gitu. Nah, itu kamu harus tahu nih teman Pro 2 batasan-batasannya. Dan ketika skenario-skenario tuh bikin terpantik ya, kreativitas kita dalam kepala ini malah keluar ya, menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, itu justru itu yang baik Mpro 2. Dan itu juga banyak ya, tadi sempat disampaikan bahwa banyak penulis, musisi, ilmuwan tuh juga sama. Dari awalnya tuh karya-karya terbaik mereka ya dari situ Mpro 2, bikin skenario di kepalanya sendiri. Nah, kalau teman Mpro 2 nih gimana? Apakah kamu juga sama teman Pro 2 suka ini ya, suka bikin skenario atau cerita dalam kepala kita sebelum tidur nih teman Pro 2? Boleh ya cerita-cerita ke Ija tentunya di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu ya, terus cek IG story terbarunya nih, di situ ada question box teman Pro 2, silahkan ketik-ketik sekalian request boleh. Habis ini ya aku bacain yang sudah bergabung nih, soalnya udah ada Mpro 2 dari awal tadi sudah banyak bergabung dan juga banyak request juga. Jadi tetap stay tune ya, habis ini lagumu bakal aku puterin dan juga aku bacain gabungan kamu.

sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: lahir pada 17 Januari 1942. Dia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya yang ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, kita bacain gabungan dari Tom Pro 2 nih yang sudah masuk Tom Pro 2. Ini pertama dari Kak Zulia nih. Katanya sering Kak kita buat plan namanya thing to do untuk activity besok katanya. Oh, ini memang kayak semacam apa ya? Apa namanya Tom Pro 2? Aku lupa lagi namanya. Evaluasi bukan. Jadi kayak apa ya? Lupa namanya Tom Pro 2. Ayo dong cari ini Tom Pro 2. Jadi biar siap aja Tom Pro 2 ya untuk menghadapi hari esok nih. Tapi jangan sampai apa? Terlarut gitu Tom Pro 2, karena ya kalau dipikirin terlalu lama, terlalu sering, akhirnya jadi overthinking. Nah, itu jadi enggak baik Tom Pro 2. Terus ada Kak Lara. Wah, panjang banget nih Tom Pro 2. Terkadang aku mencintai seseorang begitu dalam hingga rela mengorbankan air mata katanya, waktu dan juga pikiran aku. Dan ketika cinta itu berakhir, aku ngerasa seolah-olah dunia pun ikut runtuh Kak. Padahal cinta pada manusia ini bersifat berubah, dapat memudar bahkan hilang gitu katanya. Dan sebaliknya cinta kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Waduh, ini patah hati nih. Karena itu daripada aku terus menggantungkan hati pada seorang yang telah pergi atau mengejar sosok yang belum tentu menjadi takdir kita, lebih baik aku kembalikan hati ini kepada Allah. Saat hubungan dengan Allah semakin dekat, maka dia akan menguatkan hati, menyembuhkan luka, dan juga menghadirkan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Dan aku juga menyadari nih bahwa pada akhirnya kehilangan manusia hanyalah bagian dari ujian, kata Kak Lara. Namun kehilangan kedekatan dengan Allah adalah kerugian yang sesungguhnya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati dan juga semua pendengar Pro 2 juga agar tetap berlebihan dalam mencintai. Jangan berlebihan teman Pro 2, makhluk hingga melupakan sang pencipta nih. Wih, ini sembari curhat teman Pro 2 Kak Lara ya. Semoga nih ya, jangan ini teman Pro 2, apa, jangan sampai terlalu terah mencintai seseorang. Boleh teman Pro 2, cinta sama seseorang tuh merupakan apa ya, nikmat juga kok Tom Pro 2. Cinta itu nikmat yang diberikan sang pencipta untuk kita. Nah, kita yang kontrol nih. Karena sesuatu yang berlebihan pada akhirnya ya tidak baik Tom Pro 2. Nah, yang boleh berlebihan tuh cinta sama penciptanya masing-masing tentunya. Wih, luar biasa Kak Lara ya. Terus kita bacain gabungan dari Tom Pro 2 yang ada di Instagram nih. Ada Kak Cika Ismarani. Katanya sering Kak Irja ceritanya jadi Barbie dan tinggal di istana. Ini kocak sih. Jadi memang ya di dalam pikiran kita tuh ya, memang kita bebas mau bikin skenario apa, bikin cerita apapun Tom Pro 2. Memang asalkan itu tadi kayak memacu kreativitas kita, bikin kita bahagia, bikin kita tenang. Kadang kocak ngetawain diri sendiri Tom Pro 2, karena cerita di dalam pikiran kita tuh ya memang luar biasa ya. Karena yang bikin itu ya kita sendiri Tom Pro 2, ketawa-ketawa sendiri, lucu-lucu sendiri. Dan akhirnya itu yang membuat kita tuh nyaman gitu, kayak safe zone-nya kita Tom Pro 2. Jadi di pikiran itu bebas mau ngapain, mau ceritanya kayak gimana, itu terserah kamu. Dan itu somehow aku juga kadang gitu Tom Pro 2, dan itu memacu kreativitas aku. Oh ya, kayak punya ide ya, ide ini, ide itu, dan segala macamnya. Apalagi kita nih, aku sendiri pun di sini Tom Pro 2 itu kan apa ya, lingkungannya tuh lingkungan kreatif gitu Tom Pro 2. Jadi itu juga membantu, membantu pekerjaan dan segala macamnya. Asalkan jangan sampai overthinking ya. Boleh melamun dan segala macamnya Tom Pro 2. Jadi asal jangan berlebihan, itu aja. Pokoknya jangan berlebihan ya. Tentang apapun Tom Pro 2. Begitu juga soal itu tadi, kayak membuat skenario di dalam pikiran kita. Terus ada Kak Dian Wardatul nih. Cerita di kapal aku sebelum tidur. Cerita apa nih Kak? Biasanya kalau kamu bikin cerita tuh misal ya, mungkin jadi mahasiswa terbaik gitu kan. Itu juga gak apa-apa. Itu kan jadi pemacu kita Tom Pro 2. Akhirnya memacu untuk kita
belajar dengan giat, terus punya inovasi-inovasi dalam mengembangkan cita-cita kita dan segala macamnya, itu bagus ya. Asal jangan ceritanya tuh ya cerita buruk-buruk, cerita yang bikin kita down, kita terpuruk dan segala macamnya, Tumpro 2. Wih, luar biasa Tumpro 2 nih cerita-ceritanya, yang memang sebagian orang banyak ya. Hampir semua jawaban tadi menunjukkan bahwa malam hari ini memang jadi waktu ketika pikiran nih bekerja lebih aktif ya Tumpro 2. Sering melamun, terus gak melamun juga sih, melamun tuh kayak kosong gitu Tumpro 2. Kalau ini kan ada yang dipikirin, ada skenarionya dan segala macamnya. Nah ini juga bagus nih. Dan menurut Sleep Foundation juga Tumpro 2, menjelang tidur nih otak nih mulai memang memproses pengalaman, lalu emosi juga, dan informasi yang diperoleh sepanjang hari. Nah, karena itu pikiran ini terasa lebih ramai dibandingkan siang hari yang dipenuhi aktivitas. Tapi kalau pikirannya terus aktif hingga membuat sulit tidur, nah itu nomor 2. Para ahli ini menyarankan kebiasaan sederhana seperti mengurangi penggunaan gawai atau gadget ya sebelum tidur, menulis hal-hal yang masih mengganggu pikiran di buku catatan, atau melakukan latihan pernafasan agar otak mendapat sinyal bahwa waktunya beristirahat. Jadi jangan kebanyakan nomor 2 di berimajinasi ya. Ini nah ini sih cocok tuh berimajinasi nomor 2 menjelang tidur, karena ya mau tidur harus rileks dulu memang ya, tapi jangan keasikan kita hidup di dalam imajinasi kita gitu. Nah, imajinasi bakal bagus kalau memang memicu kreativitas kita, apalagi kerjanya di lingkungan kreatif. Itu Tumpro 2. Nah, terima kasih ya Tumpro 2 yang sudah bergabung. Nanti bakal aku bahas nih, belum selesai Tumpro 2. Boleh banget kamu yang mau gabungan nih, silahkan katanya. Kok katanya? Kata aku lah. Silakan Tumpro 2, aku tunggu nih. Nah, untuk lagu kamu yang kamu request, tenang aja Tumpro 2. Sebentar lagi bakal aku ini. Habis ini Tumpro 2 bakal aku puter nih. Aku mau puterin lagunya Mesa Hira di ujung minggu yang di request Kak Cika ya tadi. Terus selanjutnya Kak Julia nanti selanjutnya ya. Sabar menanti nih. Habis ini banget kok, santai.

0: Tanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Yeay, tanda datang.
2: Hai. Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, ah.
2: Emang gak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
2: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
3: Ya, kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
2: Iya sih,
3: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari gak segalak mama, tante.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau, malam-malam.

Kalau diperhatiin nih teman produa, cerita yang kita buat sebelum tidur nih hampir selalu berjalan sesuai keinginan kita ya. Kalau bayangin presentasi semuanya lancar gitu. Kalau bayangin ketemu seseorang, dialognya juga pas, ngobrolnya enak gitu. Kalau membayangkan masa depan juga semuanya ideal ya kan, semua berjalan dengan mulus sekali. Padahal di kehidupan nyata nih jarang loh teman produa sesempurna itu. Nah ternyata otak nih punya kecenderungan untuk mengisi bagian yang belum terjadi nih dengan versi terbaik menurut kita sendiri. Dan dalam psikologi kemampuan ini dikenal sebagai episodic future thinking, yaitu kemampuan membayangkan pengalaman yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami. Nah penelitian ini juga dari ada dari University College London menjelaskan bahwa kemampuan ini membantu manusia mengambil keputusan juga, mempersiapkan diri terus sampai menetapkan tujuan hidup nih teman produa. Jadi ketika kamu membayangkan diterima kerja, lulus kuliah, atau berhasil membuka usaha, sebenarnya otak itu sedang menyusun simulasi teman produa. Nah itulah aku kata-kataku ya, simulasi teman produa, dari tadi susah banget untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tersebut. Nah tapi nih teman produa, sisi menariknya otak ini ternyata juga lebih mudah membayangkan hasil akhir daripada prosesnya ya. Tiba-tiba udah sukses ya kan, tiba-tiba udah hidup enak, gak kekurangan apapun teman produa. Nah kita bayangin wisuda tapi jarang membayangkan begadangnya ngerjain skripsi ya kan. Jalaninnya jadi susah, apalagi bayangin, males banget gitu produa. Nah kita bayangin sukses buka bisnis, tapi ini kita sering lupa membayangkan tentang mencari pelanggannya atau prosesnya itu sendiri. Psikolog ada ini teman produa, ada penelitian juga nih dari psikolog Gabriel Oettingen melalui penelitiannya tentang mental constraining. Ini menemukan bahwa orang yang hanya berfantasi tentang masa depan ini cenderung memiliki motivasi yang lebih rendah dibanding mereka yang juga memikirkan hambatan nyata dan juga langkah-langkah untuk mengatasinya nih. Jadi yang punya motivasi tinggi itu ya prosesnya juga digambarin teman produa sedetailnya, terus gimana pemecahan masalahnya dan segala macamnya. Jadi sesekali nih nggak masalah ya teman produa bermimpi sebelum tidur. Kalau biasanya mimpi tuh pas tidur, ini mimpi sebelum tidur berimajinasi gitu ya. Tapi setelah bangun jangan lupa bertanya nih sama diri sendiri, besok nih harus apa ya, aku ngelakuin apa ya supaya cerita ini pelan-pelan jadi kenyataan juga, gak cuman aja di dalam kepala aja teman produa, tapi kita juga punya ya, punya motivasi untuk mewujudkannya. Wih, semoga gak cuman buang-buang waktu ya, imajinasi doang teman produa, tapi ya ada kenyataannya kita.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Akar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.

Nah, conclusion-nya teman berdua dengan topik kita hari ini ya, malam hari ini adalah yaitu membuat skenario sebelum tidur nih bukanlah sesuatu yang aneh ya, atau berimajinasi di sebelum waktu menjelang tidur itu enggak aneh kok. Justru itu menunjukkan bahwa otak kita nih sedang memproses pengalaman, harapan dan juga berbagai kemungkinan tentang hidup nih. Sesekali tidak ada salahnya ya membayangkan mimpi yang pengen kita capai ya. Bayangin masa depan yang lebih baik atau sekedar mengingat hal-hal baik yang terjadi hari ini. Tapi ini teman berdua, kalau setiap malam pikiran hanya dipenuhi ketakutan dan juga kekhawatiran yang sama, mungkin itu jadi tanda bahwa tubuh sedang pengen beristirahat gitu, tapi pikiran belum benar-benar diberi kesempatan untuk tenang nih. Jadi malam ini yang teman berdua, sebelum memejamkan mata, coba berefleksi diri ya. Cerita apa sih yang pengen diputar dalam kepala, terus cerita yang membuat semakin cemas atau cerita yang memang tambah semangat nih untuk menjalani hari-hari berikutnya. Karena kualitas tidur kita seringkali dimulai dari kualitas pikiran kita yang kita bawa ke tempat tidur, teman Produa. Jadi jangan sampai ya imajinasi kamu itu mengalahkan rasa ingin beristirahat kamu, sampai lupa akhirnya malah insomnia. Jangan sampai ya nantinya malah kamu sakit. Jangan sakit dong teman Produa. Aku sedih kalau kamu sakit. Nah teman Produa, itu tadi pembahasan kita untuk topik kita hari ini. Dan terima kasih buat teman Produa yang sudah menemani aku tentunya dari pukul 20 bahkan pukul 5 waktu Indonesia Barat pada hari ini ya teman Produa. Ketemu lagi besok, tentunya aku besok bakal nemenin kamu di Produa Hitlist. Yeay yeay yeay, buat kamu yang mau request silahkan. Request dah tuh di pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat teman Produa. Dan semoga malam hari ini kamu bisa beristirahat dengan nyenyak teman Produa, dengan nyaman ya. Jangan terlalu memikirkan sesuatu yang tidak penting. Boleh berimajinasi itu penting. Boleh bukan penting ya. Boleh teman Produa. Asalkan jangan memicu overthinking, akhirnya kamu malah kepikiran dan juga malah bikin kita down nih semangatnya. Jangan sampai ya, pokoknya relax aja teman Produa. Dan tentunya biar tambah relax, setelah ini pukul 23 tepat nih kita bakal masuk ke Jazz Music, dimana kamu dengerin musik-musik aja yang sudah dipersiapkan tentunya untuk menghantarkan tidur kamu lebih nyenyak nih. Jadi Jazz Signing Out dulu teman Produa di Jaga Malam kali ini. Terima kasih teman Produa, selamat malam, selamat beristirahat. Love you, bye.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: jendela tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Ngobrol Duo sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 RRI Jember siap untuk mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 8 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jombar, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi hari ini di tanggal 8 Juli 2026, ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kau bakal ikuti untuk Just More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight, inspirasi pagi, terup to date. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar teman Pro 2 semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat.

afiat, dimudahkan segala urusannya, serta dilancarkan rezekinya. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa faedah yang singkat terkait mengagungkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertama-tama mari kita bahas apa itu sunnah yang dimaksud di sini. Karena mungkin sebagian teman-teman yang ada di benaknya adalah sunnah yang bermakna apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa. Yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan itu. Pertama, sunnah secara bahasa adalah at-tariqah atau as-sirah, yakni jalan atau perjalanan. Seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, dan juga man sanna sunnatan sayyatan. Artinya, barang siapa yang membuat sunnah yang baik dan barang siapa yang membuat sunnah yang buruk. Adapun secara istilah, sunnah memiliki dua makna. Sunnah makna yang pertama adalah seluruh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya dan takrir atau persetujuannya dan sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah dengan makna yang pertama. Dan dengan makna ini ia sama dengan hadis, yakni makna sunnah di sini adalah sinonim dari hadis, yaitu seluruh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya dan takrir atau persetujuannya dan sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna yang kedua dari sunnah, maka ia sesuai dengan artinya secara bahasa, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud adalah perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam, mempraktikkan Islam, mengajarkan Islam dan seterusnya. Secara keseluruhannya dari manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam, dari akhlak beliau, dari adab beliau, muamalah beliau, peribadatan beliau, secara menyeluruh tentang Islam. Nah, sunnah dengan arti yang kedua ini lebih luas dari arti yang pertama tadi. Nah, di sini teman pro 2. Jadi, sunnah arti yang kedua ini adalah perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan Islam, mengajarkan Islam dan mendakwahkan Islam. Islam yang meliputi seluruh ajarannya dari akidahnya, ibadahnya, adabnya, akhlak dan muamalahnya dan seterusnya. Nah, sampai sini teman pro 2. Insyaallah kita sudah paham dengan tentang sunnah yang dimaksud dalam tajuk kita kali ini, yaitu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan Islam, mempraktikkan Islam, mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam dan seterusnya. Kita sebagai seorang muslim tentunya kita pasti mengaku mencintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi teman-teman, tentunya cinta itu bukan hanya pengakuan, tapi ia butuh bukti juga. Nah, apa bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan dengan mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalil-dalil Al-Quran, hadis dan juga perkataan para sahabat dan tabi'in terkait mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jumlahnya banyak sekali. Insyaallah akan kita bahas sebentar lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari Al-Qur'an, dalilnya ada dalam surat Ali Imran ayat 31 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah, apabila engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau adalah seorang ulama ahli tafsir yang meninggal pada tahun 1371 Hijriah. Beliau menafsirkan ayat yang mulia ini dalam kitab tafsirnya. Beliau berkata,
Maka tidak cukup pengakuan saja, akan tetapi harus jujur dalam mencintai Allah. Dan tanda seseorang itu cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaannya, dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam usuluddin, yakni pondasi-pondasi agama, dan dalam masalah-masalah cabang, dalam zahirnya dan batinnya. Maka barang siapa yang ittiba', yakni mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan atas kejujuran pengakuannya tadi bahwa dia cinta kepada Allah. Maka Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Akan tetapi barang siapa yang tidak ittiba', dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia bukan termasuk orang yang mencintai Allah, karena mencintai Allah mengharuskan ia untuk ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila tidak ada ittiba', yakni tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwa ia tidak mencintai Allah, dan ini menunjukkan juga bahwa ia adalah pembohong. Coba kita pahami benar ayat ini, teman Pro 2. Ayat ini menjadi ujian bagi kita semua. Oleh karena itu, sebagian dari para ulama menamakan ayat ini sebagai ayatul imtihan, yakni ayat ujian. Karena kita itu diuji dengan ayat ini terkait kecintaan kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka tentunya kita akan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita menjauhi larangannya. Kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala hal-hal yang baru dalam agama. Kita menjauhi segala hal yang berbau bidah dalam agama. Kita menjauhi inovasi dalam beragama. Maka ayat ini sangat jelas, teman-teman, sebagai dalil atas pengagungan terhadap sunnah. Sampai-sampai Allah menjadikan tolak ukur seseorang itu cinta kepada Allah adalah dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80, Man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Artinya, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, setiap orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Ayat ini jelas sekali, teman Pro 2, bahwa kita wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dalil yang sangat jelas atas wajibnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pentingnya kita mengagungi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang selanjutnya adalah firman Allah pada surat An-Nur ayat 63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau adalah seorang ulama ahli tafsir yang meninggal pada tahun 774 Hijriah. Nah, beliau menafsirkan ayat ini. Kata beliau, firman Allah yang tadi, yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut, yakni perintah Rasulullah SAW, yaitu jalannya, manhajnya, metodenya, sunnahnya, dan syariatnya. Semua perkataan dan perbuatan diukur dengan perkataan dan perbuatan beliau. Mana yang bersesuaian dengan beliau maka harus diterima, dan mana yang bertentangan maka harus ditolak siapapun orangnya. Seperti yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain dan kitab lainnya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amalan dan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amal itu tertolak.
yakni hendaklah orang-orang yang menyelisihi syariat Rasulullah SAW, lahir maupun batin, merasa takut akan tertimpa fitnah, yakni hati mereka terkena fitnah kekufuran, kemunafikan atau bid'ah, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Ini dia teman perdua, penjelasan dari ulama ahli tafsir, yaitu Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menjelaskan kepada kita betapa mulianya sunnah dan betapa bahayanya dan seremnya orang-orang yang menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para ulama kita memuliakan sunnah dan mengagungkan sunnah. Maka sudah sepatutnya kita juga ikut mengagungkan sunnah dan memuliakannya dengan mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui juga teman perdua, bahwa lawan dari sunnah adalah bid'ah dalam agama, yaitu membuat hal-hal yang baru dalam agama, yaitu seseorang melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas sekali kita harus menjauh dari perbuatan ini, karena perbuatan ini menyelisihi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita sudah menyelisihi sunnah Nabi yang mulia SAW, maka ditakutkan kita akan tertimpa fitnah atau azab yang pedih sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi. Nah, ayat ini sangat jelas sekali bagi kita teman-teman sebagai dalil bahwa kita perlu mengagungkan sunnah beliau SAW dan juga berhati-hati dari menyelisihi beliau SAW. Selanjutnya, saya akan membawa beberapa dalil dari hadis atas agungnya sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya kita mengikut atau ittiba' sunnahnya beliau dan mengagungkan sunnahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang berisi wasiat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga kedudukannya sangat agung sekali. Kenapa begitu teman perdua? Apa yang menjadikan hadis ini sangat agung? Yaitu karena hadis ini berisi wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mengetahui bahwa wasiat itu tidak akan disampaikan kecuali pada hal-hal yang penting sekali, pada perkara yang sangat amat vital dan krusial. Nah, apa sih isi wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam? Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usiikum bitaqwallahi azza wa jalla." والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة sahih rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghayruhuma. Artinya, aku mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan agar kalian hendaknya mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun yang menguasai kalian adalah seorang hamba. Dan sesungguhnya yang hidup dari kalian setelahku, maka ia akan melihat perbedaan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Gigitlah ia dengan gigi geraham, dan waspadalah dari perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya seluruh bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain mereka. Nah, coba di sini kita renungkan hadis ini beberapa saat teman perdua. Isi hadis ini adalah wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu penting untuk kita perhatikan. Nah, pertama, beliau mewasiatkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita dan kita menjauh dari segala larangan-larangannya. Wasiat beliau selanjutnya adalah agar kita dengar dan taat kepada para umara, yakni para pemerintah, walaupun yang memerintahkan kita adalah seorang budak. Dan wasiat ini termasuk
wasiat yang sangat agung, karena mendengar dan taat kepada pemerintah termasuk bagian dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak dilalaikan oleh manusia pada zaman sekarang. Insya Allah, masalah mendengar dan taat akan kita bahas dalam lain waktu, karena masalah ini butuh penjelasan dan pembahasan tersendiri agar dapat dipahami dengan baik dan benar. Tapi intinya, kita harus wajib taat kepada para pemerintah yang zalim ataupun yang adil selama mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya beliau mengabarkan kepada kita tentang perkara yang besar yang akan terjadi pada masa depan. Nah, di sini teman Pro 2, ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena beliau mengabarkan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan benar telah terjadi. Nah, apa perkara besar yang beliau kabarkan akan terjadi itu? Bahwasanya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka akan muncul perbedaan yang sangat amat banyak. Muncullah fitnah-fitnah, ujian dan cobaan seperti ombak di lautan. Tapi langsung beliau sallallahu alaihi wasallam memberi kita solusi untuk menghadapi cobaan dan ujian yang berat ini. Apa solusi beliau sallallahu alaihi wasallam? Yaitu untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mereka mewakili para sahabat. Bahkan beliau tekankan lagi, tidak cukup kita hanya berpegang teguh, akan tetapi addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah kalian, gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Yakni, Nabi yang mulia SAW mengabarkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah dengan erat, jangan dilepas. Dan berpegang teguh juga kepada sunnahnya para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Yakni, para khulafa'ur rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, yang mana mereka mewakili para sahabat yang lain radhiyallahu anhum jami'an. Kita berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, kita berpegang teguh dengan cara beragama para sahabat, kita berpegang teguh dengan sangat erat dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Inilah wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang sangat agung yang patut ditulis dengan tinta emas. Tapi apakah wasiat beliau berhenti sampai sini? Jawabannya tidak. Berikutnya beliau mulai mewanti-wanti kepada kita, yakni memperingatkan kepada kita dari bahayanya berbuat inovasi dalam agama, yakni membuat hal-hal yang baru dalam agama. Inilah wasiat beliau yang terakhir dalam hadis ini, yaitu beliau mewaspadai kita dari berbuat bid'ah dalam agama, baik bid'ah dalam akidah, bid'ah aqadiyah, atau bid'ah dalam amalan, bid'ah amaliyah. Inilah wasiat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan kepada kita betapa agungnya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau jadikan solusi dari perbedaan yang banyak pada masa yang akan datang adalah berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para sahabat yang diketuai oleh para khulafa rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an. Selanjutnya hadis yang kedua adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Artinya, aku meninggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Oke teman Pro 2, mari kita renungkan bersama hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh dengan kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja hadis ini menunjukkan atas keagungan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau mensifati orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa ia tidak akan sesat. Tentunya apabila kedua hal tersebut dipahami dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, bukan dipahami dengan hawa nafsu dan akal semata.
Selanjutnya teman-teman, kita akan mendengar perkataan-perkataan sahabat dan para imam dalam mengagungkan sunnah. Pertama saya bawakan dari imam dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berkata, tidaklah aku meninggalkan sedikit pun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah melainkan aku amalkan. Dan sesungguhnya aku takut jika aku meninggalkan sedikit saja dari perintahnya, aku akan tersesat. Ibnu Battah mengomentari hal ini dengan perkataannya, wahai saudaraku, inilah As-Siddiqul Akbar. Beliau merasa takut terhadap dirinya dari penyimpangan jika beliau menyelisihi sedikit saja dari perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana pula terhadap suatu zaman yang masyarakatnya telah menjadi orang-orang yang memperolok-olok Nabi dan perintahnya, bangga dengan sesuatu yang menyelisihinya serta bangga dengan melecehkan sunnahnya. Kita memohon kepada Allah agar terjaga dari ketergelinciran dan memohon keselamatan dari amalan-amalan yang jelek. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu pernah berkata, kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena perkataan seseorang. Selanjutnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, barang siapa menolak suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia berada di pinggir jurang kehancuran. Selanjutnya Al-Imam Al-Barbahari beliau berkata, apabila kamu mendengar seseorang mencerca athar atau menolaknya atau menginginkan selainnya, maka ragukanlah keislamannya dan janganlah kamu ragu bahwa ia adalah seorang pengekor hawa nafsu dan mubtadi' ahli bid'ah. Lihat teman-teman, bagaimana para imam-imam telah mengabarkan kepada kita kedudukan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sangat menentang lawan dari sunnah, yaitu perkara-perkara yang muhdats dalam agama. Selanjutnya teman perdua, setelah kita sudah yakin sekarang atas pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya kita mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti jelas bagi kita atas bahayanya orang yang menentang sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia akan mendapatkan azab yang pedih sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibahas tadi pada surat An-Nur ayat 63. Ada sebuah hadis yang menunjukkan atas bahayanya menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang sahabat bernama Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia bercerita, anna rajulan akala 'inda Rasulillah بشمالي فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه. Artinya bahwasanya ada seseorang pernah makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu berkata, saya tidak bisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu tidak akan bisa. Tidaklah ada yang menghalangi orang itu melainkan kesombongan. Berkata Salamah, orang tersebut akhirnya tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat teman perdua, betapa seremnya balasan bagi orang yang menentang sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan balasan di dunia, apalagi di akhirat gitu kan. Tentu balasannya lebih seram dan pedih daripada balasan di dunia. Nah inilah teman-teman, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta perkataan dari sahabat dan imam-imam terhadap pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan pentingnya bagi kita untuk mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan menjauh dari hal-hal yang baru dalam agama yang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada benarnya maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka itu dari pribadi saya sendiri. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa matanya, hanyut bersama air hingga tetes penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang diperbuat tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir, sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa matanya, hanyut bersama air hingga tetes penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang diperbuat tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir, sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi Tuan Pro 2. Pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar informasi pertama Swiss versus Kolombia sama kuat. Lanjut ke babak extra time. Informasi kedua, Kementerian PU percepat perbaikan jembatan pasca bencana di Aceh. Informasi ketiga, BPBD distribusi air bersih ke wilayah kekeringan. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, duel Swiss versus Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 berakhir imbang dengan skor 0-0 sepanjang 90 menit waktu normal dan terpaksa dilanjut ke babak extra time, tepatnya pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Duel Swiss versus Kolombia sudah berlangsung terbuka sejak menit awal. Jual beli serangan terjadi namun belum ada gol yang tercipta di babak pertama. Pada menit ke-21, Kolombia menciptakan peluang berbahaya pertama mereka lewat tendangan keras dari Gustavo Puerta dari luar kotak penalti. Informasi kedua, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat penanganan permanen sejumlah jembatan terdampak bencana di Provinsi Aceh. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan konektivitas wilayah serta memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kemantapan jalan nasional di wilayah Aceh. Menurutnya, aspek keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Informasi ketiga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mulai mendistribusikan air bersih ke wilayah tersebut.

Kabar kamu hari ini udah memasuki di hari Rabu, pertengahan minggu ya, pertengahan udah. Semoga bangun paginya gak kesiangan hari ini dan semangatnya juga full buat ngejalanin aktivitas hari ini. Udah siap dong ya pastinya teman Pro 2, masih di awal bulan juga. Dan pastinya masih sama seperti awal-awal kemarin ya, tetap semangatnya juga harus benar-benar ditambah lagi untuk menuju di pertengahan bulan ataupun di akhir bulan nanti. Buat teman Pro 2 yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas, sudah mulai bersiap-siap untuk kegiatan hari ini, yang udah mulai nyetrika baju, udah seger mandi juga, karena biasanya di beberapa waktu tertentu ada teman Pro 2 yang harus banget bangun pagi, berangkat pagi. Yang masih rebahan gak apa-apa, tapi inget ya, lihat waktu juga, jangan sampai kelamaan, jangan sampai nanti keburu-keburu di jalan. Hari Rabu tuh kayak ini ya, pertengahan minggu banget yang memang benar-benar harus full energi. Dan biar kamu berhasil untuk melewatin awal minggu ini, tinggal lanjut lagi semangatnya sampai dengan akhir pekan nanti. Seperti yang tadi aku udah bilang ya, bukan hanya batasan sampai akhir pekan aja, tapi sampai akhir bulan semangatnya harus bertambah. Gak perlu buru-buru, yang penting tetap jalan dan juga nikmati proses setiap harinya teman Pro 2. Dan tentunya selama beberapa jam ke depan, aku Vita Karina bakal nemenin pagi hari kamu dengan lagu-lagu yang seru, informasi yang menarik, dan tentunya bakal ada update informasi pagi yang asik banget untuk bisa kamu ikuti. Lagu-lagunya udah disiapin juga ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap di sini aja di 89,5 FM, sembari memulai pagi hari ini dengan penuh semangat barengan sama Pro 2.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Wushu Indonesia resmi ngumum.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ada beberapa dari teman Pro 2 yang sudah mengawali pagi daripada hari-hari biasanya. Ini lebih pagi banget ya, karena teman Pro 2 mungkin menghindari kemacetan ataupun menghindari waktu yang biasanya menunjukkan kepadatan lalu lintas kota Jember. Nah, jangan lupa juga teman Pro 2, sebentar aja kamu bisa cek informasi perakiraan cuaca hari ini ya, sebelum kita ke traffic Jember pagi. Cuaca karena memang kadang itu susah ditebak. Pagi bisa cerah, siangnya udah tiba-tiba mendung aja, tiba-tiba hujan. Makanya biar rencana hari ini tetap aman dan juga gak terganggu, teman Pro 2, yuk simak dulu informasi perakiraan cuaca terbaru dari BMKG untuk wilayah Tapal Kuda. Kita mulai dulu dari Lumajang, diperkirakan cerah dengan suhu 20 sampai dengan 26 derajat Celcius. Jember cerah dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Banyuwangi udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 27 derajat Celcius. Bondowoso cerah dengan suhu 19 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemudian yang selanjutnya, Situbondo dengan perakiraan cuaca hari ini cerah dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi teman Pro 2 ya, kalaupun kamu hari ini punya agenda penting, jangan sampai terburu-buru, jangan sampai teman Pro 2 kena macet. Pasin juga dengan waktu kamu ya, kira-kira waktu berangkatnya yang aman tuh di jam berapa, biar kamu juga bisa memperkirakan sampai di lokasi tujuan kamu dengan cuaca yang mendukung, kemudian dengan tepat waktu pastinya. Plus juga teman Pro 2, aku selalu himbau ya buat kamu semuanya, karena memang cuaca itu lagi gak menentu, menjaga pola hidup yang sehat serta mengkonsumsi cukup air putih itu penting banget, supaya nanti kamu bisa tetap menjaga hidrasi tubuh di musim kemarau. Kemudian menggunakan pelindung kulit dan tabir surya buat kamu yang sering banget beraktivitas di luar ruangan, dan menghindari paparan matahari langsung. Kemudian waspada terhadap bencana kekeringan ataupun kebakaran hutan dan lahan ya, apalagi kalau teman Pro 2 biasanya di sekitaran rumah kamu terbiasa dengan kebiasaan membakar sampah, jangan sampai lupa ya, karena nanti bisa ada resiko tertentu yang tidak diinginkan. Kemudian bijak menggunakan air bersih dan melakukan gerakan memanen air hujan untuk memenuhi kebutuhan air. Apalagi kita sudah hampir memasuki di musim kemarau ya teman Pro 2, jadi hemat air dan gunakan air secukupnya aja, atau kamu bisa memanen air hujan untuk memenuhi kebutuhan air kamu. Dan itu tadi teman Pro 2, sekaligus juga sebagai update informasi cuaca di pagi hari ini yang aku rilis langsung dari BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda, sebelum teman Pro 2 beraktivitas di luar ruangan untuk kenyamanan dan juga keselamatan kamu.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Sejarah perumusan Tri Prasetya RRI. Rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum Radio Republik Indonesia yang pertama. Rapat tersebut juga menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
5: Tri Prasetya RRI. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
4: Radio Republik Indonesia berdiri, membangun dan mengabdi kepada negeri dengan memberikan pelayanan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini. Tri Prasetya RRI merupakan refleksi dan komitmen serta tanggung jawab para angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia untuk senantiasa memberikan sumbangsi terbaik bagi Ibu Pertiwi. Jayalah terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jam-jam sibuk biasanya itu di pagi hari ya teman Pro 2, karena banyak banget orang-orang yang harus pergi untuk kerja, kemudian juga nganter anak sekolah, kuliah, belanja ke pasar, sampai dengan memulai aktivitas di pagi buta. Tapi di beberapa waktu terakhir ini kan lagi libur panjang anak sekolah ya. Barangkali juga jalanan tidak terlalu ramai seperti biasanya. Kalau mungkin teman Pro 2 di beberapa waktu terakhir ini ketika melintasi di beberapa titik ruas jalan, kok nggak kayak biasanya? Yaps, betul. Karena masih libur panjang nanti setelah tanggal 13 ya, pasti kamu sudah menemukan kepadatan seperti biasanya. Nah, biar perjalanan kamu tetap nyaman, teman Pro 2, kamu bisa pantengin bareng informasi traffic Jember pagi hari ini. Terutamanya di segmen kali ini ya, aku bakal kasih update kondisi lalu lintas di sejumlah titik jalan, terutamanya yang ada di Jember tapi gak semuanya. Kalau semuanya kayaknya gak butuh satu hari. Mulai dari jalanan yang ramai, kemudian juga ada potensi kepadatan, sampai dengan ada informasi yang bisa bikin perjalanan kamu lebih lancar, teman Pro 2. Jadi tetap dengerin aja ya update informasi pagi hari ini, terutamanya untuk kamu yang akan melintasi beberapa titik jalan ya, terutamanya untuk kamu yang akan melewati di depan LPP RRI Jember. Sudah seperti biasanya selalu ramai, apalagi ada kepadatan ya pas di depan lampu merah. Di depan LPP RRI Jember ya, ada lampu merah, itu selalu ada kepadatan sampai dengan titik SMAN 1 Jember. Kemudian titik lainnya seperti arah dari arah Gelada Kembar ya, itu udah ada titik kepadatan sepagi ini. Kemudian Trunojoyo masih ramai lancar aja teman Pro 2, bahkan juga Ahmad Yani juga sama. Kalau biasanya teman Pro 2 siangan dikit ataupun sore malam udah selalu berjumpa kemacetan ketika melintasi di jalan Trunojoyo, udah lumrah ya, karena kita sudah tahu biasanya jalan Trunojoyo ataupun Ahmad Yani itu banyak banget kemacetan di beberapa waktu tertentu. Kemudian untuk teman Pro 2 yang akan melintasi di jalan Saman Hudi, titik jalan Saman Hudi ternyata sudah ada kepadatan pagi hari ini. Kemudian lancar jaya ya kalau teman Pro 2 melintasi mau ke arah Kaliwates ataupun mau ke arah jalan Gajah Mada. Kemudian bagaimana untuk jalan PB Sudirman? Yaps, jalan PB Sudirman sepagi hari ini ternyata sudah menunjukkan kepadatan ya, sampai dengan pertigaan mau ke arah jalan Bondoyudo ataupun di sekitaran Rumah Sakit Perkebunan Jember Klinik ya. Jadi untuk teman Pro 2 mungkin ada rute terbaik lainnya yang bisa jadi salah satu jalan pintas. Kemudian jalan PB Sudirman bukan hanya di titik tersebut aja, tapi titik lainnya sudah menunjukkan kepadatan ya, apalagi jalan PB Sudirman pertigaan mau ke arah jalan Masrib. Sepanjang jalan Masrib juga sama, ternyata pagi hari ini sudah ada kepadatan sampai dengan perempatan bundaran Jalan Danau Toba ataupun Jalan Kalimantan. Tapi dua wilayah ini ataupun lokasi ini sudah aman banget ya teman Pro 2 kalau kamu akan melintasi di titik ruas jalan Danau Toba ataupun Jalan Kalimantan, karena memang ramai lancar. Kalau biasanya di daerah kampus yang sering banget ada kepadatan tuh Jalan Jawa ataupun Jalan Kalimantan ya, karena itu kan adalah pusatnya anak sekolah ya, karena ada beberapa sekolah di situ, kemudian juga kampus ya. Jadi kalau biasanya teman Pro 2 ada dua jalan ini yang selalu padat, kabar pagi hari ini ternyata ramai lancar teman Pro 2. Entah itu yang dari arah Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, ataupun Jalan Bengawan Solo. Tapi di bundarannya padat merayap. Jadi itu ya teman Pro 2 untuk sedikit informasi traffic Jember pagi hari ini. Semoga informasi barusan bisa jadi salah satu gambaran lah ya buat kamu, sebelum kamu bisa melanjutkan perjalanan ataupun memilih rute yang paling nyaman. Enaknya lewat mana ya? Apakah langsung terbang? Oh, tidak bisa. Tetap utamakan keselamatan teman Pro 2. Sekali lagi jangan buru-buru, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan selalu jaga fokus ketika berkendara. Kalau misalnya tidurnya kurang karena begadang nonton bola ataupun begadang untuk aktivitas lainnya ya, jangan sampai akibatnya ataupun dampaknya ketika kamu ngantuk di jalan.
Buat yang masih di jalan, semoga perjalanannya lancar sampai dengan tujuan. Terima kasih buat kamu semuanya yang masih stay. Tapi aku harap sih teman Pro 2 masih stay aja, karena selain ada informasi, ada lagu-lagu kesukaan kamu. Satu single dari lagunya Samuel Cipta nih, yang kali ini cocok juga ya habis ngasih informasi traffic Jember. Kali ini aku juga mau ajak jalan-jalan kamu ke sudut kota, sama dengan lagu yang satu ini, Senja Sudut Kota.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.